Yeah.

0: Sutrisno Budoyo, saatnya kita akan informasikan kagem panjenengan harga komoditas di pasar, tentunya di Melepet Pasar, sarangan Kulonita Rizkia. Kita mulai Sutrisno Budoyo di pasar Kabupaten Sleman. Untuk beras SPHP di harga Rp12.167 per kilo, kemudian beras medium di harga Rp13.800 per kilo, beras premium di harga Rp15.371 per kilonya. Untuk gula pasir curah di harga Rp17.214, minyak goreng curah Rp20.014 per kilo, kemudian minyak kemasan premium Rp22.571 per kiliternya. Untuk minyak kita di harga Rp18.957 per liter, kemudian cabai merah besar Rp40.429 per kilo, cabai merah keriting di Rp31.714 per kilo, cabai rawit merah di harga Rp39.857 per kilo, cabai rawit hijau di harga Rp52.857 per kilonya, bawang merah di harga Rp35.286 per kilo, bawang putih honan di harga Rp36.714 per kilonya. Kemudian bawang putih kating di harga Rp39.000 per kilo, daging ayam ras di harga Rp35.571 per kilo, daging ayam kampung di harga Rp86.714 per ekor, daging sapi paha depan di harga Rp160.714 per kilo. Kita beralih Sutrisno Budoyo untuk telur ras atau telur ayam ras atau layer di harga Rp24.214 per kilo, telur ayam kampung di harga Rp55.857 per kilonya, kedelai impor di harga Rp12.657 per kilo, kedelai lokal di harga Rp11.800, ikan kembung di harga Rp45.714 per kilo. Kemudian untuk tempe di harga Rp13.943 per kilo, tahu putih di harga Rp11.071 per kilo, bawang bombay di harga Rp30.857 per kilo, jeruk lokal di harga Rp16.429 per kilo, pisang lokal setara dengan pisang Ambon di harga Rp16.571. Sutrisno Budoyo cekap semanten Mlebet Pasar Tinten Meniko, kita ketemu lagi di Mlebet Pasar Candaipun, sugeng enjang matur nuwun.
1: Sí.

0: libur, ada ayah ibu, net yuk, bosan di rumah terus.
1: Kalau gitu, kita ke museum yuk.
0: Museum? Emang seru?
2: Seru dong, ada banyak pilihan museum. Ada museum sejarah, seni budaya, sampai museum permainan anak.
0: Permainan anak? Kita itu main.
1: Tentu, kamu bisa belajar sambil bermain.
0: Wah, aku mau.
1: Kalau gitu, ayo kita ke museum.
3: Ajak ayah dan ibu.
0: Adik, ayo.
4: Museum bukan sekedar melihat benda bersejarah, tetapi tempat belajar dan bermain.
5: Tahukah Anda, belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
6: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
7: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
6: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
5: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya Jawa.

0: Promo Terer Inglori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Su Tresno Budaya Mantunumun Panjenengan Tansah Nyawici Sesarang Perumpat Terer Yogyakarta Lansak Menikotos Punti Perakiraan Cuaca Untuk Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Dan Sekitarnya Akan disampaikan oleh Prakirawan BMKG Anang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Berikut perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini Kamis 30 Juli 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini terpantau pola angin timuran mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa hingga Bali. Pola perlambatan kecepatan angin terpantau di sekitar ekuator Indonesia. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan, cerah berawan hingga berawan, sebagian besar wilayah DIY dengan potensi hujan ringan di sekitar lereng Merapi, serta memberi potensi ketinggian gelombang di perairan Yogyakarta yang masuk dalam kategori sedang. Untuk perakiraan cuaca hari ini pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, sementara untuk siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan untuk dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya akan berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi kami dapat bermanfaat, juga dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Anang Ariana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Jalan Margo Utomo yaitu jalan yang menuju Malioboro. Jalan Margo Utomo berasal dari bahasa Sanskerta atau Jawa kuno. Margo berarti jalan dan utomo atau utama berarti keutamaan. Makna secara filosofisnya adalah manusia harus mengerti keutamaan dan berjalan dalam keutamaan itu. Seperti yang tertuang dalam sumbu filosofi yang membentang dari tugu hingga panggung rapia, manusia harus mampu memilih hal yang baik dan buruk. Jalan yang sebelumnya bernama Jalan Pangeran Mangkubumi ini dikembalikan nama aslinya oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengembalikan makna filosofis jalan tersebut.
1: Istilah dalam dunia keris.

Keris Dapur Gono Dewi Sri Pamor Toyo Mambek. Keris Luk 13 Dapur Gono Dewi Sri Pamor Toyo Mambek ini adalah karya Empu Supi Winangun dari Godean pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8 tahun 1921-1939.

0: Babat Dalan Desa Giring.
1: Promo Terer Ing 2007 Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutas Nobudoyo. Kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kali ini Kagam Pacinan yang akan merujuk ke area Bandara YIA bersama dengan perakirawan BMKG, Winis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini Kamis 30 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 95%. Angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Winas, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Permisi Kak, ini menunya. Mau langsung pesan?
4: Saya mau cekakung 1, sayur lodeh, cat tauge, ikan bawal goreng 2, tempe, tahu goreng, ayam bakarnya 3 ya.
5: Eh, kok banyak banget pesannya? Kan kita cuma berdua.
4: Gak apa-apa, lapar nih. Aduh.
5: Kenapa? Ini masih banyak loh yang dipesan.
4: Sudah kenyang.
5: Nah kan, lain kali kalau pesen makanan secukupnya, jangan sampai membuang makanan.
6: Ambil dan pesan makanan secukupnya agar tidak menjadi sampah makanan.
7: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Meleluri Budaya.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kementerian Sosial Kemensos bekerjasama dengan TNI akan menerjunkan sekitar 1.000 taruna akademisi militer tingkat 1 dan 2 untuk mendampingi siswa sekolah rakyat. Pendampingan dilakukan di 178 titik sekolah rakyat selama 5 hari, mulai 3 hingga 8 Agustus 2026. Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo Priyono menegaskan para taruna tidak bertugas mengajar di ruang kelas. Mereka mendampingi siswa beradaptasi dengan kehidupan berasrama dan membangun kemandirian. Beralih ke informasi lain, Dinas Pariwisata Dinpar Kabupaten Kulon Progo meluncurkan inovasi kolaboratif bertajuk Gora Bangsa, Gotong Royong Kolaborasi Membangun Pariwisata. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo Sutarman mengatakan implementasi Gora Bangsa diawali dengan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh unsur pentahelix. Setiap pihak akan menjalankan peran sesuai kapasitasnya agar pengembangan pariwisata berjalan lebih efektif dan terarah. Melalui konsep kolaborasi berbasis pentahelix, Dinas Pariwisata Kulon Progo mengajak akademisi, pemerintah, komunitas, dunia usaha, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya terlibat aktif dalam membangun sektor pariwisata. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Promoter Ring 2007 Jawi Suara Pria Jogja Sutresno Budaya dari pukul 8 hingga pukul 9 segera akan kami hadirkan kagem panjenengan Sekari Nonce.
0: Sekar Rinonce, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
1: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.
3: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketok gelisah banget eh?
4: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
3: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone, iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
4: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Endain Swasono Enjing, Perumpat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Suara yang kita dengar ini adalah bunyi gamelan, alat musik yang biasa digunakan untuk mengiringi alunan gending Jawa. Namun, suara tersebut bukanlah suara gamelan asli, melainkan bunyi gamelan mainan. Saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke sebuah tempat yang menjadi lokasi pembuatan gamelan mainan, yaitu di Kampung Dolanan, Pedukuhan Pandes, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa, Yogyakarta.

0: Butuh waktu 19 menit berkendara dari pusat kota Yogyakarta ke arah selatan menyusuri Jalan Parangtritis untuk menuju ke Kampung Dolanan di Desa Panggung Harjo, Kecamatan Sewon, Bantul. Kampung itu terbentuk pasca tragedi gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 silam yang menghancurkan harta benda termasuk sumber perekonomian masyarakat. Bunyi denting logam beradu terdengar nyaring di telinga. Hingga rasa penasaran pun menyergap saat saya singgah di rumah salah satu penduduk di RT 02 Pedukuhan Pandes, Desa Panggung Harjo. Ternyata suara itu berasal dari aktivitas pemilik rumah yang memukulkan palu besi pada beberapa bilah logam tipis dengan ukuran panjang 12 hingga 18 cm. Dan lebar 5 cm. Cara tersebut digunakan untuk menentukan bunyi nada pada bilah logam yang menjadi bagian penting gamelan.
1: Pendengar, saat ini saya berada di rumah Bapak Isti Utomo atau yang lebih dikenal dengan Mbah Buang, tepatnya di RT2 Pedukuhan Pandes, Desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Dan Mbah Buang ini pendengar adalah salah satu perajin mainan tradisional yang ada di Pedukuhan Pandes. Saya akan langsung saja ngobrol-ngobrol dengan Mbah Buang. Selamat siang Mbah Buang.
2: Ya, selamat siang.
1: Mbah Buang, ini sedang membuat apa ini siang ini?
2: Siang ini membuat gamelan.
1: Kalau mungkin bisa diceritakan untuk proses pembuatannya seperti apa dari awal sampai akhir itu?
2: Prosesnya? Ya, awalnya itu nek membuat gamelan niku saking dream. Dream dipecah, nanti dipola, nanti dipotongi. Nanti terus ini dipasang di sini, terus di finish. Dibuat warna di brom ini.
1: Bisa berapa lama membuat gamelannya?
2: Mungkin satu itu lamanya kira-kira 1/4 jam harus sudah jadi cacatan. Yang lama itu bikinnya kotak itu kalau sudah jadi apa ya besinya ini tinggal ngebrom nanti sudah jadi.
1: Harga jualnya berapa?
2: Harga jualnya gamelan yang kecil ini 25, yang besar 150, yang lebih besar lagi 200.
1: Terus kalau di rata-rata ini Mbah Buang, per bulan penghasilannya berapa dari usaha membuat dolanan tradisional ini?
2: Kira-kira ya seharinya itu ya 150.
1: Dikerjakan sendiri atau dibantu tenaga dari luar gitu?
2: Ya, dibantu istri saya kalau ngecatnya itu.
1: Kalau dulu mulai membuat ini sejak kapan?
2: Tahun 75 itu sudah mulai membuat sampai sekarang.
0: Selain Mbah Buang, di Kampung Dolanan juga terdapat beberapa perajin yang membuat bermacam-macam mainan tradisional seperti otok-otok dari bambu, kemudian kipas, wayang, kitiran, hingga payung berbahan kertas. Semangat yang tak pernah padam terlihat jelas pada diri mereka yang terus berkarya membuat dan menjual mainan tradisional di tengah gempuran permainan modern yang merebut perhatian anak-anak.

0: Terbentuknya komunitas pojok budaya di Desa Panggung Harjo pada tahun 2008 ikut berjasa mengenalkan Kampung Dolanan kepada masyarakat. Sekar, sebagai ketua komunitas tersebut, merasa prihatin munculnya permainan modern menyebabkan anak-anak sekarang melupakan mainan tradisional yang syarat nilai filosofi.
1: Kayak payung, payung itu bentuknya kan kayak payung Cina atau payung moto yang untuk mayat kayak gitu. Nah itu kan simbol pengayoman. Jadi kalau jadilah orang tuh mengayomi semua orang kayak gitu. Terus nanti kayak otok-otok itu muternya mesti ke kanan. Itu filosofi kanan sama kiri kan lebih baik ada di kanan. Terus kayak kitiran itu kalau di sini lebih ke tiga dimensi, bentuknya kan ada atas, bawah, kiri, kanan. Nah itu kan bentuknya berputar, roda gitu. Terus jadi kalau filosofinya sih, kalau hidup itu kadang ada di atas, kadang ada di bawah, kadang ada yang sederhana kayak gitu. Jadi pokoknya manusia itu jangan sombong, terus kayak gitu. Terus simbahnya pun juga
0: menyadari tantangan zaman yang sudah berubah. Sekar tak kehilangan akal untuk mendekatkan mainan tradisional kepada masyarakat. Setiap ada kunjungan wisatawan di Kampung Dolanan, ia selalu memasarkan mainan karya para perajin yang harga jualnya mulai 5.000 hingga 200.000 rupiah per buah.
1: Kalau untuk pemasaran sih, karena mainan itu juga cukup, maksudnya untuk sekarang tuh jarang diminati kecuali kalau untuk acara-acara tertentu ataupun souvenir tertentu kayak gitu. Jadi kalau kita beli produknya aja, mainan tradisional ya cuman kayak gitu, kayak bentuk kipas, otok-otok, cuman kan gimana caranya nilai jualnya itu lebih tinggi. Jadi dibuat kayak outbound edukasi untuk mereka merasakan pembuatan dari mainan tradisional itu gitu. Kalau pas dari sekolah-sekolah datang ke situ kan enggak cuman permainan aja, jadi kayak outbound terus workshop membuat dolanan seperti itu, tapi lebih berbasis edukasi. Kalau dulu 90-an lah itu masih 50 jenis, cuman sekarang tinggal 15 jenis. Ada otok-otok, terus ada kipas juga, ada payung, terus ada juga blimbingan, wayang, angkrek, gamelan kayak gitu. Kayak dari kacamata Bang Jo itu udah enggak ada, karena kan yang di sini tuh mengandung unsur kayak seng gitu loh, jadi cukup berbahaya juga. Tapi kalau orang dulu ya main ya udah tahu tata letaknya kayak gimana gitu. Cuman kalau sekarang tuh kan pokoknya harus hati-hati, pewarnanya pun juga harus hati-hati bahannya kayak gitu.
0: Upaya komunitas pojok budaya mengenalkan Kampung Dolanan kepada masyarakat mendorong datangnya wisatawan ke tempat ini. Salah satunya Siti Nur Istianingsih, warga Dukuh Imogiri Bantul yang pernah berkunjung ke Kampung Dolanan sekitar bulan Februari silam.
2: Kalau saya itu juga bagus, kita kan mainan tradisional niku kan sekarang sudah hampir punah nggih. Nah, niku di sana kan menguri-uri mainan yang tradisional. Nah itu sangat perlu ditanamkan ke anak-anak bahwa permainan itu juga banyak sekali bisa mengembangkan dari segala aspek anak-anak tersebut.
0: Lurah Desa Panggung Harjo Sewan Bantul, Wahyudi Anggor Hadi, sebagai pencetus berdirinya Kampung Dolanan, bercerita tentang sosok Nyai Sompok yang mengawali pembuatan mainan tradisional di desanya.
3: Membuat dolanan anak-anak itu dibawa oleh ya moyang seseorang yang pertama kali mukim di sana yang namanya Nyai Sompok. Dan Nyai Sompok itu katanya sih berasal dari ada keturunan darah Majapahit. Ya cukup masuk akal sih, karena memang Majapahit itu kemampuan kriyanya luar biasa. Dia yang mempengaruhi Bali, dia yang memang mempengaruhi Thailand dan lain sebagainya, itu seni kriyanya itu. Yang kemudian karena dia mempunyai aliran darah itu, aliran darah Majapahit itu, yang kemudian mampu mengembangkan hal-hal yang sifatnya ya kriya-kriya sederhana kan sebenarnya.
0: Wahyudi pun merasa bersyukur keberadaan Kampung Dolanan sebagai destinasi wisata budaya mampu meningkatkan taraf kehidupan ekonomi warganya.
4: Yang jelas, para pengrajinnya itu memperoleh nilai jual yang berbeda, jauh lebih banyak. Jadi kalau misalnya dulu itu sebelum ada kampung dolanan, untuk satu unit mainan itu paling bisa dijual dengan harga 3.000-an misalnya gitu. Dengan adanya kampung dolanan yang tidak hanya menjual produknya ansi, tetapi ada experience, ada knowledge, ada atmosphere dan sebagainya. Jadi setiap anak bisa membayar 40 sampai 50 ribu rupiah, tergantung dari paketan yang diambil.
0: Usaha tak kenal lelah dan pantang menyerah terus dilakukan warga yang tinggal di Kampung Dolanan, Pedukuhan Pandes, Panggung Harjo, Sewon Bantul untuk melestarikan mainan tradisional. Meski tantangannya berat, namun mereka tetap yakin mainan tradisional sebagai warisan adiluhung nenek moyang di masa lalu tetap bisa bertahan melintasi zaman.

0: Betul, Tony akan berhenti sekolah. Ada apa ya, Mbak? Tony kan anak yang pinter, rajin, tingkah lakunya juga baik.
1: Betul ya, Bud. Karena kami tuh tidak mampu lagi membayar keperluan sekolah Tony.
0: Loh, Mbak, saat ini kan ada program dari pemerintah yang berkaitan dengan pendidikan, agar anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas, yaitu sekolah rakyat.
1: Sekolah rakyat? Bagaimana itu cara mendaftarkannya?
0: Gini, Mbak, kita bisa buka website dari Kementerian Sosial. Terus nanti konsultasi melalui Dinas Sosial supaya anak-anak mendapatkan pendidikan menuju generasi emas 2045.
2: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
3: Niki kopi nih, Mas.
4: Wah, matur nuwun ya, Mas.
2: Tresno Budoyo, Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta meneguhkan komitmen mewujudkan asta cita.
5: Mas, bahkan asta cita kok mung digembar-gemborke ning radio, TV, terus berita-berita. Sakjane asta cita niku nopo to, Mas?
4: Oh, ngeten, Mas. Asta cita niku programe pemerintah babagan ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, lan liyan-liyane kagem kesejahteraane masyarakat Indonesia. Awake dhewe iki ya kudu melu nyengkuyung kanthi kabisane dhewe-dhewe, kaya to Karang Taruna, ibu-ibu PKK, kanthi kegiatan nandur sayuran lan ugi gotong royong bangun bangsa.
5: Oh, nggih, sae niku.
4: Aja mung ayo ndang ditandangi melu ndukung asta cita.
5: Wis, pokoke gas banter.
2: Wujudkan asta cita kangge Indonesia tambah maju.
6: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Raka, Jata, Siwa, Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono, lare ingkang sinau kedah dipunampingi, dipun dunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya maka batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan anake sapa?
3: Dek, sayur hijaunya dimakan. Itu daging ayamnya juga. Jangan dipilih-pilih ya.
4: Nggak mau.
3: Loh, biar tuh, Dek. Ojo dibuat pager gitu mamanya.
4: Mas, ini Mas Tio.
5: Ono apa, Thomas? Duh, aku rame banget, toh.
3: Ini loh, Bu. Adik nggak mau makan sayur. Lauknya juga nggak dimakan. Malah dijejer di pinggir piring tuh, Bu.
5: Adik itu loh, wong dikasih tahu sama masnya kok. Bener itu masmu. Kalau maem, dalam satu piring itu ya ada nasinya, karbohidratnya, ada sayur, ada lauknya. Bisa protein hewani, bisa nabati. Seperti daging sapi, daging ayam, tahu, tempe, dan telur. Gak boleh makan kok dipilih-pilih.
3: Bu, maemnya adik kan gak habis. Tak habisin wae ya.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam gangsal sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
2: Sekar Rinonce, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, pengurus daerah gabungan Bridge Seluruh Indonesia, Pengda Gapsi, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengambil langkah proaktif untuk mencari bibit atlet baru. Strategi utama yang dilakukan adalah memperbanyak kompetisi lokal di tingkat kabupaten kota, serta menargetkan olahraga bridge masuk ke dalam kurikulum pendidikan sekolah. Demi merangsang minat pelajar, Gapsi DIY membebaskan seluruh biaya pendaftaran khusus bagi para peserta kategori kelompok umur. Ketua Pengda Gapsi DIY Arianto Wibowo mengatakan, ajang kejurda ini merupakan sarana yang valid untuk menguji mental dan taktik para atlet sebelum melangkah ke juara nasional. Beralih ke informasi lain, mode kereta api kini mulai digandrungi wisatawan asing yang ingin berkunjung ke Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Buktinya, jumlah penumpang wisatawan mancanegara yang mengakses kereta api di KAI 26 Yogyakarta meningkat. Manajer Humas KAI 26 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan, selama periode Januari hingga Juni 2026, total volume penumpang WNA mencapai 126.326 penumpang. Secara tahunan ada peningkatan 7%, pasalnya pada periode yang sama tahun 2025 lalu, total penumpang WNA sebanyak 117.312. Sebagai salah satu pintu gerbang menuju berbagai destinasi budaya dan alam di wilayah Yogyakarta dan Solo, KAI 26 optimis akan terus menjadi pilihan utama wisatawan dalam menikmati keindahan dan keragaman budaya Indonesia. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jalan Ahmad Yasuli nomor 4, RRI Perempat, Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Setosno Budaya suka ngincang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, montering kabro, sesarengan kalian kulo, Andita Rizkia. Setosno Budaya pagi hari ini, kita akan membahas satu tema, Kiprah Alumni Menwa Mahakarta, Hidupkan Kesenian Tradisional, bersama dengan Dr. Anda Diah Ruliati, SPD, Alumni Resimen Mahasiswa Mahakarta, sekaligus pelatih tari Wira Mahakarta. Karta. Terlebih dahulu kita sapa Sugeng Injang, selamat pagi Kak Ruli.
1: Selamat pagi Ibu Anita. Mohon maaf suaranya agak serak-serak ini.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa Kak Ruli. Iya, yang penting pokoknya semua sehat. Amin. Gitu. Kemudian juga semangat, hari ini sudah cantik sekali menggunakan kebaya lengkap dengan batiknya ya Kak Ruli ya.
1: Betul sekali, karena ini bertepatan dengan Kamis Pon Mbak Andita.
0: Leres, jadi di Kamis Pon menggunakan batik dengan kebaya begitu ya.
1: Betul sekali.
0: Kalau anak-anak sekolah berarti pakai baju gagrak.
1: Iya,
0: Uniko.
1: Gagrak Yogyakarta.
0: Nah Kak Ruli, sebelum lanjut kita membahas, terlebih dahulu bisa diperkenalkan seperti apa itu Menwa Mahakarta yang bergerak di bidang tari begitu ya, Wira Mahakarta, silahkan.
1: Oke, siap. Jadi ini kami adalah alumni Menwa atau Resimen Mahasiswa Mahakarta yang terdiri dari beberapa perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Ada dari UPN, ada dari ISI, ada dari UNY, ada dari pokoknya universitas yang ada di Yogyakarta. Nah, ini dari berbagai angkatan atau yang disebut dengan beberapa yuda. Yuda itu adalah angkatan. Dari yuda 1 sampai sekarang saya ini yuda 13. Dan yang paling muda adalah alumni yuda ke 25. Jadi kita bayangkan kalau yuda 1 tuh usianya sudah 70 sekian Mbak Anita. Jadi ini pertemuan alumni Menwa yang ada di Jogja. Dan saya itu alhamdulillah ditunjuk di seni minat dan bakat budaya, utamanya di seni tari, begitu Mbak Anita.
0: Nah kalau Menwa itu kan yang organisasi semi militer, begitu kah Bu?
1: Betul, betul sekali. Jadi kami memang dari awalnya itu kalau sekarang seperti UKM, jadi unit kegiatan mahasiswa begitu ya. Nah dan kalau waktu dulu itu memang kita didanai dan free, tidak membayar begitu ya. Jadi memang ini semi militer dan kita dilatih di ada di Gombong, ada di Klaten, yang melatih juga bapak-bapak TNI begitu Mbak Andita.
0: Baik, jadi ternyata memang ada organisasi militer begitu ya.
1: Betul.
0: Nah kalau misalnya kita melihat ini Bu, bagaimana sebenarnya nilai yang diajarkan kepada anggotanya ketika Menwa yang bisa masih terus diterapkan hingga saat ini?
1: Nah jadi kami ini walaupun minat di seni budaya, jadi inilah yang bisa kita persembahkan untuk bela negara. Jadi bela negara itu tidak hanya mengangkat senjata begitu ya Mbak Anita ya. Jadi kita juga nguri-uri kabudayan Jawa dengan melalui seni tari. Dan seni tari ini yang saya ajarkan tidak hanya seni tradisional, tetapi ada tari klasik, ada tari kreasi baru, tari modern, dan tarian kerakyatan. Nah, mengingat para teman-teman ini bukan penari, setidaknya kita berusaha untuk bagaimana mengupayakan kita untuk senantiasa melestarikan budaya lewat seni tari, begitu.
0: Baik, jadi ternyata memang banyak caranya untuk kita bisa melestarikan ya Kak Ruli ya. Salah satunya dengan tari. Nah kalau untuk melihat Menwa Mahakarta, nah ini mulai kapan ataupun sejak kapan kemudian memberikan perhatian terhadap pelestarian budaya?
1: Oke, jadi awal mulanya gini Mbak Anita, kita membahas tentang sejarah saya terjun di alumni Mahakarta ini. Jadi pada 4 tahun yang lalu, pada saat itu ada acara MUBES atau pelantikan komandan, ketua umum ya, ketua umum alumni Menwa. Nah, di situ saya dihubungi oleh senior saya untuk membuat sendera tari atau apalah begitu ya yang hari begitu. Nah, saya mempunyai pemikiran untuk membuat flash mob yang diikuti oleh para alumni Menwa. Nah, kemudian di situ saya membuat Wira Mahakarta. Jadi flash mob Wira Mahakarta. Wira itu yang saya artikan adalah prajurit atau pejuang. Mahakarta itu adalah nama dari resimen mahasiswa Mahakarta yang ada di Yogyakarta. Nah, berawal dari situ, sejak 4 tahun yang lalu, nah, saya membuat flash mob yang sampai sekarang kita tularkan, kita ajarkan kepada adik-adik Menwa yang masih aktif. Dan program kita itu berkunjung ke perguruan tinggi yang ada Menwanya, begitu Mbak Adita. Dan inilah yang kita sebarkan melalui tari ini. Kita berjuang untuk melestarikan budaya Jawa, begitu.
0: Baik. Nah, awal mulanya begitu, Bu Kak Ruli.
1: Iya.
0: Ketika masuk nyemplung gitu, iya, sempat ada susah, susahnya, dukanya, atau semuanya berjalan dengan aman, senang begitu Kak Ruli?
1: Iya. Alhamdulillah, saya ini kan alumni ISI, seni tari Mbak Anita. Jadi ilmu saya yang saya geluti sejak sekolah saya mahal Mbak. Jadi dari SMKI itu 4 tahun, kemudian kuliah juga 4 tahun. Nah, disitulah saya bisa mendedikasikan kemampuan saya untuk membuat awalnya memang kesulitannya karena teman-teman itu memang bukan penari, sehingga ya itulah yang bisa kita tampilkan, bisa kita persembahkan. Namanya juga bukan penari ya Mbak Rita ya. Gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang, karena teman-teman itu rutin untuk latihan, satu minggu sekali kita latihan Mbak, dan itu kita laksanakan di Museum Perjuangan. Di situ sekretariat kita, dan di situ sampai sekarang selama 4 tahun ini Wira Mahakarta masih konsisten untuk pentas di berbagai acara di Jakarta ini, baik acara intern maupun di acara pemerintahan di Jakarta ini.
0: Baik. Nah, kalau tadi disampaikan ternyata memang tidak semuanya punya keahlian seperti Kak Ruli ya, yang sudah bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun menari. Tapi dari kecil memang Kak Ruli suka menari.
1: Iya, saya sejak kecil udah nari, kemudian masuk sanggar, kemudian ya saya masuk SMKI sampai di ISI itu penari gitu Mbak. Iya.
0: Kemudian kalau masih ingat gak Kak Ruli, tari apa yang pertama kali ditarikan?
1: Oh iya, waktu masih kecil itu saya menarikan tari bondan.
0: Nah, karena bondan itu seperti kreasi bukan ya Kak Ruli?
1: Sebenarnya tari klasik, gaya Surakarta. Nah, tarian itu memakai kendi dan boneka itu loh Mbak, pakai payung. Nah itu tarinya naik di kendi, itu tarian awal tari itu. Dan tari kuda-kuda, itu juga dari gaya Surakarta.
0: Oke, Surakarta. Berarti apakah memang kalau Kak Ruli ini cenderung menari di gaya Surakarta, atau semuanya bisa, Jogja bisa, Surakarta bisa, kreasi bisa?
1: Semuanya Mbak, karena saya ini kan dulu jurusan tari Nusantara, sehingga dari SMKI itu diajarkan untuk menari dari Sabang sampai Merauke lah istilahnya. Dilanjutkan di ISI juga seperti itu, sehingga juga selain itu kekreativitasan kita diuji, maka dengan tari modern, tari seperti bahkan land dance saya juga mengajarkan itu Mbak Anita. Jadi tidak hanya tari gaya Surakarta maupun Yogyakarta, tetapi di seluruh tari kreasi, tari modern, tari kerakyatan, ya saya bisa insya Allah.
0: Baik. Nah, kalau dari Kak Ruli kan memang punya basicnya menari, mengajarkan yang tidak punya basic menari tadi, yang ya begitu kemampuan sudah semaksimalnya, itu tantangannya bagaimana Kak Ruli?
1: Ya itulah Mbak, karena saya itu sebenarnya awalnya memang teman-teman kan bukan penari. Mm-mm. Itu dulu yang saya tanamkan. Mm. Asal teman-teman itu niat, teman-teman itu semangat, saya semakin semangat. Sehingga mengalahkan, ya walaupun apa yang dia gerakkan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Mm-mm. Tetapi kalau semangat, kemudian apalagi dilakukan berbanyak bersama-sama, itu terasa kompak gitu aja Mbak.
0: Baik, nah kalau untuk latihan durasinya apakah seminggu sekali atau nanti semakin sering berlatih ketika mau tampil atau bagaimana?
1: Nah untuk kegiatan kami memang itu dilakukan satu minggu sekali. Jadi setiap hari Kamis kita latihan di Museum Perjuangan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ketika kita akan tampil, bahkan dua hari sekali kita harus latihan gitu Mbak.
0: Baik, jadi memang kalau setiap harinya di hari Kamis begitu. Iya, ya Karulia. Tapi kalau misalnya nanti akan pentas baru. Tapi kalau untuk anggotanya apakah seluruhnya harus ada anggota Menwa?
1: Harus Mbak, karena kan kita memang alumni Resimen Mahasiswa Mahakarta, sehingga ini terkhusus untuk alumni Menwa begitu.
0: Baik, jadi kalau misalnya yang belum bisa bergabung begitu ya.
1: Iya. Masuk baik. Menwa dulu.
0: Tapi tadi Karuli di awal menyampaikan Menwa yang paling muda usia?
1: Usia berapa ya? Mungkin sekitar 35-an gitu, Mbak.
0: Baik. Iya. Nah, berkaitan dengan tadi disampaikan harus masuk dulu, ini ada Kak Yuli yang juga menanyakan, berarti bagaimana Bu Narasumber caranya untuk bisa gabung ke Menwa juga, kemudian bisa ikut latihan nari? Monggo.
1: Terima kasih Mbak Yuli, selamat pagi. Jadi memang kita ini tergabung dalam alumni Menwa, sehingga apabila ingin masuk Menwa, mungkin di perguruan tinggi masing-masing yang ada UKM-nya. Nah di situ sepertinya tidak semua memang ada UKM Menwa ya, jadi giat mahasiswa. Nah, apabila ada UKM Menwa bisa mendaftar di situ. Kemudian untuk tahapannya biasanya itu ada pradik dulu. Pradik itu biasanya dididik atau dilatih oleh senior-senior yang ada di perguruan tinggi masing-masing. Setelah itu kita dikirim ke benar-benar pendidikan. Itu ada di Gombong, itu Puslatpor itu di Gombong, kemudian di Klaten itu juga ada khusus untuk bapak-bapak TNI yang memang ditugaskan untuk melatih Menwa. Kalau dulu saya satu bulan itu Mbak untuk pendidikan.
0: Pendidikan itu ya, Karulia.
1: Iya, jadi mendaftar dulu di perguruan tinggi masing-masing yang ada UKM Menwanya begitu.
0: Baik, jadi awalnya harus masuk dulu, daftar dulu,
1: kuliah dulu ya.
0: Kuliah dulu. Nanti kalau enggak kuliah belum bisa ya. Iya. Betul. Diulang. Dari kuliah dulu.
1: Mendaftar kuliah.
0: Daftar dulu. Kak Ruli ternyata lucu juga ini. Loh, ya.
1: Saya pelawak juga.
0: Oh, kalau gitu serba bisa ya.
1: Iya dong.
0: Nah, tapi Kak Ruli tadi juga banyak berarti yang bertanya, senang begitu ya melihat oh bagaimana ketika mengapresiasi begitu ya. Karena tadi juga berasal dari anggota, yang boleh bergabung juga harus anggota. Tapi di Menwa ini sebenarnya apakah hanya ditari atau memang seni budayanya juga banyak, Kak Ruli?
1: Nah, itu dia Mbak. Jadi di Wiramahakarta dulu nih yang saya sebagai koordinatornya di Menwa itu, karena kita para alumni yang notabene mohon maaf yang sudah bukan sepuh ya namanya ya, sudah senior. Senior gitu agak keren gitu ya. Jadi kegiatan kita ada trekking, ada camping, kemudian ada mendaki Mbak, kemudian ada touring, ada iya kegiatan-kegiatan alam begitu ya. Itu selain itu yang fokus utamanya adalah seni tari yang saya ampu. Tetapi untuk di minat seni budaya itu ada juga ketopraknya. Selain ketoprak ada juga ini paduan suaranya, Mbak. Okay. Selain itu, selain di bidang seni, ada menembak, ada terjun payung, ada seperti itu. Ada sosialnya juga ada.
0: Jadi memang banyak sekali ya.
1: Iya, kegiatannya banyak. Iya.
0: Oh, nah kalau dari Kak Ruli ini dan juga teman-teman, misalnya kalau Kak Ruli kan fokusnya berarti di tari ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi bisa juga kah tadi karena misalnya di ketoprak Kak Ruli juga bisa ikut ambil bagian di situ atau betul, bagaimana?
1: Iya. Jadi untuk Wiramahakarta ini kita juga bisa kebetulan ada Satria Mahakarta. Jadi ini kita kolaborasi karena anggota Wiramahakarta itu juga anggota Satria Mahakarta juga, sehingga kita apabila ada kegiatan ketoprak itu, Wiramahakarta juga mendukung ketoprak itu, Mbak. Jadi kita semuanya, karena masih koridornya adalah seni budaya ya, jadi itu masih relevan. Jadi kita sebagai penari, sebagai pemain ketopraknya juga.
0: Pokoknya meriah gitu ya. Semuanya bisa bergabung. Nah ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Mbak Devi. Mbak Devi menanyakan, berarti yang ikut bisa lintas kegiatan kah? Kemudian bolehkah baru mencoba satu kegiatan, pindah lagi atau harus konsisten? Monggo.
1: Iya, terima kasih Mbak Devi. Itu masih di alumni menduanya ya yang dimaksud ya, Mbak?
0: Iya. Sepertinya.
1: Jadi gini, kalau di boleh juga, tetapi memang ini harus alumni mendua terutamanya ya. Nggih. Jadi enggak masalah kalau misalnya kita ditari kok sepertinya kurang srek atau kurang bisa mengikuti, bisa jadi di ketopraknya, tetapi kita harus masuk dulu nih di alumni Mahakarta dulu. Begitu,
0: jadi memang sudah ada tahapannya dulu ya, Kak Ruli ya.
1: Iya, betul.
0: Gak bisa langsung ucuk-ucuk gitu biasanya. Nah kalau untuk melihat di era saat ini, Kak Ruli, tantangan terbesar untuk melestarikan seni tradisional di era digital itu seperti apa?
1: Betapapun ada tantangannya, Mbak Andita, saya itu mengupayakan untuk membuat tarian habis ini apa ya, habis ini apa ya. Jadi kita melihat pasar juga. Jadi kalau saya itu tadinya memang awalnya di flash mob Wiramahakarta, tetapi orang-orang itu bukan GR ya, tapi sepertinya kok memakai seragam dureng-dureng, seragam multicam. Kan kita kalau tampil awalnya pakai seragam multicam itu, Mbak, pakai sepatu boot, kemudian pakai baret ungu gitu ya, menari klasik. Kemudian setelah itu apa ya yang lagi ngetrend di saat ini? Nah, saya gabungkan, saya tambahkan dengan lenden koyo Jogja istimewa. Nah, jadi ada klasiknya, kemudian ada modernnya. Nah, untuk tantangannya ya, kita harus selalu belajar dan belajar. Untuk tantangannya yaitu kadang-kadang kalau kita latihan itu karena kita mempunyai kesibukan masing-masing, kadang ada yang pada saat latihan ada yang hari ini bisa, ada yang besok gak bisa. Nah seperti itu. Tetapi pada saat tertentu memang kita ada komitmen untuk latihan bersama. Jadi insya Allah untuk tantangan yang berat itu sepertinya belum ada gitu, Mbak Andita.
0: Baik, jadi memang kalau yang berat belum, tetapi memang harus ada yang di-upgrade begitu ya.
1: Iya, betul
0: Karuli.
1: Sekali.
0: Nah, kalau Kak Ruli ini apakah juga suka mengikuti tren-tren yang di media sosial? Kadang potongan-potongan dari lagu, dari tarian, kemudian di-upload sehingga itu viral atau FYP gitu, Kak Ruli.
1: Gimana ya, Mbak? Ya, iya sih. Jadi gini, karena saya terutama Wiramahakarta ini belum mempunyai pengiring yang khusus atau semacam kalau kita membuat tari klasik kemudian kita mempunyai tim karawitan yang khusus, ini memang belum ada. Sehingga kadang-kadang kalau terutama tarian modern gitu ya, kita mix lagu ini dengan lagu ini. Nah, seperti kemarin pada saat kita pentas pada acara Slosowagen belum lama ini, tanggal 21 kemarin di depan Kepatihan, itu saya mix antara tari Baduy dengan tari yang dari Kulon Progo itu, Mbak. Tari Anggu. Nah, jadi memang itu masih satu kesenian kerakyatan. Jadi itu ada sedikit saya gabungkan gitu, Mbak.
0: Baik. Nah, Kak Ruli, nanti kita akan buka untuk pertanyaan di 0274540333 untuk yang bisa telepon langsung, atau dari tadi kami juga sudah membuka di 0895-0144-1066. Tapi kalau melihat Kak Ruli tadi menyampaikan di awal adalah Menwa angkatan ke?
1: Saya Yuda 13.
0: Yuda 13. Iya. Sekarang yang paling muda dari Yuda
1: 25.
0: 25. Iya. Nah, ini juga termasuk yang disampaikan mungkin sekitar generasi muda juga ya, Mas.
1: Iya,
0: Ian, ya. Nah, ini bagaimana melihat minat generasi muda untuk melestarikan, mencintai seni tradisional?
1: Nah, utamanya di Menduanya ya, Mbak Ian, di alumni Menduanya memang sampai sekarang itu setelah Yuda 25 belum ada lagi yang berminat untuk masuk ke Wiramahakarta atau di bidang seni tari ya. Mungkin apakah ini gaung kita kurang menyebar luas ya, tetapi di situ kita mempunyai komunitas namanya alumni Menwa nih, Mbak, dari Yuda 1 sampai Yuda terakhir. Yuda sekarang udah 40 atau berapa, Mbak, udah lama sekali. Jadi kita memang tidak henti-hentinya untuk mengajak para alumni untuk bergabung di bidang minat seni bakat dan budaya ini. Tapi kita tidak patah semangat untuk selalu mengajak kepada teman-teman alumni Mendoa untuk masuk ke bidang seni budaya gitu.
0: Baik. Karuli, nanti kita lanjutkan kembali untuk perbincangan kita. Kagem Panjenengan Sutusna Budaya Mboten Satan Budi Bundi, tetap nyawici sesarengan berempat RRI Duri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
2: Endang Suasono Enjing Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Sembari menyanyikan lagu tradisional jamuran, anak-anak bisa bermain dan diulang sampai lelah. Saling kerjasama dan peduli menjadi salah satu nilai yang ada dalam dolanan ini. Tentu masih banyak dolanan anak dengan nilai filosofis yang tinggi. Gobak Sodor yang mengajarkan kebersamaan. Engrang.

0: Bertari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan mencintai seni tari sejak dini.

Berapa terer ing nol butuh jawi suara pria Jogja sutas nol butuh yang menturun panjeringan tansanya wici sesaringan perempat RRI Yogyakarta masih bersama kulan di Tariskia dan Kak Ruli. Semoga kagem panjeringan yang mau bertanya langsung di 0274540333 atau di 0895014410666. Sugeng Injang, selamat pagi Kak Bro. Ini saya Pak Budi. Bisa diceritakan

0: Bu narasumber pengalaman paling berkesan selama mendampingi para penari. Sumongko.
1: Oh iya, terima kasih. Selamat pagi Pak Budi, sehat selalu ya. Jadi gini, ini adalah tantangan bagi saya untuk melatih teman-teman, terutama yang bukan penari. Dan mohon maaf yang memang kalau kita menari itu yang dilihatkan gerakannya ya Mbak Dita ya. Jadi jadi kadang gerakannya lucu begitu ya. Jadi ini adalah tantangan yang terberat untuk saya, yang saya harus mengajarkan kepada teman bagaimana untuk selalu kelihatan luwes begitu ya. Nah, karena ini yang saya ajarkan terutama bagi bapak-bapak ya, bagi bapak-bapak yang mengikuti latihan bersama kita ini. Jadi kita untuk menyiasati seperti itu, ini saya selalu membuat tarian yang serentak atau tarian massal atau tarian yang jumlahnya banyak begitu Mbak, sehingga pada saat kita pentas itu tidak begitu terlihat kewaguan-waguan itu, sehingga ditutup oleh teman-teman yang bisa luas begitu ya. Jadi saya mengajarkan satu demi satu gerakan-gerakan yang basic terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu saya gabungkan menjadi ragam gerak dan sebuah tarian. Nah, untuk tarian yang saya ajarkan terutama di Flash Mob Wiramahakarta ini, tarian yang sangat simpel, bukan tarian, walaupun ini tergolong tarian klasik, tetapi memang saya buat yang gerakannya sangat mudah begitu Mbak.
0: Baik, terima kasih. Jadi ternyata memang ada dibuat gerakan supaya makin mudah begitu ya.
1: Iya betul.
0: Berikutnya dari Bu Tina menanyakan, Bu narasumber, apakah kedisiplinan ala menwa ini bisa menjadi keunggulan ketika belajar seni? Monggo.
1: Iya. Terima kasih Bu. Siapa tadi Mbak Anita ya?
0: Tina.
1: Bu Tina, selamat pagi. Terima kasih Bu Tina untuk pertanyaannya. Pada awalnya kita ketika menjadi menwa memang disiplin itu harus wajib. Nah, tetapi berjalannya waktu memang tidak bisa dipungkiri ketika kita sudah tidak aktif lagi di kemenwaan. Nah, itu semakin agak mungkin terbentur oleh kegiatan-kegiatan tertentu, tetapi saya selaku pelatih tetap mengupayakan bagaimana untuk selalu disiplin, terutama pada saat kita latihan, kita harus datang jam berapa sampai jam berapa. Nah, begitu memang kita mengupayakan untuk senantiasa disiplin. Nah, tetapi berjalannya waktu karena masing-masing anggota kita banyak kegiatan, kadang-kadang memang datangnya tidak tepat waktu begitu. Tapi setidaknya kita sudah mengupayakan untuk menanamkan disiplin ketika kita masih menjadi menwa begitu Mbak.
0: Baik, dari Kak Ria menanyakan, Bu narasumber, kenapa generasi muda perlu mengenal kesenian tradisional sejak dini?
1: Iya, terima kasih Mbak Ria. Nah, kalau kalau tidak kita yang melestarikan, kalau kita yang tidak nguri-nguri, siapa lagi ya Mbak ya? Jadi kita kenalkan tarian itu sejak dini. Nah, biasanya di sekolah-sekolah nih, dari TK, playgroup gitu, playgroup dulu, kemudian TK, itu saya lihat tarian itu masih ada sampai sekarang. Nah, di SD pun juga seperti itu. Kebetulan saya guru SD Mbak Andit. Jadi untuk tari ini masih diperkenalkan. SMP juga di sekolah-sekolah itu harus diperkenalkan. Nah, karena kita ini identik dengan Yogyakarta adalah kota budaya. Malu ya sepertinya kalau budaya kita tidak bisa kita pertahankan begitu ya, nanti sampai anak cucu kita nanti bingung nih, katanya kita mempunyai budaya seperti ini tetapi kenyataannya mana begitu ya. Jadi untuk sejak dini memang kita harus mengupayakan untuk senantiasa nguri-uri kabudayan Jawa begitu Mbak.
0: Baik, terima kasih. Semakin meriah ini pagi hari ini ya. Kemudian sebentar, ini dari Dari Kak Edo, menanyakan bagaimana cara mengemas pertunjukan tradisional agar tetap menarik tanpa menghilangkan nilai-nilai aslinya. Semoga.
1: Terima kasih Mas Edo. Jadi gini, tari klasik itu ya, atau tari kerakyatan, itu kan ada basic-basicnya tuh. Ada basicnya, ada kalau ragam tari Jawa itu ada sabetan, kemudian ada kalang kinantang, kemudian untuk ragam geraknya ada ngiting, nyempurit dan lain sebagainya, itu ada dan itu kita ajarkan dari awal. Nah, bagaimana mengemasnya supaya tarian itu terlihat tidak monoton atau membosankan begitu. Jadi kita kemas, apalagi kita ini kan alumni Menwa ya. Jadi kita mempertunjukkan tarian tersebut atau menampilkan tarian tersebut dengan ritme yang atau tempo yang ngebeat, istilahnya yang tap tap tap tap begitu. Jadi kalau tari klasik itu kan memang ada beberapa jenis, ada yang klasik yang memang kayak bedoyo, kemudian kayak sripi, itu memang kan durasinya lama, juga sangat halus. Nah, tetapi untuk kita supaya tarian itu bisa dilihat oleh generasi muda sekalipun, anak-anak sekalipun yang tidak, sepertinya tidak bosan, jadi beatnya itu kita tambah. Jadi kita berikan tekanan-tekanan yang seolah-olah itu mengajak kepada para penonton untuk gitu loh Mbak Anita. Jadi kita berikan tekanan yang membuat semangat begitu.
0: Baik, iya. Jadi makin semangat begitu ya. Iya. Dari Kak Febri, apakah Tari Wira Mahakarta ini pernah tampil dalam event nasional atau internasional?
1: Iya, jadi kalau untuk event internasional, konon kabarnya jadi kita memang kalau untuk pertunjukan secara live itu baru di di Indonesia, artinya di Yogyakarta awalnya, kemudian waktu itu kita pernah anjang sana ke Bali Mbak Anita ya. Waktu itu kita anjang sana ke ini di Bali di Ugrasena. Di situ kita juga mengenalkan tari atau flash mob Wira Mahakarta. Di situ pernah di Bali. Dan dalam waktu dekat insya Allah kita juga akan ke Bandung. Nah, kebetulan ada alumni Menwa, kita diceritain nih Mbak, diceritain di luar negeri ya, di Amerika kalau tidak salah ya. Mohon maaf kalau saya salah. Jadi waktu itu kita mendapat cerita, wah, Wira Mahakarta ini tariannya udah sampai ke luar negeri nih. Walaupun mungkin tidak secara menyeluruh, tetapi minimal orang sana beberapa itu sudah melihat, ini tari Wira Mahakarta dari Indonesia. Yang menarikan adalah alumni Menwa, kita sudah pernah dikenalkan walaupun hanya lewat video saja. Mungkin begitu Mbak Anita.
0: Baik, jadi memang ada lihat. Nah, kalau kemudian responnya bagaimana Bu untuk melihat karya-karya dari tarian tersebut begitu ya?
1: Kebetulan saat itu yang dilihat baru flash mob Wira Mahakarta. Alhamdulillah responnya juga bagus karena melihat bahwa kita ini alumni Menwa, notabene bukan penari tetapi bisa menarikan seperti itu. Jadi ini adalah nilai plus, bahkan yang menarikan itu tidak hanya yang muda-muda saja, bahkan sudah ada yang usianya 70 tahun itu masih semangat untuk menari, sehingga itulah menjadikan nilai plus. Wah, ternyata walaupun sudah sepuh masih semangat untuk menarikan tari begitu.
0: Tapi kalau untuk saat ini ada berapa total anggota yang di bidang tari ini, Karuli?
1: Untuk anggota Wira Mahakarta sampai sekarang kurang lebih 30 orang, Mbak.
0: Ada 30 orang.
1: 30 orang, iya. 30 personel, iya.
0: Kemudian yang senior, yang junior, kira-kira pembagian seperti apa?
1: Pembagiannya?
0: Jadi istilahnya pesertanya yang dari 30 seniornya sekitar setengahnya lebih banyak senior atau junior begitu?
1: Untuk saat ini lebih banyak ke seniornya. Jadi rata-rata sih Mbak 70, 60 ya, yang tengah-tengah itu sekitar usianya 40 sekian sampai 50 begitu.
0: Baik. Wah, ini Pak pasti yang masih apa istilahnya semangat mau menari. Rasanya malu ya Kak Ruli kalau misalnya saya gitu melihat yang senior-senior ada minat, bakat, yeah, begitu. Kemudian saya, yeah, tidak ikut terjun begitu, yeah, ya. Nah, tapi Kak Ruli, yeah, ini juga menjadi pertanyaan. Kalau memang basicnya memang tidak punya keahlian sama sekali, yeah, tarian ini bagaimana kemudian untuk mengajarkan pertama kali ini? Mulai dari dasar-dasar sekali atau ada tarian yang memang bisa dikhususkan untuk pemula? Wah, kita tahan dulu nih, okay, untuk pemula ya, kita ada, okay, telepon, okay, okay. Sugeng Enjang, selamat pagi Kak Bro.
2: Sugeng Enjang, Kak Bro.
0: Enje.
2: Kula Bu Umi saking Bukir Sasi, Cangkringan.
0: Enje, monggo Bu Umi maturun sangat. Pertanyaannya napa menika?
2: Badhe nyun resa sak menika-menika yen wonten perhelatan paminipun kala wingi kula ningali wonten pondok Wonolelo menika wonten tari gambyong. Ning kok kula sampun awis-awis sangat ningali tari klono topeng. Nah, wonten Mahakarta menika menapa nggih dipun pulangaken tari klono topeng menika? Matur nuwun.
0: Sami-sami. Terima kasih. Monggo, Kak Ruli.
1: Iya. Terima kasih Bu Umi, selamat pagi. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi memang untuk tari klono ini tidak sembarangan untuk bisa menarikan, Mbak. Artinya, klono topeng ini kan termasuk tarian klasik yang memang agak sulit ya. Kalau untuk menarikan seperti itu biasanya teman-teman yang mempunyai bakat dan memang sejak awal mempunyai dasar-dasar tari tersebut. Nah, untuk di Cangkringan kemarin ada tari gambyong gitu ya. Nah, itu mungkin teman-teman atau remaja-remaja yang memang belajar di sanggar begitu ya. Nah, kalau untuk di Wiramahakarta ini Bu Umi, setidaknya ada ragam tari klono yang saya ajarkan. Jadi Wiramahakarta ini kan tariannya itu flash mob. Nah, awalnya ini diawali dengan saya menari menggunakan ragam-ragam tari klono Bu Umi. Tari klono begitu nggih. Ya ada sabetan, ada dan lain sebagainya, tari-tari yang memang basic tari klasik. Itu awalnya seperti itu. Jadi istilahnya itu Wiramahakarta menggambarkan seorang pemimpin atau seorang raja yang begitu gagahnya menari dengan ragam tari klono itu. Klono itu kemudian setelah itu kita mengundang para penari atau mengundang para prajurit atau mengundang semua penonton untuk mengajak tari, mengajak menari dengan tarian yang mudah diikuti, tarian sederhana. Memang kalau Bu Umi sudah pernah mirsani ya pertunjukan atau flash mob Wiramahakarta, itu diawali dari seorang pemimpin yang menarikan ragam gerak tari klono. Begitu Bu Umi.
0: Baik, terima kasih. Begitu nih Bu Umi, semoga ini terjawab begitu ya. Kita lihat lagi Sugeng Enjang, Ibu Gratana Ruli dari Bu Nini Tiwu. Senang mendengar informasi ini. Saya adalah pecinta seni dan saat ini sedang tergabung di kelompok menari, meskipun bukan di sanggar, yaitu kampung menari. Meskipun begitu, saya cukup menikmati dan senang. Karena dengan begitu jadi mengenal tari, meskipun usia saya sudah menjelang kepala 6. Kalau mau bergantung di komunitas Ibu Ruli tentu tidak bisa ya. Matur nuwun. Oh, mau bergabung sepertinya.
1: Oh gitu. Ibu siapa Mbak Ani?
0: Ibu Nini Tiwu.
1: Ibu Nini Tiwu, Masya Allah. Alhamdulillah, tarian itu kita menari tidak harus di Wiramahakarta Ibu. Jadi saya sangat mengapresiasi Bu Nini Tiwu udah bergabung, udah bagus itu Bu. Jadi malah justru kita membesarkan atau mengembangkan tarian dimanapun kita berada. Jadi kalau memang sudah ada di kampung menari, di situ sudah memberikan nilai plus. Itu artinya Ibu Nini Tiwu juga sudah mengupayakan untuk melestarikan budaya kita. Jadi walaupun tidak di Wiramahakarta, Bu Nini itu sudah bagus walaupun usianya 60, itu masih semangat untuk menari itu adalah upaya untuk menarik apa namanya menguri-uri budaya Jawa. Jadi memang kalau di bergabung di Wiramahakarta syaratnya memang harus alumni Menwa, Bu Nini. Jadi kalau Bu Nini di kampungnya sendiri itu sudah sangat bagus itu, Mbak.
0: Baik. Kalau begitu Bu Nini tadi sudah ingin bergabung tapi memang harus ada alumni Menwa dan juga sudah bergabung dengan Kampung Menari begitu ya, di Kota Yogyakarta ini biasanya Kampung Menari. Kemudian sebentar saya carikan kembali Ibu Ruli. Nah, Bu Ruli, ini ada pertanyaan juga dari Mbak Tian gitu nggih, menanyakan apa cita-cita terbesar begitu nggih untuk perkembangan Tari Wiramahakarta.
1: Aduh, untuk cita-cita besar saya itu ingin membuat sendera tari, Mbak Anita. Jadi sendera tari ini tentu saja yang berkaitan dengan yang saya geluti di Wiramahakarta ini. Insya Allah dalam waktu dekat ini semoga terwujud, saya ingin membuat sendera tari Ika Mahakarta yang menceritakan tentang perjalanan kita menjadi Wiramahakarta itu seperti apa. Jadi perjalanan dari awal kita menjadi mahasiswa dan tergabung di dalam Menwa, kemudian di situ ada kegiatan pendidikan kemiliteran, kemudian kita dikirim di pendidikan, suka dukanya seperti apa, ada long march, kemudian ada menembak, ada staling serangan malam itu, Mbak. Nanti saya akan tuangkan di situ sampai menjadi kita tergabung di alumni Menwa, sampai kegiatan alumni Menwa seperti apa. Jadi panjang sekali nih, Mbak. Jadi kalau saya ingin membuat sendera tari Ramayana enggak mungkin ya, karena kita keterbatasan gerak, keterbatasan materi, sehingga cita-cita saya adalah saya ingin membuat sendera tari Ika Mahakarta gitu, Mbak.
0: Baik. Itu tadi adalah cita-cita besarnya. Iya. Kak Ruli, rasanya tadi kita baru membuka ya.
1: Iya.
0: Tapi ternyata sudah waktu ini cepat sekali berlalu ya. Nah, untuk menutup perbincangan kita, silakan Kak Ruli bisa menyampaikan begitu guys conclusion kepada Sutresno Butuyu juga, bagaimana bisa terus melestarikan melalui komunitas tersebut.
1: Iya. Terima kasih, ini untuk penutup pesan saya kepada pendengar radio RRI kita ini. Jadi apapun bentuknya yang bisa kita laksanakan, apapun bentuknya yang bisa kita perbuat untuk melestarikan budaya Jawa, utamanya nari, ayolah kita minimal mengenalkan kepada anak-anak kita, anak cucu kita, ini loh tarian kita seperti ini. Sekalipun kita sudah tua, kalau kita mempunyai niat, kita mempunyai keinginan untuk melestarikan budaya Jawa, terutama apabila kita mempunyai anak yang bakatnya menari, masukkanlah ke sanggar tari. Kita malu ya kalau kita warga Yogyakarta yang notabene kita budaya, kota budaya, yang kurang respek kepada budaya kita. Maka ayolah semangat kita melestarikan budaya Jawa. Terima kasih.
0: Terima kasih sekali untuk waktunya Kak Ruli sudah sama-sama berbincang bersama kami. Kita tunggu lagi nggih dengan cerita-cerita yang terus membangkitkan semangat kita untuk melestarikan budaya. Iya.
1: Mbak Dinita, sebetulnya tuh saya ingin pamer untuk keterlibatan kita Wiramahakarta ini, mungkin di lain waktu ya, Mbak, ya karena waktunya sangat terbatas begitu ya.
0: Betul. Iya. Terima kasih sekali untuk waktunya sudah hadir. Lan Sutresno Budaya, kita harus menutup terlebih dahulu untuk kawruh hari ini. Kita ketemu lagi di kawruh Canda Ipun. Matur nuwun sangat kagem panjenengan sudah nyawici wonten Pro 4 RRI Ngeluri Budaya Jawi, suara Budaya Jogja.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, kinerja sektor pariwisata Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren positif sepanjang semester pertama tahun rekor 2026. Dinas Pariwisata setempat mencatat jumlah kunjungan wisatawan melonjak hingga 64,26% atau menembus 1,5 juta orang. Kepala Dinas Pariwisata Kulon Progo, Sutarman, menjelaskan, meroketnya jumlah wisatawan ini turut menggerakkan pendapatan asli daerah atau PAD dari retribusi wisata. Hingga Juni lalu, realisasi PAD sektor pariwisata sudah mencapai 5,1 miliar rupiah atau sekitar 63% dari target tahunan. Beralih ke informasi lainnya, memasuki tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah di sejumlah pasar dan toko di Yogyakarta mengalami lonjakan signifikan. Peningkatan jumlah pembeli membuat omset pedagang ikut terdongkrak hingga mencapai 10-15 juta rupiah per hari. Salah seorang pedagang seragam, Sri Rahayu, mengaku jika pada hari biasa tokonya hanya melayani 10 pembeli, kini bisa mencapai 50 pembeli setiap harinya. Seragam SD, SMP, dan SMA menjadi yang paling banyak dicari. Meski ada penyesuaian harga karena kenaikan harga kain dari pemasok, para orang tua tetap memilih membeli lebih awal untuk menghindari antrian dan resiko kehabisan stok. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endang Swasono Siang, Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Perempat RRI, Ngeluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya. Siang menika semoga kita pidangetaken sesarengan ketoprak Sang Prameswari seri ke-52. Lan kula Andita Rizky pamit rumiyin samangke dipun lajengaken malih sesarengan Mas Semi Prabowo. Sugeng mitangetaken.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wontening wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sambeting lampahan Sang Prameswari pirangan 50 kali. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: karo Maeswakni kuwi bener. Malah ngono.
1: Iji.
0: Saiki kowe kudu mbudidaya gegladen bapopo wae.
1: Iji.
0: Supaya gegayuanmu bisa kasembadan.
1: Wah, iji. Kulo ngaturaken sanget gunging panuwun kulo. Kalian bapa guru kebo sindet. Ingkang sampun kersa ngopeni dateng kulo. Kersa ngaken putra angkat dateng kulo.
0: Iya.
1: Namung iye menika panyuwun kulo guru.
0: Duwe penjaluk apa, eh?
1: Kulo dipun walesaken sering ing manah kulo.
0: Ya. Aja sumelang. Aku saguh. Aku saguh malesake larane ngatimu. Maeswakni mengko aku sing bakal nyekel.
1: Inji.
0: Mergo
1: inji.
0: Kejaba aku kepengin gawe atimu seneng.
1: Inji.
0: Kowe wis tak pek dadi anak angkat pamrihku.
1: Inji.
0: Kemundungan kini kim besok dadi darbekmu.
1: Wah,
0: pegurun kemundungan kowe sing bakal ngenteni.
1: Matur nuwun sanget guru. Ih.
0: Sik. Udah sempono. Ana jaran. Sopo numpak jaran kae?
2: Akang pusing deh.
0: Loh.
2: Sebal tenang, Kakang. Sebal tenang.
0: Weh. Wong saripat. Oh, parep-parep di. Kene.

0: kowe wis bisa nemokake
1: sampun saged
0: kepanggih
2: wis cetha upama kowe sengit karo kono kuwi memper aku agek weruh saka kadoan melu sengit kok aku
1: iki lha ingkang gadah perkawis menika kula kok.
2: Lha perkara
1: sing derek sengit menika to.
2: Sing duwe perkara kowe nek aku mbantu sengit iki lak ya wis mulya ta
1: urip. Iji iji iji. Saged abenajeng piyambak kalian ingkang nama Maiswakni.
2: Ora iso adu arep ning cetha seko kaduanku. Wah ya wong kaya ngono sing mbantu kakak.
0: Piye-piye?
2: Jebul si Empu Gandring kuwi ya. Tenan kuwi ora adoh karo Empu Gandring iki dulake terus sajake batine ya krasa apa iki kok cedhil-cedhil noleh arah ngengetke aku ning aku yo ndungku
0: nek ngono
2: sak keplasan wong nyawang aku kuwi mesti sengit ning anggere dimati iki nang semke lho
0: ngono wong saripat ora kleru sing tak rasake nek sak mburine Maeswakni jebul dibetengi dening wong-wong sekti.
2: Betenge saya dhuwur, Kang. Dibantu sak bergodo prajurit saka tumapel.
0: Weh,
1: weh.
0: Ya. Nek ngono,
2: sing mandhegani Kenarok. Cetha to kuwi?
0: Kenarok.
2: Piye to? Aku ki triti banget kok.
0: Yo. Ngono wae. Ora teges aku wedi ngadepi wong-wong kae. Ning sing tak semalangake nek nganti wong-wong kae ngeridu mepalangi nggonku bakal nyekel Maeswakni. Mula aku tak golek cara. Iki tak golek cara supaya Maeswakni bisa tak cekel apa kuwi duwe keluarga.
1: Menawi keluarga kula gadah
0: duwe.
1: Namung mapanipun iki wonten Panawijen. Menika bapa paman kula piyambak.
0: Bapa paman.
1: Iki.
0: Ya. Nek ngono aku butuh ketemu karo bapa pamanmu.
1: Oh,
0: kanggo srana kuwi mbok menawa mengko Maeswakni bisa wal pisah karo wong-wong kae.
1: Aduh, nyun pangapunten menawi saged mbok injih. Paman kula menika mboten perlu dipun kembetaken perkawis menika. Cekap kula kemawon, Guru.
0: Kowe ora sah semelang.
2: Wong ki nek wis pasrah ki kudu percaya. Mbah kedadian engko ki apa kuwi percaya karo sing tok pasrahi.
1: Bapak paman kula menika mboten ngertos menapa-menapa.
0: Wis,
2: engko rak suwe-suwe nek wis rawung rak ya njur ngerti.
0: Kowe ora sah nyemelangke pakmu cilik. Ora bakal kembet marang lelakon iki.
1: Oh, menawi Bapa guru menika tanggel jawab, nggih, nggih. Mangke kula saged manggihaken.
0: Ya, aku tanggung jawab keslametane.
1: Monggo,
0: Pak Mucile. Yes, aku nemoni Pak Mucile.

Nek wong seko tiso ngarang kok kaya durung tau roh aku. Apa pancen bener ming wong aku apa ya?

0: Loh, pripun? Tepang boten kalih pranun toko. Loh, sampean kok njuk pucet. Keringet sampean kok gegerontolan. Nek sampean niku pancen tiang dusun Ngarang, sampean mesti ngertos kalih tepangan kula sing jeneng pranun toko. Pripun ngertos boten?
1: Kok dadi ngerti karo pranun toko? Gak sopo tambahan iki. Wah, ciloko aku. Iso kolan konangan tenan bapatiku.
0: Pripun? Pripun? Tepang boten kali tiang sing jeneng pranun toko?
1: Nyi, non se janjane niku sampean niku sinten tok? Kok pitakon sampean niku werni-werni dateng kula?
0: Loh, kula niki emban kinasiye sang putri Ken Dedes wiwit alit ngantos gusti kula niku lenggah teng tumapel ngriki. Ki makerti?
1: Kula.
0: Nek sampeyan nyoto tiang saking Ngarang, mesti tepang lan ngertos kalih kanca kula sing jeneng pranun toko niku.
1: Neng, nggih. Nek kula entuk ngerti. Genti kula tak taken kali sampean nyi.
0: Loh, niku perkara kula ki makerti. Nek sampean boten ngaken tiang saking Ngarang, kula nggih boten ajeng takon perkara pranun toko. Pon cedhak ta? Pon cedhak nggih ki makerti? Pon diskecake nggih.
1: Loh, loh, ajeng ten pundi nyi Imban? Loh, ajeng ten pundi?
0: Ajeng matur teng ngersane Gusti Putri. Kula ajeng caos pelaporan nek sampean janjane dedet yang saking dusun Ngarang.
1: Loh, mbok disumpah kula niki wong saking dusun Ngarang.
0: Nyatane sampean boten mangsuli pitakon kula ngoten kok ki makerti.
1: Napa nek kula ngaku tepang kalih pranun toko, kula njur manglaporke ten ngersane sang putri Ken Dedes. Nggih nyi.
0: Loh, niku kayak gumantong dateng sang putri Ken Dedes. Kula mengajeng matur nek sampean iku dedet yang saking dusun Ngarang. Kaya laporane perjudet sing nglaporke sampean teng ngajeng regol niku wau. Lan pancen kula sing didhawuhi nelesih teng sampean iku. Kasunyatane sampean dedet yang dusun ngoten kok.
1: Kula ngertos lan tepang kalih wong sing jeneng pranun toko. Sebab kula pancen tiang Ngarang saestu kok nyi.
0: Tenan? Tenan? Tenan iku. Sampean mboten ngapusi iki makerti?
1: Mboten nyi. Mboten. Kula ngertos saestu kalih wong sing jeneng pranun toko niku wiwit saking pucuking kuku sikil nganti tekan pucuking rambut si pranun toko niku.
0: Oh, nek ngoten sampean nggih ngerti watak wantune lan dedek piadeke pranun toko.
1: Wujude lan watak wantune kula apal ten. Nggih nyi.
0: Nek manut sampean dheweke niku wong sing kepripun?
1: Kiyambake wong sing ala bebudene. Wong sing ora tanggung jawab marang.
0: Ngawur sampean. Goroh sampean nggih. Pranun toko niku sejatine wong sing apik lan luhur bebudene. Sampean ngapusi. Sampean goroh makerti sampean goroh.
1: Kula mboten goroh nyi. Pranun toko niku pancen ala bebudene.
0: Kulo
1: mboten goro nyi. Kulo mboten ngapus-apus.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Perum Bulog memerintahkan penarikan seluruh produk minyak kita produksi PT Kusuma Mukti Remaja yang terindikasi berbau solar. Langkah itu dilakukan setelah muncul keluhan masyarakat di Karanganyar, Klaten, dan Wonogiri. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya telah melakukan inspeksi mendadak ke fasilitas produksi PT Kusuma Mukti Remaja. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses produksi memenuhi standar mutu, keamanan pangan, dan higienitas. Beralih ke informasi lain. Rencana pembangunan dan rehabilitasi 4 embung yang diusulkan pemerintah Kabupaten Sleman untuk program 2026 masih menunggu penyelesaian proses verifikasi dan pembersihan data lahan. Kepala Bidang Sumber Daya Air SDA DPU PKP Sleman Muhammad Nurrohma Wardi mengatakan proses cleansing diperlukan untuk memastikan lahan yang akan digunakan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait lahan sawah dilindungi LSD maupun lahan baku sawah LBS. Seluruh lokasi embung yang diusulkan berada di atas tanah kas desa sehingga harus melalui tahapan verifikasi sebelum proses perizinan dapat dilanjutkan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang Sutresno Budaya, senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini di hari Kamis 30 Juli 2026 kembali saya Semi Prabowo ingkang sowan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan semoga semua aktivitas Anda, semua pekerjaan dan juga tugas-tugas Anda bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Sutresno Budaya, kami sudah siapkan untuk Anda tentunya program acara yang akan hadir di kesempatan siang hingga sore nanti. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di kesempatan siang hari ini, sudah kami siapkan canding jale catatan penting ojo nganti lali dengan bahasan unggah ungguing boso. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan koleksi lagu-lagu campur sari hingga jelang tanda waktu azan duhur. Canding jale unggah ungguing boso, sugeng midang.

boten cekap nanding sariro. Menika tataran wayang. Kedah lajeng dateng tepo sariro. Menika tataran dalang. Syukur bagi bablas dateng mulat sariro. Anju menengaken ningkeng amengku gati. Mulat sariro satunggal, ngadi sari rasa tunggal. Mulat sariro sajati, ngadi sari rasa jati. Menawi Bu Guru ndangu damar, kula temtu matur kula Bu. Lah menawi ingkang dangu menika Gusti, temtu wonten atur kawula Gusti.

0: Belajar tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal

0: Setersambut ya koleksi lagu Campur Sari hadir untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Yang baru saja kita dengarkan tadi dari Ernie Agustin dengan Gise Balai Kambang. Kemudian juga tadi sebelumnya Dadi Sedulur ya, Campur Sari yang hadir untuk Anda. Untuk Anda yang kangen dengan lagu-lagu Campur Sari, kali ini sudah saya siapkan untuk Anda. Selain itu juga saya berbagi informasi untuk UMKM. Kali ini Teras UMKM dan bersama dengan Titi Renggani akan berbincang dengan pemilik UMKM Ngasem Mandiri. Sugeng midhangetaken.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Rombat RRI Ngeri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Setelah Snow Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani yang mengawal siaran ini. Baik, setelah Snow Budaya kita ajak jalan-jalan Anda menuju ke Kabupaten Kulon Progo. Di Kabupaten Kulon Progo, kearifan lokal yang sangat luar biasa kaitan produk-produk ini ya, itu banyak juga kita jumpai di areal wilayah Kabupaten Kulon Progo. Baik, setelah Snow Budaya ya, senang rasanya kita bisa saling sharing ya. Di siang hari ini saya menjumpai salah satu pelaku UMKM ini. Ada ibu siapa ini namanya?
2: Bu Iswanti.
1: Iya.
2: Ya, dari
1: alamatnya?
2: Alamatnya dari KWT Ngasem Mandiri Padaan Ngasem Banjarharjo Kalibawang Kulon Progo.
1: Nggih. Yeah. Menika mempunyai produk ini luar biasa, sudah yeah, dikemas dengan plastik pouch ini ya.
2: Yeah.
1: Ada gula kristal ya.
2: Gula itu kristal ya.
1: Ini gula kristal ada beberapa rasa ini yang dibawa.
2: Yeah.
1: Ada gula kristal rasa kunir putih.
2: Yeah.
1: Dan gula kristal rasa apa ini, Bu?
2: Temulawak.
1: Temulawak.
2: Iya.
1: Ya, Ibu, ini buat gula kristal udah lama ini?
2: Udah dari tahun 2026.
1: Dari tahun 2026.
2: Ya, yang baru aja. Udah meninggal yang dulunya
1: 2026 atau 2000 berapa?
2: 2006.
1: Oh, 2006. saking apa pengen cerita ya, gitu ya. Ya. Jadi sampai 2006.
2: Ya.
1: Udah lama ya, Bu ya, gula ya, kristal. Ya. Terus Ibu, ini gula kristal saya baru tahu nih, gula kristal rasa kunir putih. Dan yang satunya gula kristal rasa temulawak. Ini cara bikinnya seperti apa ini, Bu?
2: Iya, ini
1: pertama-tamanya iya, itu.
2: Pertama-tama ini dari KWT Ngasem Mandiri. Alhamdulillah ya, Bu, kita udah mulai dari 2006 itu udah produksi gula kristal bervariasi rasa-rasa, macam-macam rasa ya, Bu. Ada rasa temulawak, ada rasa kunir putih, kunir merah, jahe, kencur, original.
1: Bahan bakunya apa ya, ini?
2: Bahan bakunya itu gula Jawa. Pertama itu nira dari itu kelapa itu. Direbus. Kalau udah direbus nanti udah mendidih. Kalau udah mendidih nanti terus, kalau udah mau ini agak putih-putih itu, mau kental itu, dikasih empon-empon ini.
1: Oh, mau jahe yeah, putih apa jahe putih, kunir putih
2: yeah,
1: kasih kunir putih yeah, temulawak kasih temulawak yeah,
2: yeah, gitu.
1: Oh, jadi di
2: yeah,
1: aku ya yeah. Sampai berapa lama itu, berapa jam itu?
2: Dari awal sampai rampung itu sampai jadi kayak
1: gini.
2: Iya, itu 6 jam, Bu.
1: 6 jam.
2: Iya, itu di depan apa tungku itu. Iya. Ya,
1: itu pakai kayu atau pakai areng atau pakai ini kompor gas atau apa?
2: Sampai
1: ini?
2: Dari 2006 sampai sekarang itu pakai tungku terus, Bu.
1: Pakai tungku
2: iya,
1: terus
2: iya,
1: gitu ya.
2: Iya.
1: Terus kalau buat misalnya itu sampai berapa banyak itu, Bu?
2: Iya.
1: Pakai pakai kuali atau pakai
2: wajan besar
1: gitu.
2: Ya.
1: Oh.
2: Pakai ini dari awal itu pakai alat-alatnya itu manual semua, Bu. Belum ada mesin.
1: Oh gitu. Yeah. Jadi pakai
2: wajan besar
1: diaduk sendiri begitu.
2: Iya, pakai wajan besar nanti ada iros yang besar.
1: Oh, tapi diaduk
2: dari
1: sendiri.
2: Dari batok iya, diaduk sendiri.
1: Gitu.
2: Terus
1: itu nira sampai berapa liter itu waktu saat masukkan di wajan?
2: Niranya itu 10 liter.
1: Oh, nira 10
2: 10 liter ya.
1: Itu satu wajan gitu?
2: Iya.
1: Oh,
2: iya.
1: Terus diaduk sampai 6 jam?
2: Aduk, iya, sampai 6 jam.
1: Itu nanti bergantian atau bagaimana?
2: Iya, ada temannya berdua.
1: Berdua, jadi iya, gantian gitu iya, ya, berapa jam, iya, berapa jam atau
2: iya,
1: sampai?
2: Iya, nanti gitu, kalau anu yang temannya lagi repot, terus nanti oh, gantian gitu. Gitu.
1: Terus
2: iya,
1: Ibu, karena tadi ini ada beberapa rasa ya, Bu?
2: Iya.
1: Apakah satu wajan itu satu rasa begitu?
2: Iya, satu rasa,
1: oh,
2: satu
1: gitu,
2: rasa, Bu.
1: Berarti kalau buat 100, apa, 10 liter itu iya, rasa
2: rasa jahe, iya,
1: terus ini temulawak.
2: Iya,
1: berarti
2: iya,
1: kalau buat satu-satu atau langsung
2: satu-satu,
1: berapa tumpuk?
2: Satu-satu.
1: Oh, nah,
2: nanti
1: gitu,
2: sekarang pagi ini bikin yang rasa temulawak, nah, besok bikin
1: besok pagi
2: iya,
1: soalnya, yang rasa jahe misalnya
2: iya,
1: gitu.
2: Iya.
1: Oh,
2: kalau
1: gitu,
2: sehari bikin dua kali itu kalau temannya cuma dua itu capek, Bu.
1: Capek,
2: soalnya
1: ya,
2: ngermaknya nah, itu susah sekali kalau keras hmm, itu
1: okay,
2: itu sampai tenaganya keluar
1: iya,
2: semua.
1: Terus kalau iya, 10 liter tadi itu jadinya berapa kilo itu?
2: Kalau
1: nanti
2: 10 liter itu jadi 5 kilo.
1: Jadi separuh ya,
2: iya,
1: cuma jadi separuh jadi
2: iya,
1: 5 kilo ya.
2: Iya, jadi
1: terus
2: 5
1: kalau dibungkusin
2: kilo,
1: ini berapa graman ini, Bu?
2: Ini 1 gram, Bu.
1: 1 gram ya.
2: Iya, 1 gram ini
1: 100 ya.
2: Iya.
1: 100 gram ya. 100 gram ini
2: 1 on.
1: Oh, 1 on.
2: Iya,
1: ya.
2: Oh, iya,
1: gitu. Tapi ini kemasan terkecil gitu, Bu. Ini yang 100
2: iya,
1: gram gitu.
2: Alhamdulillah ini di KWT kami itu bungkusnya ada yang pakai plastik, ada yang pakai botol kecil-kecil itu.
1: Oh, gitu.
2: Ada yang pakai yang plastik kecil-kecil.
1: Tapi harganya beda atau enggak?
2: Ya yang beda.
1: Itu ya, karena botol lebih
2: iya,
1: mahal ya.
2: Iya, botolnya sudah gitu, 1.500.
1: Oh,
2: iya,
1: gitu. Jadi tetap ada bedanya.
2: Iya, ada bedanya.
1: Kalau sudah dibuka, Bu, ini iya, tahan sampai berapa lama ini?
2: Ini
1: kalau
2: sampai 3 bulan.
1: 3 bulan. Tapi
2: iya,
1: saran Ibu penyimpanannya harus bagaimana, Bu Is?
2: Harus di tempat yang kering, jangan
1: oh, gitu,
2: di tempat yang lembab. Gitu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ditutup rapat.
1: Ditutup
2: nanti
1: rapat.
2: Kalau ini anu bisa di open dulu kalau udah nanti udah selesai ngeremak ataupun nanti kalau enggak panas, kalau musim panas itu bisa dijemur pakai panas matahari, pakai
1: yeah,
2: loyang. Kalau musim kemarau itu musim penghujan itu di open.
1: Oh gitu. Ya. Kalau penjualan kemana ini, Bu?
2: Ya lewat WA, WA ya udah dari dulu ya.
1: Iya, iya. Oke, baik, Ibu. Berkaitan tentang usaha yang sangat luar biasa, harus butuh waktu 6 jam itu tadi ya, Bu ya. Sampai bertahan hingga saat ini. Semangat Ibu apa, Bu?
2: Iya. Ya semangat saya itu nguri-uri dari dulu itu kan Pakdi saya itu awalnya tuh Pakdi saya jadi masih keluarga itu dulu udah banyak pengunjung, Bu, dulu itu dari mana, dari Jakarta, dari Taiwan dulu itu juga ke rumah. Terus ini Pakdi saya itu udah meninggal, terus saya yang meneruskan, jadi di kelompok KWT kami itu yang meneruskan gitu, Bu.
1: Oh, gitu.
2: Iya, soalnya masih banyak yang pelanggan-pelanggan dulu itu masih banyak,
1: masih banyak
2: iya,
1: mencari gitu ya.
2: Iya, iya.
1: Oke, baik, terima kasih sekali
2: iya,
1: Matur Nuwun, sukses selalu nggih, Bu.
2: Iya.
1: Baik, seterusnya butuh ya, demikianlah siaran teras UMKM kali ini. Tentunya dari apa yang disampaikan oleh pelaku-pelaku UMKM ini bisa menginspirasi, bisa memberikan semangat buat Anda untuk bisa lebih maju lagi dalam menjalankan usahanya. Begitu. Baik, seterusnya budaya saya pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Matur nuwun. Saatnya Anda ikuti teras.

Seterusnya butuh ya, jangan korong. Satu koleksi lagu yang hadir kita dengarkan di kesempatan siang hari ini. Jadi mengingatkan, hari ini sudah mempersiapkan apa menunya untuk santap siang? Apakah sudah masak sendiri atau mungkin hari ini pengennya beli saja begitu, nggih? Iya, jangan korong, mungkin sudah jarang-jarang ya yang jual atau mungkin juga yang masak jangan korong. Baik, saya punya informasi untuk Anda tersebut ya. Kalau kita mundur ke belakang ya, sebulan yang lalu ketika libur sekolah itu ternyata juga memberikan efek positif bagi tempat-tempat wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, salah satunya itu adalah Taman Pintar tersebut ya. Jadi selama libur kenaikan kelas ya, selama periode 27 Juni sampai 12 Juli 2026, destinasi wisata edukasi yang ada di pusat kota Jogja ini menerima total 90.994 pengunjung. Ini kalau dirata-rata perharinya itu ada 5.687 orang begitu nggih. Kepala Seksi Kerjasama dan Pemasaran Taman Pintar Yogyakarta Nia Dianti ini mengatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan tahun ini itu lebih tinggi dibandingkan dengan periode libur sekolah pada tahun 2025. Nah, peningkatan ini terutama didorong oleh bertambahnya jumlah pengunjung keluarga, meskipun kunjungan rombongan secara umum mengalami penurunan. Dan juga dijelaskan bahwa mayoritas wisatawan keluarga yang datang selama masa libur sekolah kemarin itu berasal dari luar daerah istimewa Yogyakarta. Dan ini menunjukkan bahwa Taman Pintar masih menjadi salah satu destinasi favorit wisata edukasi bagi wisatawan dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau panjenengan pengen baca lengkapnya, bisa Anda baca di rri.co.id dan juga pastinya di aplikasi RRI News.

Untuk sobat ya, beberapa koleksi lagu campur sari sudah hadir untuk kalian di kesempatan siang hari ini. Semoga bisa mengobati rindu panjenengan dengan lagu-lagu campur sari. Dan saat ini sudah pukul 11:45 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan untuk Anda, untuk hari ini Adzan Zuhur akan berkumandang di pukul 11:49 waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu Adzan Zuhur tersebut, satu koleksi lagu religi kali ini saya pilihkan untuk Anda.

Oh, betul ya, tiba saatnya tuh kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur di daerah istimewa Yogyakarta daerah sewaktu. Untuk hari ini hari Kamis 30 Juli 2026. Kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat.

Sutresno Putoyo, azan duhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat duhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 102 sampai dengan ayat 103 yang berbunyi,

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutrisno Budi, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Di kesempatan siang hari ini, sembari Anda menikmati istirahat siang Anda ataupun juga santap siang Anda, kami akan hadirkan uyon-uyon siang. Hingga nanti di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akan nikmati persembahan dari Paguyuban Karawitan dari SMKI Kasihan Bandul. Sutrisno Budi, Yosugeng Midangetaken.

Setresno Budoyo Gending Sebat Madu Laras Lintru Pada 6 Sampun Subuh Tumeli Badai Katuragan Gending Salat Singipun Yuniko Gending Unang-unang Laras Pelok Pada 6 Jangkep Keparang Kito Ambali Gending King Badai Kabiarso Samangki Gending Unang-unang Laras Pelok Pada 6 Jangkep Setresno Budoyo Semoga sugeng amidhangetaken.

Sutresna budaya, kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka, panjenengan suka, lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk yagur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Sutresno Budaya, terima kasih. Anda masih terus setia tentunya bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Setelah tadi kita nikmati Yon-Yon Siang, persembahan dari Paguyuban Karawitan, SMKI, Kasihan Bantul. Bahwa kita di pukul 12:59 waktu Indonesia Barat. Dan sesaat lagi kami akan bergabung dengan RRI Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

Depo Dining of Jakarta resmi dibuka untuk umum mulai Sabtu 1 Agustus 2026 sebagai pilihan wisata baru yang memadukan perjalanan dengan bus tingkat panorama dan pengalaman fine dining di ibu kota. Program ini mendukung upaya Pemprov Jakarta dalam mengembangkan pariwisata perkotaan sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai kota global. Direktur Utama Transjakarta Welvizon Yuza Selasa kemarin mengatakan Open Dining of Jakarta dihadirkan untuk menciptakan pengalaman baru yang mendorong masyarakat memiliki lebih banyak cerita tentang Jakarta. Menurutnya, menikmati panorama kota sambil bersantap di bus tingkat diharapkan menjadi daya tarik wisata yang memperkuat identitas Jakarta menjelang peringatan 5 dekade Ibu Kota Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan mengevakuasi seekor orang hutan liar yang memasuki perkebunan warga di Desa Habau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabolang. Setelah upaya penggiringan ke habitat terdekat tidak berhasil, evakuasi dilakukan hari ini sebagai tindak lanjut laporan kemunculan satwa yang telah berada di sekitar kebun warga sejak 24 Juli kemarin. Kepala BKSDA Kalimantan Selatan Agus Ngurah Krisna mengatakan langkah ini dilakukan bersama KPH Tabolang, KPH Balangan, Polsek Banua Lawas, perangkat desa dan masyarakat untuk mencegah konflik antara orang hutan dan warga. Hasil pemeriksaan menunjukkan orang hutan jantan dewasa berjenis pongo, P. geomus dalam kondisi sehat dan masih memiliki sifat liar. Satwa ini direkomendasikan untuk segera dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya, oh, narinya gak gini ya Mas Sura. Oke, di ujung Zoom ya. Dari tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya. Halo, selamat siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Mbak Nova.
2: Ayo kalau ngomong ya. Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayo turunin gitu ya.
3: Gimana, karena apa?
2: Iya itu, biasa kan orang Surabaya tuh ya? Iya agak slow gitu ya, nggak kayak kita nih di Betawi apa lo gitu kan ya. Oh,
3: sama aja.
2: Apa kabar
3: ya? Oke, ya baik sekali Mbak Nova. Kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Sumber kita juga sudah rawuh, sehat selalu.
2: Alhamdulillah.
3: Nah, untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat. Cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya. Lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya.
3: Oke, mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Po.
2: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem, asal kelakon kata orang ya. Oh enggak ya.
3: Sing penting kelakon lan cukup gitu loh.
2: Iya, benar. Mbak Purbandari, hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
3: Iya, ada ini sudah rawuh di studionya Perempat RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia sedekah bumi Made 2026.
2: Oke. Judulnya ini Okolan ini.
3: Iya. Tradisi Okolan.
2: Okolan ya.
3: Pak Joko yang akan menceritakan ini.
2: Oke, siap.
3: Ya, terutama ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made, daerahnya Pak Joko ini.
2: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
3: Iya.
2: Silahkan dulu nih Mbak Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silahkan Mbak Purbandari.
3: Oke, baik Mbak Nova, terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah sehat nggih Pak Joko?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya. Alhamdulillah di Perempat kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo. Sakjane iku critane iki babate iku kaya apa sih Pak Joko dulunya?
4: Nggih. Matur suwun Mbak Purbandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya.
3: Yeah.
4: Bergulat artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan, atau bahkan
3: saling mencelakai,
4: betul,
3: begitu ya.
4: Yeah.
3: Tidak seperti itu.
4: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya, ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain, dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat, sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
3: Nah, jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, ngeten nggih, dilakukan dua orang, biasanya seperti itu. Lah ini malah wujudnya ini wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi mboten gulat sing modele bermungsuan, saling mengalahkan, mboten seperti itu. Nah, kalau tradisinya niku kados pundi Pak Joko? Atau yang saya lihat kan kayak gak pakai baju,
4: betul.
3: Perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya, tujuannya apa Pak Joko?
4: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi gitu. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa gitu, terkait desa. Lah okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi, katakanlah
3: wis berhasil
4: katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisikan waktunya untuk bergulat, beradu beradu badan. Lah seiringnya waktu, ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80an ya. Okol ini dah bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam mengumpulkan warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu.
3: Jerami.
4: Kan? Betul, dikumpulkan.
3: Jerami ditumpuk-tumpuk.
4: Ya, sampai tebalnya sekian berapa.
3: Biasanya tempatnya di mana, Pak Joko?
4: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di Punden.
3: Di Punden ya.
4: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
3: Keramat ya, paling sakral di desa itu.
4: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan,
3: dikumpulkan.
4: Disitulah hiburan okolan dimulai. Pesertanya bagaimana? Peserta yang hadir di situ secara spontanitas, gitu loh.
3: Biasanya pun peserta ini pun menikah wonten anak-anak, remaja, atau orang tua, Pak Joko?
4: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini, sampai sekarang, okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
3: Alhamdulillah ibu-ibu barang malah okolan.
4: Kalau okol, jenenge gelut. Bahasa gelut.
3: Gelut putri.
4: Betul. Cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu enggak pakai copot baju.
3: Ini
4: bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
3: Tradisi setempat. Nah terus perkembanganipun sekarang niki malah sampai ibu-ibu ya. Paribasane wong wituk-wituk barang melo okolan. Nah gelut. Gulat okolan. Nah okolan. Ini biasanya durasinya niku pinten menit Pak Joko?
4: Kalau durasi kurang lebih 5 menit berbar ini. Itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
3: Oh nggih.
4: 2 ronde karena apa? Karena lama-lama ya bahaya juga.
3: 2 1 rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
4: 5 menit 2 ronde lah.
3: Sudah 2 ronde ya.
4: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh berarti dianggap draw.
3: Sama-sama kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
4: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit ya berarti nanti
3: siapa yang menang, yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
4: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
3: Oh, yang menentukan ronde kedua selanjutnya.
4: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh ya berarti 1-0 gitu.
3: Nggih. Terus gitu. Ada wasitnya nggih, Pak Joko?
4: Ada.
3: Wasitnya biasanya
4: satu orang satu wasit. Jadi kayak apa ya?
3: Berarti pengamatnya ada dua.
4: Betul. Kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh.
3: Yeah.
4: Yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago.
3: Yeah.
4: Gunanya apa? Yang itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur. Kadang sampai dipanggul, dijunjung.
3: Saking senengnya.
4: Iya, saking seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
3: Nggih. Terus kemudian sak menika, ngantos sak menika, apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain, Pak Joko?
4: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya untuk pemerintah kota ya pada presidennya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat masih ada di Surabaya Barat khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
3: Sambikerep, Madit, Pak Joko, Ringin. Terus Wiyung, Menganti, nah, sekitar menika nggih Surabaya Barat nggih.
4: Nah, itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh.
3: Iya.
4: Harapan kami di festival-festival budaya Okol ini
3: ada
4: ya, gitu.
3: Ya supaya tetap juga semakin melekat ya betul, di kehidupan betul, warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko. Nggih. Kita rembuk sekarang tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kulo temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur, terus ono giro nih sebelum okolan dimainkan itu ono tabuhan giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu apa? Sronen ya.
4: Oke,
3: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
4: Ah, kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya, belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya?
3: Wiyogo,
4: karawitan itu harus tahu betul gitu loh ciri khas gendingnya. Kalau enggak sesuai masalahkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga.
3: Enggak cocok iya. Jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
4: dengan eling-eling dan lain sebagainya itulah.
3: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya.
4: Betul,
3: permainan okol menika
4: betul.
3: Terus adakah pada saat okolan menika karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten? Napa termasuk gending cing-cing diunekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko?
4: Enggak, kalau gendengnya ya menyesuaikan purba. Jadi gendengnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini siap gending sudah langsung berbunyi. Ini sampai berbunyi ya sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan ini ada yang satu terjatuh. Gending itu berhenti dengan sendirinya mengikuti permainan itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu yang menang, gending ini malah ditambahi gitu loh.
3: Oh iya, jadi semakin rame
4: gitu. Yeah. Mengikuti gending. Okay. Kalau gendingnya enggak gonta-ganti ya gending-gending itu aja.
3: Oh nggih. Nggih, jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
4: Yeah. Anak-anak. Oh, perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih apa ya,
3: terus
4: menjaga, terus mengenalkan ya. Makanya ketika acara Ruah Desa Sedekah Bumi ada pertandingan okol, ada pertandingan okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu.
3: Oh,
4: anak-anak dulu, setelah anak-anak, yang dewasa, nanti setelah itu ibu-ibu, gitu-gitu.
3: Seperti itu. Iya, jadi seperti itu. Baik, Mbok Nova.
2: Iya.
3: Oke, jadi sekilas lintas kita tentang apa tradisi gulat okol seperti
2: lintas
3: itu,
2: Sumatera Nova. Gitu ya.
3: Lintas kebudayaan.
2: Lintas kebudayaan.
3: Mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya, Pak.
2: Iya,
3: mungkin juga ya.
2: Namanya aja barangkali yang berbeda ya, ya Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan ya.
3: Hampir sama.
2: Hampir ya. Sama. Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya. Kita nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
3: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961. Kalau di WA kita di 089-602-111-968.
2: Ulang lagi, pelan lagi ya. Zat
3: di... Pelan Pak Sren. Di teleponnya Pro 4 RRI Surabaya 031-546-2961
2: ya.
3: Di WhatsApp-nya 089-602-111-968.
2: Baik.
3: Agak bulet gitu ya nomornya ya.
2: Iya. Untuk Jakarta seperti biasa ya di 021-350-4510 atau di 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Kita break dulu aja ya biar enak ya Bu, Mbak ya.
3: Iya, oke, Mbak Nova.
2: Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
3: Iya. Biar Pak Joko juga sehat minum dulu.
2: Iya. Iya, biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kalau saya sabar.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party.
2: Garo
1: PC matamu bar dikopi uang ya. Goro-goro panipuri.
0: Iki lho ono leleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke.
1: Bukan kuwi lho, roh. Roh aku niki enak. Sing enak nyawang cengelmu. Tengang ta.
0: India, cok.
1: Sarukan nangis ndelok kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Surabaya. Mbak Purbandari. Iya,
2: Mbak Nova.
1: Kita beri kesempatan yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya kita. Silahkan kalau sudah ada dari Surabaya kita sambungkan.
2: Ya, ini dari RRI Surabaya sudah ada yang bergabung by WA, Mbak Nova.
1: Ya, silakan.
2: Saya bacakan ya dari Cak Afif Sumenep.
1: Ya.
2: Ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, izin bertanya. Tradisi okolan itu yang menggunakan alat kayu besar untuk mengusir wabah penyakit atau seperti apa?
1: Oke, tahan dulu, tahan dulu. Tahan dulu ya, Pak Joko ya. Kita sambungkan Jakarta ya, Pak Joko, biar adil loh. Keadilan mesti kita tegakkan. Siap, ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Ponova yang cuantir yang belak-belak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia, Mbak.
3: Silahkan. Tadi siang kata Ponova ketemu lagi nih sama Ponova yang manis-manis asem katanya.
1: Aduh, jangan. Oke, lanjut, boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Mbak siapa namanya?
1: Mbak Purbandari.
2: Mbak, oh iya. Gitu aja nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Kita Surabaya Ningpur gitu ya.
3: Oh iya, Ningpur. Apa kabar? Sama Caca gitu ya.
1: Iya.
3: Ica mau nanya Joko. Dong, Ponova.
1: Iya, silahkan. Kalau mau masuk, udah pasti nanya dong.
3: Mau nanya, apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
1: Oke.
3: Dan apakah ada antunya gitu kayak?
1: Ada apa?
3: Punya apa setiap tahun atau gimana gitu, Ponova?
1: Oh gitu. Ya, oke.
2: Waktu yang istimewa gitu ya.
3: Oke, itu aja. Yuk. Tapi Ica mau pantun satu nih buat Ponova nih.
1: Iya, boleh.
3: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
1: Cakep.
3: Ternyata banyak yang jualan. Niat hati pengen jajan, apalah daya belum gajian. Makasih Ponova, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyinder kita dia Mbak Purbandari.
2: Apalah daya tangganya sudah menua.
1: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu ya.
2: Tangganya aja yang habis ya.
1: Iya, tanggalnya. Duitnya enggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab dua pertanyaan.
2: Silahkan Pak Joko.
4: Baik, terima kasih dari Tretan Mesin.

0: dari Afif, dari Cak Afif. Sumenep, iya.
1: Iya. Nggih, monggo. Okol apa menggunakan
0: kayu?
1: Kayu ya. Nek ngomong Madura, ok, tokol itu menggunakan kayu, tokol.
0: Oh, tokol kan ya.
1: Pukul ya.
0: Oh, pukul ya.
1: Ini okol, okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis-teknis yang apa ya, yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya, tidak ada alat sebetulnya, tidak ada
0: ya,
1: alat.
0: Dengan kekuatannya,
1: dengan kekuatan
0: ya,
1: dan teknis-teknisnya aja. Yeah. Kalau tidak punya teknis tertentu ya, meskipun badannya besar kuat, dengan yang badannya kecil kayaknya tidak menutup kemungkinan yang besar kalah.
0: Betul. Kalo bisa juga bisa ketika teknik okolnya betul. Itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
1: betul,
0: gitu
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Nggih, itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Neng Ica, untuk Mbak Ica.
1: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya, tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya? Mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain ya, okol ini gelut ini yang
0: permainan
1: ini hanya permainan lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami, lah itulah yang dibuat alas untuk kita beradu, bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, telah diberikan keberkahan berupa panen.
0: Alhamdulillah. Ya.
2: Oke. Okay.
0: Itu Mbak Nova.
2: Ya, yang waktu istimewanya atau jadwalnya? Ada waktu istimewa enggak, ada waktu tertentu enggak Pak Joko tadi untuk yang ditanyakan
0: Ica? Iya.
1: Ya, kalau waktu-waktunya itu ya mendekati bulan-bulan Maulud gitu, bulan kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September antar bulan 10. Selesai panen itu, kemarau gini nih kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa? Suruan ya, pokoknya setelah suruan lah.
0: Oke. Okay. Ya biasanya setelah panen raya, Mbak Nova. Oh. Kalau seperti contohnya di Made ini, besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah disitulah akan ada gelaran permainan okol.
2: Oke. Okay.
0: Gitu.
2: Okay. Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
1: Selalu. Ya,
0: selalu ada.
2: Oh, selalu Bunda ada.
1: Ke Surabaya.
2: Oke. Okay.
1: Mau kalau pas, okol?
0: Iya, mau lihat okol.
2: Mau di okol apa mau okol nih?
1: Atau mau ikut gelut?
0: Ikut yang ibu-ibu, nanti Pak Nova nanti sama saya.
2: Ya, kita mengamati aja dulu ya. Oke deh. Ya udah, kita buka lagi pertanyaan. Ini dari Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta. Mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada? Sekalian belum, dijawab belum nanti ada. Dua belum, belum ya masuk, Mbak ada. Pur ya. Oke, okay, silakan dijawab dulu, silakan, Pak Joko.
1: Kalau ini kan dua ronde Bonova ya.
2: Oh?
1: Ronde satu, ronde dua.
2: Okay.
1: Cuma dua ronde, waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti, kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu. Jadi
2: oh, jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan.
1: Iya. Kalau diumumkan di flyer, di brosur enggak ada.
2: Iya.
1: Dibentuk hadiahnya spontanitas di situ.
2: Oke. Okay.
1: Kadang Pak Lurah.
2: Iya, benar-benar.
1: Pak pejabat terkait
2: gitu. Ngasih saweran gitu ya.
1: Betul, ngasih saweran.
0: Sama yang
1: menang. Betul. Itu aja sebetulnya.
2: Oke, okay. Berarti tidak ada hadiah yang disakralkan harus ada gitu ya Pak Joko ya.
1: Ada,
2: kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame kalau udah menang ya Mbak Pur ya. Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
1: Iya. Jadi, rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sebenarnya. Karena jare wong Surabaya ini gawe mijete gak cukup duitnya.
2: Oke, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
0: Nah ini ya, ini nggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya, terima kasih sudah bergabung ini. Nah ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter, istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu. Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo.
2: Oke. Okay. Sabar Pak Joko. Oh, ini siap. Udah rame, tersambung. Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang dengan Bang Tahir, Mukutare Penova yang cantik.
2: Oke, okay, Bang Tahir silahkan dari Maluku Utara, Bang Tahir silahkan lanjut. Bang. Disapa dulu.
0: Di sini juga ada yang telepon ini ya.
3: Mas siapa? Bapur ya?
2: Siap. Ningpur sama Cak Joko.
0: Iya.
3: Oh, Ningpur sama Pak Joko ya. Cak Joko ya.
2: Iya.
3: Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pukul-pukul itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu punya bagian kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat penangkis gitu.
2: Iya.
3: Nah, baru ini dengan apa musik tradisional itu
2: apa ini? Namanya apa kalau di Maluku?
3: Namanya dodengo. Dodengo kalau bahasa di sini bilang dodengo itu.
2: Oh, dodengo itu, ya.
3: Itu biasa bermain di selesai sholat selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
2: Oke.
3: Okay. Itu hanya itu sih untuk meramaikan saja itu, apa menikmati suasana Idul Fitri itu.
2: Pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
3: Enggak. Cuma sekedar bermain hiburan-hiburan aja gitu.
2: Sekedar buat hiburan aja.
3: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh. Iya. Agar kita kumpul sambil bersilaturahmi satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya.
2: Okay,
3: terima kasih
2: banyak
3: sama Bapur.
2: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya. Oke. Silakan Ningpur mungkin ada ya, yang
0: ada
2: tersambung.
0: Ada masuk ini. Ya. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
4: Sugeng siang Pak Bapur Bandari.
0: Alhamdulillah nggih.
4: Tetap barang kali Pak Joko.
1: Nggih.
4: Pak Lasmono.
1: Pak Lasmono sugeng siang. Iki
4: kula rek. Kok dopa di Jakarta ya?
2: Nggih. Ayo ngikutin.
4: Tiap siang saya mendengarkan.
2: Terima kasih. Alhamdulillah.
4: Ya, tapi enggak tahu nomor teleponnya Jakarta.
0: Ya tadi setiap awal kan pasti di.
2: Iya, disimak aja lagi nanti ya, Pak ya. Iya.
0: Monggo pertanyaannya napa, Pak?
4: Niki pertanyaan niku nek ogol niku klorumin ben Agustin niku diadakan ogol niku.
0: Oh, Agustusan. Daerah pundi, Pak Lasmono?
4: Nggih.
0: Daerah pundi?
4: Nggih, ten Surabaya mriki.
0: Lah nggih, daerahe njenengan teng Dono
4: pundi?
0: Dono Rumen
4: niku ya kula Kapasari
0: mriki. Oh, daerah Kapasari.
4: Nggih. Rumen niku ben Agustus wonten okol.
0: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten.
4: Sak mangkin remajae pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah to ya.
1: Ditingkatkan bali
4: Pak. Pun dirang jampak-jampak.
0: Nggih.
4: Terus ya niki sepi pemuda pun mboten enten.
0: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
4: Nggih, jangan enggal-enggal. Jane iki. Kampung iki yang lami-lami pun mboten enten.
0: Nggih.
4: Pun pindah ke dia, yo.
0: Kata
4: kula ni pun medal kampung pindah.
0: Nggih. Nggih, ngaten mawon
4: nggih.
0: Oh, ngaten.
4: Tapi nggih mboten kang kalat, Mak. Napa meja juga ni kasur.
0: Oh, meja juga ni bantalan. Iya.
4: Nggih. Tapi kalau mrisani ten TikTokan niku wonten ogol yang luar-luar niku. Kita sih enten niku.
0: Nggih. Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngoten nggih Pak Lasmono. Nggih. Eman-eman niku tradisi kita nggih.
4: Nggih,
0: matur nuwun Pak Lasmono.
4: Matur nuwun.
1: Yes,
4: sami-sami. Rahayu,
0: rahayu. Rahayu. Nggih, tampaknya Pak Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan di kampungnya dulu ada.
2: Ayo berasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
0: Gimana orang ketiga tuh maksudnya?
2: Cuma mendengarkan ceplak-ceplok gitu kan ye. Oh jadi okay, di kampungnya mantap. Ada. Akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
0: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya.
2: Okay.
0: Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh, menyayangkan Pak Lasmono.
2: Oke. Okay. Oh, biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya. Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu mau tidur langsung di sana gitu, Mbak Purba.
0: Iya, jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
1: Enggak ada, ada.
0: Oh, enggak ada ya kalau di Pak Joko ya di Madi. Ada
1: murni memang itu.
0: Oh.
1: Jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya, yang apa, yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya?
0: Iya, iya. Yang WA tadi ya, ya.
1: Itu kalau dulu kalau di era 90-an, 80-an itu kan masing-masing daerah itu memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made, katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambi Kerep, Lontar Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu. Dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
0: Jadi ada supporternya
1: betul,
0: ya.
1: Ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah. Oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sambi Kerep katakanlah. Mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman-zaman dulu ya, lebih pada spontanitas di lapangan gitu loh. Teknisnya kan begini, ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumpuk jerami, dan panitia itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakanlah 10 orang. Dari sekian 10 orang ini, mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyo ane karo si, katakanlah ini perempuan.
0: Mau pilih karo, siapa?
1: Oh,
0: iya.
1: Oh iya. Ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo sama wanita, berani tak sama saya?
0: Oh.
1: Dilihat porsi tubuhnya sama, kalau berani ya sudah. Ditandingkanlah di situ.
0: Oh gitu.
1: Seperti itu.
0: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama Pak Nova.
2: Iya.
0: Saling pilih dan saling nggak ada mengenal gitu Pak Nova.
2: Iya.
1: Betul. Jadi memang alami betul dan itu tidak tercatat, tidak ada catatan.
2: Tidak terprogram gitu.
0: Iya. Nah.
2: Dan tidak ada pendaftaran sebelumnya gitu ya Pak Joko ya.
0: Juga yang penting nggak ada randonnya Mbak Nova.
2: Iya, nggak ada randon. Ya. Berarti nggak ada rekayasa gitu ya.
0: Betul.
1: Nggak ada pelindung kepala, nggak ada pelindung badan, nggak ada.
2: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
1: Justru
0: rame.
1: Kalau nggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
2: Oh, itu pria dan wanita Pak Joko?
1: Iya, ya tapi kalau pria sama pria, wanita sama
2: Iya. Iya, ada mak-mak yang mau babak belur gitu ya.
1: Ada, mungkin bisa dibuka di YouTube ya.
2: Oh iya.
1: Mbak Nova ya.
2: Seru berarti kalau lihat mak-mak ya Mengpur ya.
1: Seru. Ya dibanting beneran gitu.
2: Astagfirullahaladzim. Jangan.
0: Tapi bawahnya kan jerami Mbak Nova.
2: Oh,
0: kan
2: jadi
1: memang dibanting beneran.
2: Ya Allah.
1: Dibanting beneran.
2: Aduh, dan rusak itu dong kecantikan Nova. Saya Pak Joko kalau saya ikut. Oke dah. Bisa ini untuk satu lagi atau dua lagi? Ningpur ada?
0: Ini ada yang masuk ini.
2: Silakan.
0: Ya, dari Bu Farida. Assalamualaikum Mbak Pur, Mbak Nova sama Pak Joko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat?
1: Nggih.
0: Mbak Nova mungkin ada?
2: Belum ada yang tersambung. Ya silakan.
0: Ini dijawab dulu ya.
2: Ya.
0: Oke. Monggo Pak Joko.
1: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, adat turun temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur sebetulnya. Ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinasti terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik gitu, Bu. Yeah. Wilayah Gresik yang kuat, kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
0: polo pendem
1: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur, yaitu tadi spontanitas. Ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan, di sawah itu berkelahi, beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya, diadu sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Yeah. Betul, itu aja.
0: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya. Jadi untuk mempertahankan kekuatannya betul, masing-masing.
1: Betul.
0: Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada betul, saat panen betul, raya begitu.
1: Ajang silaturahmi.
0: Ajang silaturahmi. Betul. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab.
2: Iya. Berarti bukan silakan. bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan gitu ya, Pak Joko ya.
1: Cari musuh bukan.
2: Iya, benar-benar.
0: Tapi justru berpesta panen.
1: Berpesta panen.
2: Iya. Itu paling penting diingat ya, Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
1: Betul.
2: Oke, baik. Kalau begitu masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya, sudah adakah?
0: Enggak ada, Mbak Nova.
2: Oh, enggak ada. Oke, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi, Ibu Lina. Pak Joko, ada nggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
0: Ya.
1: Langsung kami jawab ya.
2: Iya, silakan Pak Joko.
1: Untuk selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah nggak ada cedera. Yang paling ya
2: lebam-lebam lah ya.
1: Iya, lebam-lebam itu.
2: Tapi itu benar-beneran dipukul pakai kayu, Pak Joko?
1: Bukan.
0: Nggak pakai kayu.
1: Nggak pakai alat.
2: Jadi
1: begini.
2: Oh, jadi saya kira tadi karena okolan itu kayu katanya, enggak ya?
1: Enggak. Jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, ya, alasnya jerami, mereka kalau yang laki-laki, baju ini dicopot.
2: Iya.
1: Baju yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, pakai kalung dicopot, yang kukunya panjang harus dipotong. Nah, sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu, agar mereka saling membanting satu sama lain.
2: Cuman
1: itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi harus dipotong. Karena takutnya
0: kena
1: kulit ini
2: bisa. Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya?
1: Iya, memang gulat.
2: Memang gulat.
1: Kalau di Jepang apa namanya? Sumo.
2: Sumo, benar-benar. Oh iya.
0: Jadi sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan
2: diri ya?
0: Supaya enggak kebanting. Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting karena apa? Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh.
2: Oh, berarti enggak ada tendangan, enggak ada pukulan gitu ya. Saling menjatuhkan aja ya.
1: Gulat, saling menjatuhkan.
2: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Pak Joko, terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
1: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama atau Provinsi Jawa Timur atau Pemerintah Pusat, untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya. Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman, punah, akhirnya nanti negara-negara yang tidak bertanggung jawab mengklaim bahwa oh ini kesenian kami ini yeah, kesenian. Nah itu harapan-harapan kami seperti itu.
5: Okay. Gitu loh. Yeah. Baik kalau begitu. Mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026 ini berjalan dengan lancar ya Pak Joko ya. Amin. Sesuai dengan harapan. Amin. Mbak Purbandari terima kasih banyak.
0: Baik, sama-sama Mbak Nova.
5: Terima kasih juga Pak Joko. Salam sehat, terima salam bahagia kasih untuk semuanya.
1: Selamat
5: Selamat siang.
0: Selamat siang Mbak Nova.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Abang Ponya, Mbak B dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya Tradisi Okolan bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen penanganan sampah secara menyeluruh dari hulu hingga hilir melalui penerapan instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026 tentang gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumber. Saat meninjau TPS 3R Menteng Atas Setiabudi Jakarta Selatan, hari ini Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan pola pengolahan sampah kini berubah dari angkut buang menjadi pilah angkut olah. Menurutnya, mulai 1 Agustus 2026 TPST Bantar Gebang hanya akan menerima sampah residu hasil pengolahan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya penghentian bertahap praktik open dumping menuju target zero open dumping 2029. Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah mengalokasikan anggaran 30 miliar rupiah untuk mengembangkan 5 destinasi wisata sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang, Ulul Azmi, hari ini mengatakan anggaran ini terdiri atas 25 miliar rupiah untuk revitalisasi destinasi dan 5 miliar untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan pendukung. 5 lokasi yang menjadi prioritas pengembangan meliputi Sigandu, Bandar Eco Park, Panggiliran, Puncak Tombo, dan Curug Genting. Pengembangan dilakukan melalui penataan kawasan, penguatan promosi, serta penyesuaian konsep sesuai potensi masing-masing destinasi, termasuk pembangunan kawasan mangrove park di Pantai Sigandu. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Irama Budaya Nusantara. Selamat sore Sutrisno Budoyo, satu jam ke depan akan saya temani di siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia. Beragam seni, budaya, tradisi, itulah yang menjadi kekayaan Indonesia. Ya, tentunya di berbagai daerah tersebut selalu akan melestarikan atau yang kita sebut dengan nguri-uri budoyo yang ada di daerah kita. Saat ini bersama saya Cika Marsya yang akan mengajak Anda keliling Indonesia melalui lagu-lagu indah dari berbagai daerah di Nusantara. Yuk, mari kita mulai dari Sumatera Utara. Sutrisno Budoyo, salah satu suku yang menduduki Sumatera Utara adalah suku Batak. Salah satu tradisi dari suku Batak yang masih lestari hingga kini adalah Mangulosi. Baik, Mangulosi merupakan acara pemberian kain tenun khas Batak, yaitu kain ulos. Kain ini diberikan oleh sosok yang dituakan atau disebut dengan hula-hula pada acara perkawinan, kematian, hingga kesenian. Bagi suku Batak, kain ulos sendiri dipercaya dapat memberi perlindungan dari segala cuaca dan kondisi. Sehingga, diharapkan orang yang menerima kain ulos bisa memperoleh perlindungan tersebut. Yuk, mari kita simak lagu berjudul Mardua Holong. Tapi ini jangan sampai terjadi pada kita ya, karena ini artinya adalah cinta yang diduakan. Lalu lagu kedua adalah Holan Diangan-Angan. Selamat menikmati Sutresno Budoyo.

0: mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari penggunaan kata bere.
2: Hargailah beremu.
1: Makna kata bere untuk orang Batak adalah anak dari satu marga Ito yang artinya satu marga antara pria dan wanita. Jadi, kalimat tadi dalam pengertian orang Batak adalah menghargai saudaranya. Namun berbeda halnya dengan orang Dayak, makna bere adalah kotor, yakni menghargai sesuatu yang kotor.
3: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkur ke diri ngesti pribadi. Waspodo keblat papat limo pancer, rikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

Sutrisno Budoyo, beragam budaya, adat istiadat, dan suku yang dimiliki bangsa Indonesia adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Mari kita ikuti irama budaya Nusantara. Kita beralih ke daerah lainnya di Indonesia. Mulai dari barat Indonesia, mari kita menuju ke ibu kota.

Ya, Jakarta yang terkenal dengan suku Betawi telah menetap di Jabodetabek bahkan sejak abad ke-17. Sutrisno Budoyo mau lihat patung sekaligus maskot khas Betawi yang ukurannya raksasa? Yuk mampir ke Monumen Ondel-Ondel di Kemayoran. Ada dua buah patung ondel-ondel raksasa yang berdiri ditegak di Bundaran Kemayoran. Tepatnya di Jalan Benyamin Sueb. Patung ini diresmikan pada tahun 2014. Didirikan sebagai upaya pelestarian budaya Betawi. Patung setinggi 9 meter dengan berat 1,5 ton berdiri di atas pondasi setinggi 4 meter. Sudah bisa dibayangkan kan besarnya seperti apa? Patung ini dinobatkan menjadi ondel-ondel terbesar di Indonesia oleh Rekor MURI. Dan monumen ondel-ondel ini juga ramai pengunjung sebab panorama di sekitarnya yang merupakan gedung-gedung tinggi. Sehingga patung ondel-ondel ini menjadi daya tarik yang istimewa. Yuk kita simak bersama dua buah lagu berturut-turut.

0: adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Jangan ngacak pendaringan orang. Artinya, jangan merusak tempayan tempat beras orang lain. Makna yang terkandung di dalamnya ialah, janganlah sampai seseorang merusak atau mengganggu rumah tangga orang lain.

Pro 4 RRI, Ngeluri Budoyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Masih bersama saya Cika Marsha, menemani Anda di siaran Irama Budaya Nusantara. Sutrisno Budoyo, bentang alam di Indonesia yang mempesona mulai dari Aceh hingga Papua. Gak heran jika jumlah wisatawan yang datang terus bertambah, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang ingin melihat langsung keindahan alam di Indonesia. Karena keindahan alamnya, berlibur pun kita gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Baik, Sutrisno Budoyo, mungkin Anda pernah berkunjung ke Banyuwangi. Keindahan alam kota di ujung timur di Pulau Jawa ini juga gak kalah indah loh untuk dinikmati. Salah satunya Kawah Ijen. Kawah Ijen merupakan salah satu destinasi wisata yang menarik, yang terkenal bukan hanya karena kawah hijaunya, tetapi juga penambangan belerangnya yang ikonik. Kawah Ijen juga memiliki fenomena yang unik, yaitu blue fire atau kita sebut dengan api biru. Api biru ini adalah hasil dari terbakarnya gas sulfur yang muncul dari retakan gunung api Ijen yang memiliki temperatur hingga 600 derajat Celcius. Api biru di Ijen ini adalah yang terbesar di dunia loh. Salah satu lokasi lainnya di dunia yang memiliki fenomena ini hanyalah di Gunung Dalol di Ethiopia. Selain itu, Sutrisno Budoyo, mungkin pernah mendengar Afrika Van Java? Ini adalah sebutan lain dari Taman Nasional Baluran. Di sana ada 44 jenis flora, 26 jenis mamalia, dan 155 jenis burung yang mendiami dan hidup berdampingan di Taman Nasional Baluran. Yuk, kita dengarkan bersama lagu dengan bahasa Osing dari daerah Banyuwangi.

0: Baru
1: Priben kabar Ece
2: Aisyah Raugut Talifuse
3: Kemana kabar kawan
4: Sampai subuh sararaku Nopak karya balik
5: Oras dongan Puha kabar Muna
6: Puha barakan rakan mendung
7: Kuma dama
8: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya Semua bertanya apa kabar
9: Saya bangga menjadi Indonesia
8: Semuanya berbaur menjadi satu Dalam perbedaan
4: Nasanan totong inarara Nah jadi bahagian Indonesia
8: Aku bangga Jadi bagian dari Indonesia
10: Prombat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara, Irama Budaya Nusantara.

Selamat sore Sutrisno Budoyo. Dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Timur hadir di ruang dengar Anda. Tentunya bisa menambah kegembiraan Anda di sore hari ini. Mendengarkan, belajar budaya dan tradisi di daerah lain tidaklah rugi, karena kita akan lebih mengenal budaya daerah lainnya, terutama juga untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Penghargaan terhadap karya budaya sendiri mampu meningkatkan kepercayaan diri, sehingga tidak gampang terpengaruh oleh budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya kita. Ya, Sutrisno Budoyo, saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Kenalilah budayamu, maka akan menjadi cinta pada duniamu. Sebagai penutup, mari kita dengarkan bersama lagu dari daerah Banyuwangi yang berjudul Welas Ringkene. Selamat mendengarkan.

kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta berkolaborasi dengan PT Sarihusada Generasi Mahardika dan organisasi kemanusiaan Human Initiative resmi meluncurkan program aksi pencegahan stunting atau si penting 2026 di Kelurahan Sorosutan, Kemantren Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Program tanggung jawab sosial perusahaan ini menyasar 100 penerima manfaat guna menekan risiko munculnya kasus tengkes baru di wilayah setempat. Program si penting difokuskan pada upaya edukasi, pendampingan, serta fasilitas guna meningkatkan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan. Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menegaskan percepatan penanganan stunting memerlukan keterlibatan aktif semua pihak secara terpadu, tidak hanya bertumpu pada instansi pemerintah. Beralih ke informasi lain. Kesadaran masyarakat untuk menginvestasikan sebagian hartanya melalui tabungan haji dinilai masih belum optimal. Padahal potensi ekonomi dari calon jamaah yang secara finansial sudah mampu atau wajib haji di kawasan daerah istimewa Yogyakarta DIY sangat besar. Berdasarkan laporan Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang bersumber dari Lembaga Penjamin Simpanan LPS, terdapat sekitar 20 juta warga Indonesia yang memiliki simpanan perbankan di kisaran 25 juta hingga 100 juta dan tergolong memenuhi kriteria finansial untuk mendaftar haji. Anggota Badan Pelaksana BPKH Hari Alexander menjelaskan, jika seluruh masyarakat DIY yang tergolong mampu tersebut tergerak untuk menyetor dana pendaftaran haji, potensi dana yang terhimpun bisa mencapai hampir 2 triliun. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sutresna budaya kula Dalijo Angkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil.

Suka sami suka, kula suka, panjenengan suka lan sedaya sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sugeng Sonten Sutresno Budaya, selamat sore.
1: Inje, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama dengan Jorgil,
0: Jordan dan juga Gilang, tentunya di giliran Suko Sami Suko.
1: Panjenengan Suko.
0: Kula Suko.
1: Sedoyo Sami Suko. Hari Inje. Kamis tanggal 30 Juli akhir bulan. Ya opo iki, Lang?
0: Ya opo iki?
1: Nek jarane wong Januari ya opo iki, Lang?
0: Ya opo iki? Akhir bulan yang bar kuwi terus awal bulan meleh. Nah. Ora apa-apa, sing penting bersyukur. Isih diparingi sehat. Gitu.
1: Biasanya ngono kuwi nek wis akhir bulan, sesuke awal bulan.
0: Nah, betul.
1: Ora bakal kleru nek kuwi.
0: Ora bakal kleru, gitu. Jih, monggo sutresno budaya, sutresno tembang-tembang dangdut Indonesia. Jih. Monggo saged nyawiji wonten ing giaran Suko Sami Suko Sonten menika ngantos sing mangke tabuh gangsal sonten nggih Mas Jordan.
1: Leres, monggo langsung aja kita keluarkan. Jangan lupa ini udah jam 15 lebih 7 menit.
0: Betul.
1: Jangan lupa disinkronkan, dipadakan jamnya di rumah ya.
0: Iya, men pada kompak.
1: Yo. Apa kabar pada-pada ya?
0: Pada-pada.
1: Yo, lagu yang pertama aduhai.
0: Yang kedua ada bahagia.
1: Atau yang ketiga cinta sampai di sini.
0: Monggo saged pun pilih lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333
1: atau WA 0895 0144 1066. Monggo.
0: Nggih, ingkang lumantar telepon pun bika gangsal sekawan 0333 monggo.
1: Halo, Suko Sami Suko.
2: Kapok mukapan.
1: Wah, wis. Wis ya, Lang.
0: Pripun?
1: Assalamualaikum.
0: Mangga.
2: Guyun kancamu
0: kuwi. Lah pripun?
1: Iki lagi kebejan wae, Lang.
0: Oh, ta.
1: Lagi kebejan wae iki. Lek
0: bejo bendine.
2: Isen-isen piye ngono lho.
1: Isen-isen piye.
2: Pundi pawates panjang kekali?
1: Sehat, panjenengan geser to, Bu?
2: Alhamdulillah, donga dinungoti pinuji.
0: Ngaten.
2: Aduhai.
0: Aduhai.
1: Oke.
0: Eh, Bayut.
2: Malam.
0: Kagem sinten?
2: Ngaten. Ramo Haji Ngadono Yusirut Ramo Heri Sardono Kirukun Wedo Bopo Sumar Nak Rian Manisa Pak Dipaimin Mbah Yono Wirosaben di Masjid Jo Sumarto Kota Gede Mbah Giman Romo Nadi Mursari Mbah Dio Bu Tarmi Bopo Sarjio Punani Bajuri Bu Sriwi G.R. Joko Budo dia Widiani Se Nala Gianti Dik Supriyati Mbah Noyo Bopo Sumangin Bopo Kasiono Bopo Untung Raharjo, Bapak Tupar, Mbah Surot Rise, Bapak Supoyo Kadilayar, Bapak Sudarndasilan, Mas Adi Ponsosari, Ibu Yayu Kweni, Mbah Nus Tanjung Pinang, Bu Sriwi, Diajeng Suka, Mbak Aseh Gopra, Ngak Ijem, Bapak Suwardi Nengan, Mbak Anggun, Dada Payu, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Salimah, Bu Salamah, Pak Puji Graito, Nak Rian, Mas Ipul, Bopo Damasek, Bopo Azari, Bu Sri Utami, Ibu Wigati, Nak Yeni, Mbak Anggun Kalawau Sampun, Bu Sri Bonagung Yumudo, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo KRT Projo Hadikusumo, Bu Mbak Legono, Mbak Neglendi, Prayogi,
0: Kagem.
2: Daya kemawon kaya wonten ing siang menika ingkang sonten menika ingkang menapa nderekaken Nak Gilang kalian Nak Semi wonten acara Suko Sami Suko
1: Semi
2: panjenengan kekalih Suko sedaya
0: Sami Suko
1: iki
2: napane kakek iki
1: kok ngomong Semi
2: ora Nak Gilang Nak Jordan.
1: Mau ki ngomong Semi.
2: Apa iya?
1: Iya.
0: Wong cetha ya, Pak.
1: Cetha badhe lungokke sak ngalam dunia lho, Bu.
0: Ya, maaf. Nggih, lanjut.
2: Nggih. Panapunten sugeng
0: santen. Sugeng santen.
1: Marake mak ke mak dek aku nang santen.
0: Nggih. Monggo sawingi pun malih sugeng santen suka sami suka.
2: Suka sami suka Mas Jordan Mas Gilang.
0: Nggih. Mangga,
1: Inje Mami, ampun breng nggih. Damai, cinta damai.
0: Heeh.
2: Mas salam kasih sayang suruh bajang-bajang
0: muah-muah. Muah-muah.
2: Pendengar sehat, penyiar
0: sehat. Sehat-sehat, nggih.
1: Lagunya apa, Mami?
2: Lagune tak nderek Budwi Jawa.
3: Derek Budwijo. Oke, judul lagunya Derek Budwijo ya.
2: Kirim salam.
0: Ya, iya.
2: Budwijo di Kulo Tutik Sudir Santuri.
0: Nggih.
2: Mbah Noyo, Mbah Mbah Mbah Mbah Mas Rian Paye, Mbah Yanto Sojo Yanto Yumuco. Mbah Resi Seto.
0: Ngaten.
2: Mbah Mbah
0: Sinten mami nggih.
2: Sinten Pak Kasiono.
0: Nggih.
2: Pak Yanto Sojo Yanto Yumuco. Mbak Sri Bonakung, Mbak Nani Bacuri, Mbak Yudi Kweni, Mbak Yayu Sedoyo Yayu, Mbak Wakyante, Mbak Wisati, Mbak Triwi, Mbak Mbak Jum, Mbak Mbak Ijem, Kakem, Mbak Yang Sekar,
0: dan
2: Pak Gambang Suparno, Romo Yu, Mbak Kasiono, Mbak Suro, Mbak Pak Weneng, Pak Pariono, Mas Pariono, terus kagem Mbah Pak Warti, Mbah Mbah Mbah
0: Mbah Mbah
2: Mbah Kun.
0: Oh nggih.
2: Mbah Nanu, Mbah Kepongan yo.
0: Oh nggih. Siap.
2: Tawe grup tawe Mbak Nani Bajuri, Mbak Titit, Mbak. Heeh. Tawe Mbak Supriyati, Mbah Mbak Yuni, Mbak Yudi, Mas Yudi Kweni, Abdi Kuntul, terus Kem Mbak Mbak Yu, Mbak Yayu, Soyo Yayu, Mbak Sri, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Mbak Mbak Nani Bacuri, Lantep, Soyo Kemawon. Soyo
0: Kemawon, Mami.
1: Siap, Mami.
0: Sami-sami matur nuwun Mami Sartika wonten ing Klisat Minggir Sleman.
1: Kita angkut lagi pendengarnya. Halo sugeng sonten suka sami suka.
4: Sugeng sonten sami suka. Kula suka Mas Yerdan suka Mas Bilang suka sedaya sami suka. Nyicil ayam.
1: Nyicil ayam. Gantenan iki. Seminggu masuk terus lah.
0: Enggak ada iki.
1: Iki ketoke mlebu rekor muri ya, Pak. Makai kula lapor ke muri.
0: Rekor seminggu
1: iki.
4: Kurang-kurang dinar atau iso iki tak meruput terus
0: yo. Oh iya, gak terus meruput terus niki.
1: Sehat, Pak?
4: Sehat, mungkin sekalipun tanpa pinaringan kesehatan.
0: Amin, amin, amin.
1: Monggo milih rian lagu ini pun saya ikuti.
4: Bunda Dwijo.
1: Oke, lagu Derek Bunda Dwijo. Oke,
0: ya.
4: Amin satu.
0: Inje.
4: Inten salam ke Kedhe Mawon, pulsane wis mati.
0: Oke.
4: Kemki Kumbo Karno, Bunda Dwijo, Mami Sartika, Kebudu, Romo Mujiono, Eyang Jasmito Murti, Kirukun Werjo, Bopo Sardio, Romo Ngadiono, Bopo Tujo Subagio sekalian Ibu, Bopo Radung Bopo Tupar, Bopo Tumidi, Bopo Erdikit, Bopo Sukabjo, Mbak Anam, Bopo Sinardi Mursari, Bu Sri Bonagung, Bu Sri Utami, monggo Bu, sekolah dipun nganu, tututi niki. Tenggo Mas Yurdan.
0: Iya.
1: Nggih.
4: Lajeng Pak Cagio, Mbak Lendi, Rek Gono, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbak Man Temon, Mbak Man Pengasih, Mbak Andin, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Mbak Titut. Tanasipun benjang melih.
0: Benjang melih.
4: Matur nuwun kekalihipun.
0: Sami-sami. Matur nuwun, matur nuwun.
1: Sami-sami matur nuwun. Lanjut lagi.
0: Monggo sugeng sonten suka sami suka.
1: Halo.
5: Halo.
1: Wis sesuk elang.
0: Sesuk meneh.
1: Sesuk iki mek marake breng wae nek iki. Wis.
5: Sing marake iki kono kok kene.
1: Ya kono kene ya boleh.
0: Kedua belah pihak.
5: Wong kene iki gur halowe kono wis ana ngumpet kok. Sing marake ra kono ta?
1: Lah, takut e.
5: Nek sing siji iki ora.
1: Hah?
5: Nek
0: iki wis rada ketularan.
3: Loh, Budhe, ini faktanya adalah saya yang ditularkan ini sebenarnya.
0: Lah dibolak-balik to.
5: Wi enak beruang wong elek kok di apa tiru to.
3: Apa?
0: Apa ya?
3: Yo, tau nak. Ora rampung le.
0: Ngenteni je, ngenteni gonge je kok meng gandul wae.
3: Ya,
5: sing ape-ape wae sing ditiru.
0: Oh iya.
3: Nggih, siap.
0: Nggih, Tante Wagianti.
3: Nggih, Tante, siap Tante.
5: Waduh, terus welen Tante.
3: Kok ketoke cocoke iki Budhe ya? Apa Simbah wae?
5: Kaya ngono dhewe apa
0: ngono. Alah yo.
3: Alah Gusti.
5: Ganti orang Budhe bae.
3: Waduh, kepiye lang abot iki permintaane.
5: Dek Yanti.
0: Wah, lah.
5: Bae Pak Cus.
3: Wah, langsung kaya banyu mili lang.
5: Nggih,
0: sampeyan
5: Mas Jurgil.
0: Nggih, jeneng santen.
5: Jurgil Pak. Jurgil Pak Jurgil.
3: Lah sing ngenehi jenenge sapa?
5: Nggih, lagune napa niki wau kelompok sek-sekelik e.
3: Lagunya Tante, salah cing. Aduhai.
0: Oh ya, Dek.
3: Aduhai.
0: Bahagia.
3: Atau cinta sampai di Wareng. Di sini maksudnya.
5: Suara di sampai di RRI wae ya.
0: Ya, di sini.
5: Bahagia sajalah.
0: Bahagia, Dek.
5: Ya lagi bahagia senajan to tanggal tuwa.
0: Wah.
3: Lagu judul Bohogio ya.
5: Nggih, salam kagem Bunda Dwijo.
0: Nggih.
5: Mau Sumar nggih.
3: Leres.
5: Pak Sumar lajeng Pak Sumardiono, Pak Sardio, Pak Sunardi, Ki Rukun Werjo. Lajeng Bu Supriyati, Bu Mbah Noyo, Bu Yanwasih, Bu Mega, Pak Wening. Lajeng Bu Guprasih, Bu Mudo, Bu Yanwa, Bu Sri Utami, Bu Sri Bon Agung.
0: Nggih.
5: Rama Tujo, Rama Ngadiono, Rama Yuna, Marto Diarjo, Rama Projo Swasono, Pak Murjono, Mbak Yono, Ngino Sarban, Dani Glendi, Lek Gono, Kiko Mbokarno, Ki Joko Bojo, Lajeng Kang Gilas, Pak Sawiyo, Pak Suwardi, Pak Bambang Sutarno, Mbak Mutanjung Pinang, Rama Narto Indro, Pak Sukap, Bu Suka, Bu Yayu Penis, Bu Yayu Paris, Lajeng, Bu Atun,
0: Inji.
5: Bu Pak Murianto, Pak Berbah niku Mbah Kakung Berbah, Pak Yanto, Pak Jelegi, Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Dimas Surabaya, Mas Adi Poncok, Dimas Rian Kepesek Ganteng, Peranya kini pun kagem sedaya
0: kemawon.
3: Siap.
5: Sugeng santen.
3: Matur nuwun.
0: Inji.
5: Kekalipun sing ganteng-ganteng.
3: Waduh, aku ayu lho. Wis, iso ngono kok, Lang. Aku wedi dhewe yo. Aku nek ngilo yo wedi dhewe yo.
0: Matur nuwun Jejek Yanti. Nggih, heeh, matur nuwun. Kemana nih? Sugeng wali monggo.
3: Halo.
0: Sugeng santen suka sami suka.
6: Assalamualaikum.
0: Iya, halo.
3: Nah ini bilangnya. Ini Budhe, nah ini Budhe.
0: Oh, Budhe.
3: Monggo Budhe. Oh, Uyut kok mirip.
6: Iya, bukan Uyut.
3: Uyut.
6: Dari Sabang sampai Maroke nih ya.
3: Oke, siap.
6: Akun bilangnya. Lagunya dari Aceh nanti yang dari Utri ya.
0: Oh ya. Gitu, nggih.
6: Selamanya ringkas saja, singkat saja ya, buat ini saja ya.
0: Nji.
6: Masuk maupun yang belum masuk ya.
0: Nji.
3: Siap.
0: Ingatan bangun.
3: Cambon.
6: Udah waktunya, makasih. Oh,
0: iya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oh ya.
6: Sebentar.
0: Nji.
6: Salam buat Didik Olivia juga
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun,
1: lanjut. Kita ke WA dulu ya, Lang.
0: Yang ada di WA Mas Jo, Jobi.
1: Pak Untung Raharjo. Nggih. Yeah. Sugeng sonten suka sami suka, sedaya suka sami suka nderek salam.
0: Nggih. Yeah.
1: Kagem Ibu Dwija ingkang Karang Mojo, lagripun derek ingkang sampun cunawis,
0: matur nuwun.
1: Romo Sunardo, suka sami suka. Nggih, Bekasi Jabar, Jawa Barat. Atau yeah. Salam kasugengan saka rayon kagem Bapak Aji Ngadiono, Mbah Noyo,
0: yeah.
1: Bapak Tupar, Bapak Sunardi, Mursari, Pak Sarjo, Pak Pur Kenteng Rejo.
0: Yeah. Lek
1: wer jujur masih dikueni Kang Yono Kalasang, Kalasan, Eyang Sasmito Murti, Bu Dwi Joy Punani, Mbak Juri Gamping, Mbak Kristin Sorogenen, Mbak Andi Jalan Veteran Yu Sirup, Romo Yuwono Marto Diarjo, Mbah Yono, Pak Wening, Pak Rimbang, Ki Joko Bodo, Mbah Jadi, Mas Ardi Klaten Timur, Mas Adi Poncosari, Ibu Betari Umo, Ibu Umi Serandaan, Ibu Wagianti, Ibu Wedianing Sikulon Progo, Mbak Yeni Patuk, Mbak Kanaya Bantul, Yumudo so kagem sedaya kemawon kagem Mas Gilang so Mas Yur dan Sugeng Makaryo so Sugeng Sonten.
0: Matur nuwun. Salajengipun ugi wonten Pak Tupar menika Sugeng Sonten, Pak Tupar.
1: Yeah.
0: Halo.
7: Suko sami suko kula suko panjenengan suko sedaya sami suko.
0: Sedaya sami suko. Sonten
7: Mas Kijo nderek atur salam kagem Kijo Wagianti Yusirup Yumudo Supriyati Putarami Bu Nani Bajuri Gamping.
0: Ngaten.
7: Bu Mawes Artika Mungah Buntutik Joko Yutan lek kono Mbah Noyo Mbah Noyo Mbah Mus Tanjung Pinang Mbah Suko Trisik. Lajeng Pak Bambang Sutarno Purworejo Bupok Aksiono Mbulawen.
0: Nggih.
7: Lajeng Ki Kumbakarna Kresesito Rama Tujuh sekeluarga Rama Ajeng Adiono. Kira kon berdo mbah ni kelendi Pak Rimbang saini pun kagem setaya mawon
0: Mas Kijo
7: sugeng tugas ngantos paripurno sak mangkiran mbok pilih kontur ngantos-atos lut sekarin derek mawon kalih usul sithik
0: Mas pundi
7: Jordan sesuk ya. Mas Gilang kuwi
0: pripun
7: dijak ning obrolan BBC iki lho Mas engko ditetekke anak elek Pawiro
0: oh
7: kulih ku bayangke iki anak elek Pawiro ketemu Sernendes ngeten lho Mas Jordan ngoten niku mawon matur nuwun
0: nggih matur nuwun Pak sutradara
1: iki iki wani piro
0: ya kula niku nggih to
1: iki anak Pak RT gila iki ketemu Sernendes
0: heeh setunggal malih menika Pak Sudarmono menika nggih sugeng sonten suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka Pak Darmono saking Panembahan badan derek regengaken suka sami suka lagunipun nderek ingkang sampun cumawis nggih kirim dumateng ingkang sami mirengaken matur nuwun Mas Jordan lan ugi Mas Gilang nggih. Lagu rumiyin menika Mas Jordan yang dipilih
1: tolong dicepakkan lagu yang pertama aduhai yang kedua bohogio.
0: Oh nggih monggo semoga katoraken aduhai kalajengaken bahagia. Semoga tetep nyawiji wonten giaran suka.

0: kok mau dolanan HP wae toh?
1: Dolanan HP piye to, Bu?
0: Ini, delok ini.
1: Iki lho, ana WA nek kon ngeklik iki, bakale arep entuk duit iki.
0: Apa iya, Pak? Waduh, 100 juta, Pak. Wis, gek nanti klik. Diklik.
1: Iya ya ning sik toh. Iki ki ngene iki po yo tenan po yo. Mengko nek mung apus-apus iki lho Bu, iki lho, iki lho. Jadi kon ngubungi iki call center.
0: Call center.
1: Aku wedi, Bu.
0: Alah. Ngocet toh arep entuk duit gampang kok minggrang-minggring. Wis gek nanti klik. Diklik lho.
2: Ampun gampil kepincut informasi lumantar WA menopo SMS. Ngatos-atos penipuan model anyar. Tindak culiko ingkeng jebak kanthi iming-iming bebungah arto.

0: Berompat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresna budaya tasih wonten ing atur giaran suko sami suko.
1: Bersama dengan Jorgil, Jordan dan juga Gilang, selamat bergabung. Semoga jenak sutresna budaya di 106,6 FM dan juga lewat RRI Digital. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Kalajengaken malih monggo sutresna budaya saged pilih malih wonten 3 lagu pilihan wonten ing dangdut Indonesia menika.
1: Yang pertama Hadirmu Bagai Mimpi.
0: Ugi wonten Dokter Cinta.
1: Kalih Gerhana Dalam Cinta. Gerhana Dalam Cinta bener toh?
0: Betul.
1: Oh, nge. Betul.
0: Wonten Hadirmu Bagai Mimpi Dokter Cinta, ugi Gerhana Dalam Cinta.
1: Nggih. Bolak-balik yang padha wae lagune kok ya.
0: Saget pun pilih monggo sutresna budaya.
1: Nggih, halo sugeng sonten, suka sami suka, sesuk wae ya.
0: Bangga.
1: Nggih. Halo Ki, sudah dipadakan belum jamnya?
2: Lah ngopo?
1: Lah iya ben pada sama yang di studio gak jamnya. Gak
0: selincung kong, nge.
2: Podo.
1: Wis pada ya?
2: Podo persis.
1: Oh iya. Monggo, Bapak tahan pukul. Lagunya yang mana?
2: Tenan gak nom ke WC sile aku wis tahan pukul.
1: Lah iya, ceton. Jenengan lahir duluan soalnya.
0: Nge.
2: Dirampok wong 16 yo isih urip.
1: Waduh. Lah soalnya Melayu. Soalnya Melayu.
2: Dirampok lho.
1: Iya Melayu toh soalnya makane selamat di
2: kecen gogo nang teras dikepuki.
0: Wah niku tahan pukul.
1: Iki ono aji-ajine iki ketok.
2: Ning jenengan nang Banyuwangi prang-prang dino.
1: Oh ya
0: niku.
1: Wis
0: nggih.
1: Wis ngerti nek ngono kuwi.
2: Wis ngombrong-ombrong kok.
0: Nggih lagune iki.
2: Cinta
1: mau apa? Enten kali nek cinta dokter cinta nopo gerhana dalam cinta.
2: Gerhana dalam cinta wae.
1: Oh, okay. Cinta nek sinten?
2: Kale niko.
0: Oh, niki.
1: Mengko tak kirimi fotone.
2: Selake Mas Gilang barang
0: kuwi. Eh, sing pundi?
1: Wes.
0: Tak

0: Gana
1: merek. Eh, wah enggak.
2: Ini dari atur di Romo, Romo Nanto yang terus Romo Bejo.
0: Ini
2: Romo di Kapto, Jalan Uji, Romo
0: Nanti.
2: Romo Bambang Bano, di Rukun Wersio, Bano Iyo, Pak Tuban, Mbah Yono, Romo Paine, Teman Mas Wain, Mas Ipul.
0: Jadi
2: terus nak minggu ini, nyemak orang kok udah nyanyi gini dengan ini.
0: Nah, pripun?
2: Ayo dipilih ngapain kira-kira sama-sama
0: jee
2: ranya mak ya mas
1: ya paling
2: master satyo
0: jee
2: pertumar banyak wiji bahan-bahan makan wonten bobo damaskus papa si male kang gilas pak si kumbo karena banyak wiji
0: jee
2: bapak puji jat cuman guys kok
0: J.
2: Kemaman ngaca bobo sunat. Pak pagi tu jalan. Ibu mungkin nanti dah kunjung. Yang saya nomor di Bunda Tujo, Manita Tika Ujung Sinden kita masih yang di.
0: J. Oke.
2: Tak rumah to malangan lah Mas Gilang.
0: Tribun.
2: Tak rumah to malangan toh.
0: Moto malangan.
2: Itu sih benar kunjung.
0: J.
2: Jadi malah hasil ini. Wah ini asal salon saya yang itu kulo nih salamnya Gus.
1: Ya siap.
2: Salon Pak Kiti yang itu kulo.
1: Api ini.
2: Bapak Kiti Marni, Kiti Tin, Mbak Yani, Mbak Yani, Kiti Ayu, Kiti Marni, Mbak Kampung Gasan, Mbak Mulyati, Mantan.
1: Siap.
2: Contohnya, Ken Bobby. Itu aja ya gue jamah bilang matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Lanjut. Halo. Sugeng santan suka sami suka.
3: Suka sami suka, sugeng santan kula suka panjenengan suka, saya sami suka.
1: Monggo Mas Morama, pripun pawartos?
3: Pawartos sami sehat. Pripun Mas Keman?
1: Wah, sehat juga. Aku kemarin ngerungakkan lho.
0: Wah.
1: Itu dimana, lagi live dimana, live TikTok itu lho. Kan di live TikTok juga jadi bisa nonton.
0: Ning jaba mesti ora gabung gitu.
1: Oh, mesti lang konangan lang. Wis akeh banget catatanku iki.
3: Dengar si Keman lho.
1: Di mana?
3: Di sana itu.
1: Nah, iki cetok ngapusi. Mas Ipul, monggo lagunya mana?
3: Kulo hadirmu bagai dalam mimpi Mas Gilang.
0: Okay. Hadirmu bagai mimpi nggih.
3: Gitu-gitu nggih.
0: Monggo.
3: Raden Joko Budo Geng Sonten.
0: Nggih.
3: Besok kita bertiga itu berguru ke Pajangan itu gimana?
1: Ngapain?
0: Ben ampuh niki mana apa?
1: Oh gitu. Yo jelas to yo.
0: Meguru niku.
3: Ya tapi ani wae asal liyane.
0: Oke.
3: Kita masih setarani nandur pari.
1: Ojo banter-banter ndak krungu iki.
3: Oh iya. Coba ditolak yo maneh krungu yo.
1: Lah gitu. Yo mangane bocor informasi niki.
3: Ya sing nang warung sebelah ae omong-omong yo.
0: Nah, nggih.
3: Juga untuk Pak Amis Artika, Budi Ponagung, Bu Sri Utami, Yumudo, Mbah Mus, Sugeng Santen Mbah Mus, Pak Panok Yutarno, Mbah Tupar, Pak Sinten, Mbah Suro, Pak Tumiti, Tomo Ajing Adiono, Bunda Dwijo, Sugeng Santen, Mbah Noyo, Mbah Yono Wirasaban, Bu Wakianti, Bukan kepada Romo Yono Mato Diado, Bu Yayu, Wonton Terang Perantite, Sugeng Santen, Bu Sinten Bon, jadi Bu Sriwi,
0: Sinten
3: Ugi, Sinten Putarmi, Wonton Dembangan Baru, Mbak Pipit, Ugi Agem Pak Sunardi Morsari, Pak Sadio, kalian sedoyo kepo, oh, Bu Nani Bajuri, Pak Bayogi, kagem sedaya mawon, mumpung sampun nyawiji kagem sonten tu kami tangetaken.
0: Nyaten.
3: Paling bungal saya pun kagem Romo Tirjo si Kumbo karena wetan kota gede.
0: Inji.
3: Kata Mama Gila macam
0: saya. Nyaten Inji masih pun. Jangan
3: lupa ya, teman harus jalan terus.
1: Ji, matun.
0: Matun duun masih pun.
1: Lanjut lagi lah.
0: Monggo sugeng sonten suko sami suko.
4: Suko sami suko.
0: Inje.
4: Mas Gilang kale.
1: Kale Master.
0: Nah.
3: Suko, long di suko.
1: Kesuwen kok. Nggih, sehat
0: sanesipun.
1: Jenengan sehat boten?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah,
1: alhamdulillah ya. Anyar iki alhamdulillah iki.
3: Lho tak nderek jenderen masuk kali kali wasilah.
1: Siap Master monggo. Lagunya dulu yang mana?
3: Lagunya Dokter Cinta.
0: Oke. Dokter Cinta nggih Pak Sagio.
1: Monggo.
3: Kagem Bapak Kasiono Bulawen.
0: Nggih.
3: Bapak Kasiono. Kale Mami Sartika muah-muah.
0: Ngaten.
3: Semoga sehat. Ibu Wakianti, Mas Sikul, Mas Mamat Lau, Ibu Yanwake, Ciru Penerjo, Pak Sasya Yate Mulyo, Ibu Darmi Nembangan Baru, Yusir Bu Marto Saronto, Mato Nuhun Peparingi Bini.
1: Siap.
3: Oleh Bapak Tujo Subagyo, Yang Noyo, Sikul Sonten, Mbak Noyo, Pak Yono, Bapak Sumardiono sudah gati, Pak Sumasegayu, Bapak Haji Nadiono, Ibu Tuwijo, Siu Sribon Agung, Yumudu, Kami, Pak Yanto, Pak Denong Rogol, Kale Mbah Surot Risik, Ibu Yayu Parantrites, Kale Mbah Wajim Mbah Gono, Bapak Bapak Sparno, Bapak Ibu Bokarno,
0: Ngaten.
3: Ibu Sipit, Ibu Sito, Pak Nadi Mursari, Mbah Lendi, Ibu Joko Kudus, misalkan di Joko Kudus, Kale Mas Adi Ponto Sari, Pak Supoyo Raten, Ibu Tri Monjali, Kale Pak Tupar, Kale Mas Rian Ahai, Lanset Boyo, Monitor RRI, Matur Nuwun, misalkan.
0: Matur Nuwun, Matur Nuwun, Sugeng Sonten. Nggih, lanjut lagi monggo monggo.
1: Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka.
4: Sugeng Sonten, suka sami suka. Kula suka. Panjenengan suka. Ki Suto Wiyasan
0: suka.
4: Sedaya
0: sami suka.
1: Iki kudu mlebu lho, Lang, nek ora diblokir awak dhewe, Lang.
0: Wah, ta.
1: Nggih, mure diblokir awak dhewe.
0: Wah, luwih kejem e.
4: Untung ora langsung voice note.
1: Oh, ora langsung. Nek ora iso mlebu ki yo langsung di voice note.
0: Biasane ngoten niku e.
1: Seneni.
4: Tapi nek Mas Gilang ora kok.
0: Ora.
4: Ada yang satunya ini.
1: Iki pilih kasih iki.
4: Aku masuk tuh langsung bentar langsung voice note dulu. Aduh. Makanya ini tadi saya tuh sebetulnya lagi anu
1: emosi.
4: Tanaman ini.
1: Oh, tapi lagi emosi.
4: Lagi nambahi tanah di tanaman aku nih, maku kok denger suaranya itu. Wah, langsung saya masuk ke rumah.
0: Wah. Terus
4: itu Mas apa yang watos itu? Matur nuwun.
0: Masipul.
4: Masipul matur nuwun sudah disenggol. Terus barusan ini Pak siapa?
1: Master Sarjio.
0: Sagio.
1: Sagio.
4: Pak Sarjio nggih, matur nuwun sudah nyenggol saya. Nggih,
1: Pak Ngatiman.
4: Nggih, Pak Ngatiman. Terus biasanya itu Pak yang gowes itu Pak Supoyo.
1: Iya. Supoyo Mulyo.
4: Supoyo Mulyo.
0: Nggih.
4: Pami muah-muah.
0: Ngaten.
4: Terus
0: sik. Ya, pelan-pelan nggih.
4: Gantul
0: nggih. Nggih.
4: Nggih, Bu Yayu, Bu Dwijo. Lajeng kagem sedaya kemawon yang
1: lagunya yang mana, Bu?
4: Lagunya apa tuh aku mau
1: lagu. Waduh. Dokter Cinta.
0: Terus ada Hadirmu Bagai Mimpi
1: atau Gerhana Dalam Cinta.
4: Durung tau krungu kabeh ya wis sing anu itu aja.
1: Sing apa?
4: Tengah wae.
1: Sik tengah Gerhana Cinta.
4: Wis kok kaya
0: ya. Nggih.
1: Matur nuwun.
4: Jordan Sutawiyasa kan Gilang Talaksari.
0: Oh iya, sami-sami.
4: Matur nuwun nggih.
1: Sami-sami. Nggih,
0: matur nuwun. Nggih. Tunggal malih monggo.
1: Halo, Sugeng Sonten, suka sami suka.
5: Tunggal malih suka sami suka.
0: Nggih.
5: Mas GL STW.
0: Monggo Mbak NJ.
5: Mas Jedis.
0: Ayo, apa?
1: Apa meneh? Ayo. Bingung kok. Ah, Raiso.
5: ulak saru.
0: Karepe niku pokok.
5: Iya.
1: Gimana Mbah Tony Boster, Waton Muni Dobos Banter?
5: Baik-baik Mas Daniel Waluyo.
1: Wis pinter ya. Jawab e. Mbah sapa?
5: Ulangane sapa?
1: Ulangane sapa?
5: Ulangane penyiar.
0: Penyiar ya Mbah ya.
1: Wis lagune milih sik iki
0: apa? Sing Mbah lagune Mbah.
5: Engko sik sehat-sehat to.
0: Oh nggih, pangestunipun Mbah Nayogi dari keluarga sehat ya Mbah.
5: Waras ya.
1: Waras ya tetom. Apa bareng-bareng po?
5: Sing siji waras ora
1: aku. Ya bareng-bareng aku ning ngalor.
5: Aku ndi sik aku tak tututi. Aku ini dokter cinta.
0: Dokter cinta ya Mbak.
1: Wah, saat saya nopo iki.
5: Berarti wang loro iki men.
1: Loro apa?
0: Loro cinta apa ora wong iki iki meng weng.
5: Sing paling parah ya sing kuwi siji
1: kuwi. Endi gilang maksudnya. Wong iki ra ketok nuding sapa.
5: Yang barusan Bu Sriwi ya.
0: Nggih.
5: Ini Pak Sagio, Mas Ipul, Mbah Yono, karo sing Bang Cindy, Bang Cilasan kuwi. Sinten malih nggih?
0: Sinten malih ya, Mbak?
5: Sinten malih nggih, Mbak? Nomor 7. Romo Yuwono. Lan kagem sedaya kemawon.
0: Siap.
5: Kagunceng Pak Sagio karo Mbak karo Mas Ipul mau.
0: Ngaten.
5: Mas GL.
0: Nggih.
5: Mas Cidi.
0: Ya.
5: Sugeng tugas.
0: Nggih.
5: Salam sehat bersama Perempat.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Merdeka.
0: Ya, matur nuwun, matur nuwun. Mbah Noyo kalau mau nji.
1: Kita geser lagi ke WA ya, Lang. Ada Bu Mulyati kirimin voice note lagi dengerin.
0: Oh iya, matur nuwun. Bu Nani
1: Bajuri, sugeng sonten, suko sami suko. Salamnya buat Mami Sartika, Bu Sribun Agung, Bu Dwija, Bu Yayu, Sedoyo Ayu, Eyang Sas, Bu Endar, Bu Widyaningsih, Mbak Titun, Mbak Kristin, Bu Tia, Bu Asih Gobrak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Agianti, Yusirup, Yumudo, Romo Yuwono, Romo Narto Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Kirukun Wardo, Ki Kumbokar, Ki Joko Bodo, Pak Yan Thomason Haga, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mas Rian, Pak Sarjio, Pak Tirto, Pak Sumar, Sedayu, Mbah Man, Pak Tirto lagi, loh,
0: dua.
1: Pak Damaskas, Mbak Glendi, saking Nani Bajuri, Bu Nani Bergamping tengah tambahannya Pak Nur Hasan, Mbak Anggun, dobel. Soko Mami Sartika, wulah
0: piye iki. Matur nuwun.
1: Lanjut lagi Romo Yuwono Marto Diharjo.
0: Monggo Romo.
1: Salamnya buat Ki Joko Bodo Pajangan, Kirukun Warda, Bu Dwija, Bu Sartika, Bu Sripun Agung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yu Muda, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Yano Sim, Mbah Noyo, Kiris Seto, Sedoyo Mas Yanto, Ki Kumbo Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Mas apa nih? Kibanung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujuh Subagio, Romo Narto Endro, Mas Ipul Wates, Pak Mamat, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supaya Kadiler, Mbah Mus, Tanjung Pinang, Pak Sumar.
0: Matur nuwun, salah jengipun wonten Mbah Jio, Ugi Sugeng Sonten, Suko Sami Suko, Mas Gilang Ugi Mas Jordan.
1: Sugeng Sonten.
0: Ya Sugeng Siaran Mugitan Sama Ngeka Sarasan. Dari atur salam, Kak Gembutu Ijo, Karang Mojo, Ibu Tarmi, Pak Tirto, Pak Ajinya Diono, Ki Kumbo Karno, Ugi Sedoyo Mawon, yang kemudian ngatakan Suko Sami Suko, matur nuwun. Ugi menika wonten Pak Tumidi ngintun voice note menika sugeng sonten Pak Tumidi.
6: Nggih, atur salam kagem Pak Sudar. Pak Yono, Pak Sarjio, Pak Suma, lajeng Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, Pak Tupar, Pak Suro, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Tujo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, Bu Supriyati, lajeng Eyang Sas, Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, lajeng Pak Wirjujur, Pak Tugirin, lajeng Pak Rukun Werdo, lajeng Pak Warno Klotaan, lajeng Mbak Noyo, Pak Noyo, lajeng Pak Dihartono, Pak Atmo Swito, Pak Sardi, sainipun kagem
0: sedoyo kemawon. Nggih, sami-sami matur nuwun. Setunggal malih menika Pak Kasiono nggih, monggo.
2: Suka sami suka sugeng conten Mas Jurgil kula Pak Kasiono mbolawen Trogati kintun salam katur Ibu Tuti Njaga Yudan, Ibu Utami wonten ing sak wetan kampus ISI.
0: Ngaten.
2: Ibu Tarmi
7: Tembangan Baru, Ibu Yeni Pato, Ibu Juwijo Karangmojo, Ibu Wagianti Wareng, Ibu Mami Satika Mir, Mbah Noyo Gadung Sari, Gunung Kidul, Kirseto, Jalan Timoho, Pak Tupar, Wonten Cendian Kulon Progo, Pak Sarjio, Wonten Jatimulyo, Kirukun Werdo, Ustai Romo Mariono, Wonten Ing Mecing Wetan, Bang Sutarno, Wonten Ing Purworejo, Pak Sadio, Wonten Jalan Samas, Pak Supoyo, Wonten Ing Kadilayar, Lan Sutoyo Kemawon, Sugeng Midangetaken, Lagunipun Derek Mas Jordan, So Mas Gilang, Mas Dun.
8: Sami-sami matur nuwun Pak Kasiono. Mas Jordan monggo ingkang pun pilih, ingkang pundi menika.
1: Dokter Cinta dan Gerhana dalam Cinta lah.
8: Oke, kalau gitu monggo Dokter Cinta lan ugi Gerhana dalam Cinta. Cinta. Monggo tetep nyawiji wonten giaran. Suka sami suka.

0: Rumpat, suara budaya Jogja. Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, PT Adikarya kini tengah mempercepat perakitan rangka atap gerbang tol Trihanggo pada ruas tol Jogja Solo Seksi 2. Desain gerbang tol ini akan sangat ikonik karena mengangkat arsitektur lokal berupa siluet situs Keraton Ratu Boko. Humas PT Adikarya Proyek Tol Jogja Solo Agung Murhajanto menyatakan, ornamen berbentuk segitiga menyerupai candi ini akan dibuat dua muka sehingga bisa dilihat oleh pengendara yang masuk maupun keluar tol. Selain itu, gerbang tol juga akan dilengkapi dengan tulisan aksara Jawa dan huruf Latin, di mana langkah ini diharapkan dapat memperkuat identitas budaya sekaligus menjadi daya tarik wisata baru di DIY. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta menghimbau masyarakat untuk menjaga kondisi tubuh di tengah cuaca ekstrim. Seperti diketahui, saat ini Jogja tengah mengalami cuaca panas pada siang hari namun disertai suhu lebih dingin pada malam hari. Kepala Dinas Kesehatan Yogyakarta Gregorius Anung Trihadi menyebut perubahan cuaca ini rentan memicu penyakit saluran pernapasan atau ISPA. Masyarakat diminta untuk mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan minum air putih minimal 1,5 hingga 2 liter per hari. Selain itu, warga yang memiliki riwayat asma dan alergi diminta lebih waspada terhadap suhu dingin pada malam hari agar tidak mengalami kambuh penyakit. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Rumpat daring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Matur nuwun sutresna budaya, udah enggak kerasa sampai jam berapa ini sekarang kita?
0: Ini jam 4 nggih, lebih
1: 4 lebih 11.
0: 11 nggih, sutresna budaya tasih wonten ing atur giaran Suko Sami Suko.
1: Nggih, bersama dengan Jorgil,
0: Jordan dan juga Gilang sampai nanti jam 5 nggih Mas Jordan.
1: Kalau bisa sih jam 4:30.
0: Oh, luwih cepet.
1: Iya.
0: Luwih cepet luwih HP gak luwih mulih.
1: Pikirane iki wis ning omah.
0: Heeh, ning omah padahal ya gak mlebu nggih.
1: Padahal ning omah ya bingung arep
0: ngopo. Bingung arep ngopo, nggih. Monggo sutresna budaya saged nyawiji wonten ing giaran Suko Sami Suko, monggo dengan tiga lagu kita.
1: Yang pertama Kesucian Cinta.
0: Ugi wonten Luka di Ujung Penantian.
1: Atau Melepas Lajang Gilang.
0: Wis, tak ditambah-tambah. Senengane ngoten niku to.
1: Loh, nek misale aku sik ngomong kleru.
0: Oh iya.
1: Wis lepasken biyen.
0: Ya. Ya, monggo saged pun pilih sutresna budaya wonten ing gangsal sekawan 0333.
1: Halo, Suko Sami Suko.
2: Halo, Suko Sami Suko.
1: Wis sesuk wae, Pak.
2: Sesuk
1: neh. Wis arep kukut iki.
0: Heeh, arep bubar.
2: Iya, bubar ya wis.
1: Bubar jalan.
2: Heeh. Iya, bubar jalan ngetan.
1: Lah iya, monggo Pak Giono lagunya yang mana?
2: Sinawat loro kuwi malu.
1: Luka di Ujung Penantian.
0: Heeh. Oke, Kang.
2: Salam ya.
0: Kagem sinten?
2: Pak Giono.
0: Nggih.
2: Heeh. Janto yo legi, Pak Widodo. Saya Bu Trijo, Bu Sianti, Mbak Noyo, Bu Supriyati, Pak Weneng, Mbak Sepoyo, Onowi yang Murti, Mbak Yono, Mbak Mus, Mbak Suro, Mbak Nawi, Mbak Sobo, Pak Terto, Kain Yoyu, Sirup, Mbak Yeni, Pitut, Kain Bu Tiwi, Bu Pipit, Bu Sribon Agung, Bu Sartika, Mas Rian, Mas Ipul, Mas Yudi, Kae Ki Joko Budo, Ki Kumbo Karno, Pak Sunardi Mursari, wes untuk semuanya kabeh
0: kok. Semuanya kabeh
2: nggih. Mas Yudil, terima kasih.
0: Siap. Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Salah siji pun monggo, monggo.
1: Halo Sugeng Sonten, Suko Sami Suko, Hae Hae Sir.
3: Suko Sami Suko, Mas Jordan, Galas, Mas Bilang, Sutawi.
0: Inji,
1: inji. Anak cecak arane apa lang?
0: Aku rawani.
1: Unik-unik pendengarnya dewe ya.
0: Rawa apa anje.
3: Mas Jordan.
1: Iya, gimana anak cecak?
3: Kalau lagunya nomor kali.
0: Nomor kali.
1: Oh, kok udah seneng sih, luka-luka ya.
0: Luka di Ujung Penantian. Nggih, Pak.
3: Agam Lek Gono.
0: Nggih.
1: Anak Tawon.
3: Pak Yanto, saya Pak Yanto. Bu Siru.
0: Nggih.
3: Bu Agianti, Bu Sumi, Bu Marta Saronto.
0: Nggih.
3: Pak Mbak Noyo.
0: Nggih.
3: Kanjeng Mbak Suro. Pak Mujiono.
0: Nggih.
3: Sanipun kagem sedoyo ingkang midhangetaken matur nuwun Mas Yurda.
0: Sami-sami. Matur nuwun Pak Sawiyo nggih.
1: Nesu po ya langsung dipateni
0: ngene. Oh ngajak kancane iki apa. Monggo salajengipun sedulur sonten Suko Sami Suko.
4: Pantang menyerah.
0: Wah,
1: wah aku malah ra seneng nek pantang menyerah iki. Pokoke aja semangat.
0: Ngelokro.
1: Ngelokro.
0: Monggo Pak Bambang Sutarno.
1: Nomor kali ugi, nggih siap. Luka-luka ya.
4: Arek kirim salam akeh iki.
1: Mboten oleh.
0: Njut akeh banget niki nggih, monggo.
4: Biasane ngitung kula mawon.
0: Oh nggih.
4: Mbak Ana, Mbak Wong, Mbak Pipin, Mbak Anggun, Bu Trisyo.
0: Sampun.
4: Bu Agian, Bu Ritami. Sebuah Nagung, Yusuf, Inuda, Putarni, Gunani, Gajuri.
0: Op!
4: Sampai Sartika.
0: Op!
4: Bu Yani Asri, Bu Supriyati.
1: Wah, offset ini lah.
4: Bu Yayu Kueni, Mas Kepul, Pak Bundan. Pak Jamaskan, sama Penerjo. Sama Bu Koko Yayan, Romo Yono, Mas Radiado. Ngomong Adiono, Pak Sumar, Pak Ripaimin, Pak Tupar, Pak Sagio, Pak Kasiono, Pak Untung Sami Galuh, Mas Rian, Mas Yudi Kueni, Mas Hadi Pontosari, Mas Agi Klaten, terus Pak Egi Joko Budu, Kenggo Karno, Pak Sardio, Mbak Suro, Pak Untung Sami Galuh, terus Sinten malih nggih.
0: Sinten malih nggih. Sinten malih nggih.
4: Nggih, mboten ngaten nan Mas.
0: Pun stop ya.
1: Oh, pun offset iki.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Bambang Sutarno.
1: Lanjut kita angkut lagi langsung ke Sonten.
0: Suka sami suka.
2: Sugeng
0: santen,
2: suka
0: sami suka, terus mandi lho.
1: Jangan sore-sore ndak masuk angin.
0: Nggih, mengke.
2: Nah, pokoknya
1: nganggo
2: banyu
1: anget ngono. Oh, iya.
0: Nggih, mboten ana Mas Amis ya, nggih Bu Sri Utami.
2: Nembe saged nganu
1: panjenengan Pak Sumar. Nggih. Lagunya yang mana, Bu?
2: Nomor kalih.
1: Oh, iya. Oh, to, luka-luka kabeh
0: iki. Ya, ah, nggih.
2: Ben
0: luka ben lah ya. Ben. Nggih. Mangga.
2: Kagem anu Bapak Azhari, kagem Romo, hajinya Diono sekalian,
0: Bapak
2: Trianto, kagem Romo Heri Sarjono, kagem Romo Yu, kagem Bapak Kasiono Imbulawen, kagem Guru Konterjo, Bapak Puji Trianto, Pak Damaskes, Eyang Buas, Bapak Bambang Sutarno, lagi kagem
1: wah
0: malah lalu.
1: Waduh, malah lalu. Biar
0: tau lagi ngetan dikit bawah nunggu antrian gitu.
1: Mengko kelingan udah mandi. Udah mandi lagi kelingan.
0: Malah kelingan.
1: Oke. Mandi terus ke pas.
2: Jadi ibu aku.
0: Ngaten.
2: Kagem Mbah Ijem.
0: Oh,
2: Bapak
0: Tantiungan.
2: Kagem Romo Tujo Subadio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumiati Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, Pak Mujiono, Pak Sagio, Ngoting Kagem Bapak Tumiti, Ibu Joko Budo, Mbak Sendi,
0: Pak
2: Gono, Ngoting Bapak R. Sikit,
0: Ngoting
2: Wakti Joko Nugroho,
0: okay.
2: Mbah Suro Trisik, Mbah Man sekali-kali pun, Mbah Kakem Ibu Salama, Ibu Salima, Yurati, Yumudo, Mami Sartika,
0: ini kapan numap?
1: Mbak Yune pun numap, Mbak Numap belum niku. Ini gak ada meleh.
2: Sumardi, Pak Sardio, Pak Yanto Anindia, Pak Yanto Bulegi, Mas Rian, Mas Kelalen, Mas Ipul, Mas Yudi, Yangsat, Mbak Andin, Mbak Anggun, Mas Ibu Titis, Ibu Sukat Ido Martani, Mbak Seh Kupra, Pak Sunar Timur Sari, Bapak Sukat Joy Mokiri, Pak Sujan Yatilan di Bandung Gondowoso, Kakem Bunda Drijo, Ibu Wagianti, Ibu Sri Supatmi, Ibu Supriyati, Mbah Noyo, Pak Weneng, Ibu Warini, Masing
1: Dor
2: Sinten ya sing
1: bareng. Sinten malah nggih.
0: Nggih.
2: Nggih. Lan kon dhe Mas anu Ardi kalih-kalihipun Bapak Supoyo.
0: Ngaten.
2: Lan Mas Wawan Haka. Ngaten dhe sanipun kagem sedaya
0: kemawon. Sedaya kemawon.
2: Yurdan, Mas Dian,
0: nggih, Bu Sri Utami.
2: Sampun bari purna mantep.
0: Matur nuwun.
2: Sami-sami.
0: Yo yo nggih, nggih. Matur nuwun
1: Bu Sri Utami
0: nggih, tansah sehat. Setunggal malih monggo monggo.
1: Halo, sugeng sonten, suka sami suka.
5: Halo.
0: Halo.
1: Belum datang.
0: Ora saiki ya.
5: Ya kan ngasih sama pendengar harus
1: ngasih tahu toh, ngasih tahu. Kan enggak salah.
5: Lagune napa niki ya?
1: Mboten enten.
5: Ono ora
0: jalo. Iya. Kesucian cinta.
1: Luka di ujung penantian.
0: Ugi melepas lajang.
1: Nah, masih nomor 3 toh?
5: Lagune kok ngono ya.
1: Mesti nomor 3
0: iki. Pripun?
5: Ya wis sing tengah-tengah wae.
1: Oh, tengah kabeh iki.
0: Heeh, jukuk tengah niki.
1: Wae.
5: Nggih. Tengah wae.
0: Ngaten.
1: Ya, siap, siap, siap.
5: Salam kagem Bu Sri Utami Sugeng lajeng Bu Sri Pon Agung.
0: Ngaten.
5: Rama tujo kalian Ibu.
0: Nggih.
5: Bu Mbak Yu Sirup, Mbak Yu Mudo. Lek Yanto Dian India, Lek Yanto Mbak Yu Legi. Mbah Noyo, Bunda Tijo, Bu Agianti, Bu Supriyati, Mbah Noyo.
0: Nggih.
5: Terus apa maneh ya?
0: Sinten malih nggih?
1: Sinten malih nggih?
5: Niku.
0: Sinten?
1: Sinten kok ketawa?
5: Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni. Oh, oh iya Mbak Titut.
0: Nggih.
5: Mbak Titut terus Pak Poyo.
0: Nggih.
5: Pak Mudiono.
0: Ngaten.
5: Gono Lek Glendi.
0: Oh, oh.
5: Terus Pak Purkenteng Rejo, Mami Sartika, Mbak Anggun, kagem sedaya kemawon nggih.
1: Siap.
5: Kagem Mas Gilang kalian Mas Jordan.
0: Nggih.
5: Tugas ngantos tugas mangke.
0: Matur nuwun.
5: Salam badhe cukup Olivia ya.
1: Iya, sami-sami matur nuwun.
5: Semangat sore semuanya.
0: Nggih, matur nuwun, selamat sore semuanya.
1: Kita geser ke voice note dulu ya, Lang.
0: Ke voice note dulu yang ada di WhatsApp monggo. Ada Pak Supoyo. Sugeng sonten.
6: Suka sami suka kula suka. Mas Jordan suka nggih kesarasan wonten ing penjenengan lan tansah mangke rejeki. Niki kula guys wonten ing Kalirejo niki perbatasan Ngawen kali Jatinom niki. Salam-salamipun kagem Pak Toro, Pak Nardi Mursari, Ki Rukun Redo, Pak Untung, Pak Kasiono, Bu Tuti Joko Yuta, Bu Adiyanti, Bu Tijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Mudo, Bu Yayu, Bu Sri Utami, Mas Pardi, Mas Giarto, Ki Rimbang, Ki Rukun Redo, Ki Wawanaka, Ki Damaskas, Yang Buas, Romoyu, Pak Tumidi, Ki Wening, Pak Ngadiono, Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Pak Sagio, lan kagem sedaya mawon.
0: Sedaya kemawon matur nuwun Pak Supoyo. Salajengipun ugi wonten Ibu Tarmi Sugeng
1: Sonten. Monggo.
7: Suka sami suka kula suka Mas Jurgen kalian Mas Ginang Ju.
0: Suka. Nggih.
7: Nggih,
0: siap.
7: Nderek kinten-kinten lagu.
0: Monggo Bu Tarmi.
7: Sing nomor setunggal.
0: Nomor setunggal nggih.
1: Siap.
0: Kagem sinten? Nggih.
7: Nanti Mami Sartika, Bu Andri Sendowo, Pak Limbang, Bu Sri Utami, Ki Resi Seto, Pak Satino, Mbah Noyo, Mbah Cio, Pak Yono, Mbah Blendi, Mas Ipul, Pak Supar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo.
0: Sinten malih?
7: Priyati, Pak Ardi,
0: Pak
7: Sipi, Bu Mudo, Bapak Sudar Dasilan, Bu Saginem, Mbah Suro, Pak Taimin, Lek Wersujur, Pak Nardi Mursari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Saswito Murti, Mbah Nawi, Matur Suwun,
0: Sugeng
7: Sonten, Sugeng Makaryo, Mas Jorgi.
0: Inji, Matur Suwun Ibu Tarmi.
1: Nuwun Bu Tarmi.
0: Ugi wonten Ibu Pipit, Sugeng Sonten.
8: Sugeng Sonten Mas Jurgil.
0: Nggih.
8: Lagune manut Mas.
0: Manut mawon.
1: Ya siap-siap.
8: Nggih. Jogging.
0: Oh ya.
8: Wis ora tak tunggu neng TB.
0: Dinten di prapatan.
1: TB iki tambak boyo.
8: Kirim kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya kemawon.
8: Sampun ngumpul kula menika kagem single pakli.
0: Nggih.
8: Kagem Mas Jurgil tetep sehat selalu semangat rezeki lancar. Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Ibu Pipit Sugal Malih menika wonten Mbah Ijem.
1: Mbah Ijem.
0: Sugeng sonten.
9: Halo, sugeng sonten Mas Jordan, Mas Gilang.
0: Inggih.
9: Sugeng sonten suka sami suka.
0: Sugeng sonten Mbah Ijem.
9: Mbah Batan Piyungan badhe nggregengaken
0: matur
9: menika. lagune nderek ingkang sampun cuma wis mawon.
0: Ngaten nggih.
9: Kintune.
0: Kagem sinten?
9: Bu Sri Utami, Bu Dijo, Bunda Wagyanti, Mbah Noyo, Mbah Surotrise, Leyanto Grogol, Leyanto Candi Abang. Terus Bu Salimah Jalan Pleret, Bu Yayu, Bu Mudo, Bu Sartika.
0: Nggih, sinten malih Mbah Ijem.
9: Pun wekdalipun.
0: Sami-sami.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun Mbah Ijem.
1: Lanjut kita cek lagunya ya, Lang.
0: Lagunya yang dipilih Mas Jordan.
1: Piye ki meng sitok e sing akeh niki?
0: Apa luka di ujung penantian?
1: Oh, campur karo apa ya?
0: Campur melepas ki.
1: Oke. Kowe iki jane pengen kuwi to. Wis bener bidikanku iki.
0: Luka di ujung penantian kalajengaken ugi wonten melepas lajang tetep nyawiji wonten ing suka sami suka.

0: tari sejak kecil bukan hanya melatih gerakan tubuh, tetapi juga membentuk karakter, disiplin, dan rasa percaya diri anak.
1: Pak, aku senang belajar tari. Aku jadi punya banyak teman dan berani tampil di depan orang banyak.
2: Bapak bangga, Nduk. Dengan belajar tari, kita juga bisa ikut melestarikan budaya Indonesia yang sangat berharga.
1: Iya, Pak. Ayo teman-teman, belajar tari sedari kecil.
0: Tari adalah warisan budaya yang harus dijaga bersama. Mari dukung anak-anak mengenal dan

0: Inggih suter seno Buddha sampun katurakan kalau bau luka di ujung penantian lan ugi melepas lajang.
1: Jebulnya lagunya enak ya lang.
0: Boleh ya. Nggih, monggo suter seno Buddha ya. Dengan lagu enak yang lainnya. Masih ada 3 lagu lagi.
1: Sik. Kita cocoknya Jawa. Heeh. Lu dapat.
0: Ya monggo dilajengkan nggih.
1: Ya pada-pada lah ya.
0: Ya ya ya. Pada-pada lah ya. Ya.
1: Pada-pada lah ya. Nggih,
0: monggo.
1: Lagu berikutnya kita keluarkan seterusnya butuhnya nada-nada cinta.
0: Ugi wonten singkong dan keju
1: atau rembulan.
0: Monggo saged pun pilih malih seterusnya butuhnya wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo.
1: Sugeng sonten suko sami suko hae hae sir.
2: Sugeng sonten suko sami suko.
1: Inje. Monggo Pak bergenggeng lagune sik pundi? Apa?
0: Halo.
2: Halo.
1: Lagunya mana? Yang mana?
2: Lagunya Derek Mawon yang sampun cuma.
1: Iya, milih no.
0: Nomor setunggal kalih nopo tiga?
2: Setunggal.
1: Oke. Okay. Ya,
0: setunggal.
2: Kakinten.
0: Kagem sinten?
2: Gunani bajuri.
1: Nggih.
2: Kami Gusti Penagung.
1: Nggih.
2: Mijo Sakutra.
1: Nggih.
2: Panta Wagyanti.
1: Nggih.
2: Priyanti. Gusti Supatmi.
1: Ngaten.
2: Dem Bumami engkang muah-muah.
1: Oke,

0: Siap, baik.
1: Iya, yuk. Ini Sasmito Porsi, Mbak Pipit, Mbak Tutut.
2: Ji.
1: Pak, Mbak Karmi, Mas Kasiono, Mas Pertama, Kadang Mas Ardi.
2: Oke.
1: Okay. Mas yang terbang, Mas. Romo Kiono, Romo Ju, Kadang Pak Bambang.
2: Nyaten.
1: Dan Pak Sunadi, Pak Sumar, Kang Gila.
2: Oke. Ji.
1: Yo Pak Supoyo, Pak Tumbuji, Pak Savio, Pak Paimenan, Mbak Pak Jamakus, Kagem Sedoyo, Kemawon, Matur Nuwun.
2: Sami, Matur Nuwun, Kirukun Werda.
3: Lanjut lagi.
2: Mangga Sugeng Santen Suka, Sami Suka. Sugeng Sinten.
3: Sugeng
4: Sinten.
3: Sinten. Lah kok malah tanya?
4: Menakan lo kok Sugeng Sinten.
3: Langge.
2: Aduh dah.
3: Apa iki? Yuk ngalah
2: kuwi. Bang Gayu.
4: Apa?
2: Lho apa? Lagune napa niki?
3: Iki sadar apa ora mlebu acara apa ya?
4: Ora.
3: Ngantuk apa ya?
2: Ora sadar.
3: Ora. Ora sadar. Ya wis tak sadarke yo.
2: Nggih. Lagune nada-nada cinta,
3: singkong dan keju,
2: rembulan.
3: Nah.
4: Sik milih sing oke sing endi ya?
3: Oh, melepas lajang.
2: Pun wau.
4: Mana doae aku sing.
3: Ra iso.
2: Siji loro napa telu?
4: Ya loro.
2: Ya loro.
3: Lolo.
2: Ya, lolo.
4: Ah, lolo
3: lae. Heeh, nek ra iso omong eren lolo.
2: Heeh.
4: Salamnya kagam, kata Beni Kiwau, kehidupan warga, ucapa bodo,
2: ada
4: Mbak Raya Mbak Yono, ada kagam Mbak Yanto, saya Mbak Yanto, Pak Jono, kagam Nikolik Jono, Nak Lawan kayaknya,
2: dengan
4: Mbak Brandy, kagam Kak Yono, Mbak Tupar, Pak Bapak Soekarno, Pak Suro, Pak Tumisi, Romo Agungationo, Romo Yu, Pak Supoyo, Mbak Denagen, Mami Satika, Mas Nian.
2: Sinten malih.
4: Yayu Sedoyo, Yayu Sri Sedoyo Bu, Sri Bunda Sriwi, Beradeng Agem, Pak Buga sekalian, Beradeng Agem, Pak, ini nang Bantul ini pokoknya di rumah kedua ya, sabar.
2: Oh, kabeh, ya.
4: Sedoyo Kemawon.
2: Sedoyo Kemawon.
3: Iya, Ji.
4: Sedoyo Kemawon, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Matur nuwun yu muda.
3: Lanjut Sugeng Sonten suka sami suka.
5: Sugeng Sonten suka sami suka.
3: Anak tawon arane.
5: Anak tawon wis sore wong awan sumuk.
2: Oh, ngaten nggih.
5: Nggih sing sugeng kanca kene
3: iki. Sehat, Lek.
5: Napa keju niku wae.
3: Oh ya, keju. Seneng keju to.
2: Singkong dan keju.
3: Singkong dan keju.
5: Singkong dan keju.
2: Nggih, Le.
5: Kangge niku wae.
2: Nggih.
5: Danoyo Bayanto Yuleki.
2: Nggih.
5: Pak Wasingan Sawiyo Bunugroho.
2: Ngaten.
5: Pak Ujo Butujo.
2: Sinten malih.
5: Pak Wasiono. Wasianti Butujo Buyan Wase Pak Supriyati.
2: Nggih.
5: Sedaya kemawon
2: ngaten jilek kono.
5: Dan keju.
2: Nggih, matur nuwun. Nggih, singkong dan keju.
3: Sinten malih nggih.
2: Monggo Sugeng Santen suka, sami suka.
6: Der.
3: Dor, wah sak terah lah.
6: Kasih sari.
3: Bolo dhewe.
6: Bolo dhewe
2: wis, heeh. Iya,
3: monggo Pak Bolo.
6: Jambi-jambi nganggo glimpang.
2: Oh, nganggo glimpang bae. Jambi
3: karo glimpang.
6: Biasa.
2: Wah, oh, wis biasa.
6: Pun kuat. Yo nganti sore salam sekon India lho.
3: Oh, nggih, oh, salam juga buat penduduk cantik.
6: Nek arek mlebu ki digeguyu ae ra putune iki.
3: Lah iya no. Hiburan, Ji.
6: Iya, ya sing penting berdua sehat.
2: Ngaten, Ji. Lah yang tuh sehat sing keluarga.
6: Heeh. Komplit. Sarwo sak putrane.
3: Amin.
6: Lagune nderek wae.
3: Nderek sinten?
6: Ah, nderek berdua.
3: Lho.
6: Sekarang nek kemis iki lagune lagu-lagu jaman jenengan rum do lahir kok.
3: Wah, apik to?
6: Ayo.
3: Rum lahir wis iso.
6: Mulane kok. Iso milihke ayo wis. Heeh. Sangge sing penting iso mlebu.
2: Ngaten jelek.
6: Nggih, tak kirim kanggo Mbak Yuku Yayu rongkok wah ngarep-arep tekan rum-rumu suarane adine iki.
2: Nggih.
6: Pak Susilo karo Om Jono mburi monggo. Matur nuwun.
2: Sami-sami.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lek Yanto
3: sejagan.
2: Setunggal malih nggih.
3: Monggo.
2: Monggo tasih wonten mboten nek mboten kula tutup. Nah, setunggal
3: tiga
2: pun matur nuwun.
3: Langsung kita ke voice note dulu lagi lah.
2: Yang ada di WhatsApp menika wonten sinten malih. Wah, niki Mbah Suro. Sugeng sonten Mbah Suro.
0: Sugeng sonten suka sami suka.
2: Nggih.
0: Suka Mas Judan, suka Mas Gilang, suka sedoyo sami suka.
3: Sedoyo
2: sami suka.
0: Lawantos selesai to Mas Gilang, Mas.
2: Pangestunipun.
0: Mekaten pintuune. Kesehatanipun dadi jagi wong gergeran ket mau, wong menghibur masyarakat. Iki kudu le pinter le jaga kesehatan. Wis ora kakean omong, ora kakean crigis wae Mbah Suro. Lagunipun aku nderek. Sore iki aku ora kirim salam. Salame ora tukul-tukul mergane agek mangsa ketiga.
2: Kanggo
0: kabeh wae. Ya pendengari, ya penyiari, ya pegawene, ya stape, ya tukange sapu, tukange resik-resik, mugi tansah pinaringan kesehatan Bagas Waras rejeki banyu mili, keluarga ingkang ayom-ayem tentrem umure dawa
2: wis
0: ngono wae aku repot jane arep nyapu barang aku majikan
2: mbiyen
0: sugeng ayah itu gas
2: matur
0: suwun kondelipun mengke ngatas-atas matur suwun
2: sami-sami matur nuwun Mbah Suro
3: siapa lagi lang
2: wonten Pak Ruslan menika sugeng sonten.
7: Sugeng sonten Mas Jurdan, suko sami suko,
2: suko
7: panjenengan suko, sedoyo sami suko.
2: Menika
7: Pak Ruslan kebareng derek nyawiji,
2: monggo-monggo.
7: Pun kagem sedoyo kemawon, lagunipun kula manut, wekdal kita kunduraken lepat ngusih pangapunten matur nuwun.
2: Sami-sami. Salat sekipun Ibu Hartini wonten ing salam.
8: Sugeng santen Mas Gilang.
2: Injih, sugeng santen Ibu Hartini.
8: Ngaken acara sonten menika suka. Kula suka, panjenengan suka,
2: sedoyo sami suka.
8: Nderek kintun salam kagem sedoyo kemawon monster perempat. Ing sonten dinten menika.
2: Ngaten nggih.
8: Lan lagunipun derek kemawon Mas Jurdan kangen Mas Gilang.
2: Nggih.
8: Matur nuwun sugeng tugas, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam matur nuwun Ibu Hartini wonten ing salam. Mugi wonten Mbah Mus, sugeng sonten Mbah Mus.
9: Sugeng sonten suka sami suka Mas Gildur.
2: Iya.
9: Mbah Mus nderek monitor juga nderek.
2: Siap.
9: Salam-salam mawon.
2: Monggo Mbah Mus.
9: Kangge Mami Sartika.
2: Jih.
9: Pak Nasikin, Pak Rimbang, Bu Rubini, Bu Mega, Bu Yanuasih, Bu Eni wonten ing Taman Tirta.
2: Ngaten.
9: Pak Enik ing Garwayudi.
2: Jih.
9: Bu Arjila, Lewer Jujur, Mbah Asnawi, Mbah Gemuk, Romo Haji Ngationo.
2: Ngaten.
9: Pak Sudar wonten ing Jadilan, Pak Tumiti, Romo Resiseto, Yurati, Romo Yuwono Marto Diharjo, Romo Jujo Subagio, Bu Wagianti, Pak Mus Mujiono kembaran kula niku mas.
2: Oh, nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam.
3: Masih ada enggak, Lang?
2: Masih ada menika, okay. Ada Bu Atun sugeng sonten.
10: Selamat sore.
2: Selamat sore,
10: Suko. Saya Bu Atun dari Jalan Pantai Trisik. Cuman ikut ngeregengnya aja.
2: Ji, Bu Atun.
10: Salam kenal.
2: Salam kenal, Ji, Bu Atun.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
3: Siap,
2: Mbak Gledi.
3: Satu lagi Mbak Gledi ya.
2: Monggo, Mbak.
11: Sugeng sonten.
2: Ji,
11: dan kalian Mas. Dan niki celep jalan sama.
2: Ji, Mbak, monggo sugeng sonten. Kali Mbak. Niki salamipun kagem
3: siapa?
2: Ditulis ya niki. Bakule tempe bengok. Oh. Lagune ngerek mawon derek. Derek ingkang sampun cuma wis mawon Mas J.
3: Oke, siap Ten lanjut. Sedaya
2: monitor perempat sedaya mawon matur nuwun.
3: Baca lagi ada Pak Damaskus ya.
2: J.
3: Sugeng son, sugeng sinten.
2: Sinten.
3: Salam suhat. Lagu nipun derek bonceng mawon salamipun kagem Kiro Converdo.
2: Ngaten.
3: Joko Bodo, Pak Tujuh Subagio sekalian, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Untung, Pak Tupar, Mbak Suro, Mas Yudi, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Bu Sri Supatmi, Bu Sri Utami, Bu Yayuk Kweni, Bu Sartika, Bu Widyaningsih, Mbak Yumudo, Bu Pipit, Bu Nani Bajuro, Bu Ijem, Mbak Anggun, Mbak Ini, Mbak Siti, Mbak Titun, Mbak Tuti, para gini pun kagem sedaya pamit banget, kagem Mas Berdua sugeng tugas.
2: Nggih, matur nuwun.
3: Ada Pak Asari Mantingan,
2: Mangga. Sugeng
3: santen, Mas Joran, Mas Gilang.
2: Nggih.
3: Kula bab BP Ashari Mantingan. Yeah. Nyuwun lagu nomor setunggal. Pinten salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Supriyati, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Yayuk Kweni, Bapak Ngadiono, Bapak Rimbang, Bapak Yanto, Candi Abang, Yu Irup ya, Mami Sartika, Mbah Noyo, Mas Mamat, Mas Ipul, Ki Bandung, Bondowoso, Ki Kumbakarna, Ki Joko Bodo, Mas Rian Pek, lan kagem setuya pamit dengan Suko Sami Suko.
2: Matur nuwun ugi wonten Ibu Sagine menika sugeng sonten Suko Sami Suko. Lagunipun derek nggih, salam kagem Ibu Yano, Bu Warini, Mbak Anggun, Mbah Noya, Pak Wening, Ibu Wagianti, Mbak Yeni, Pak Yanto, Sedaya Yanto, Romo Ngadiono, Pak Rimbang, Yurati, Romo Yono, Ki Joko Bodo, Mas Mamat, Mas Ipul, Mbah Surotrisik, Bu Rubini, ugi Pak Sawiyo, Pak Tujoy, Bu Tarmi, Bu Sri Utami, Mbah Giman, Ibu Marto, Bu Sumi, Mas Aldi, Bu Atun, Ibu Rubianti, Prayoginipun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
3: Pak Rubandi suko sami suko absen saking mangunan salam kagem sedaya pamendangan perompat kagem Mas Siar kekalih sugeng tugas lan Bagaswara.
2: Matur nuwun. Ugi wonten Pak R Sigit Panjatan. Salam kagem Ibu Sri Utami, Ibu Sri Bonagung, Bu Andri Sendowo, Ibu Dwijo, Mas Mamat, Mas Damaskus, Mas Agus Jati, Mas Tukidi, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bu Wagiyati, Bu Supriyati, Mas Ipul, Lanugi Sedoyo Kemawon, sugeng bidangetaken penyiar berdua met tugas matur nuwun.
3: Sami-sami ya. Matur sembah nuwun.
2: Matur nuwun Pak R Sigit. Sudah semuanya?
3: Sampun.
2: Wah, sampun menika nggih sutresna budaya matur nuwun. Sangat sampun nyawiji wonten ing giaran suko sami suko sonten menika ing lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp.
3: Yang kepilih lagunya
2: Singkong
3: dan Keju sama Nada-Nada Cinta iki
2: lah. Wah, oke. Singkong dan Keju Nada-Nada Cinta untuk menutup perjumpaan kita di suko sami suko sore hari ini di Mas Jordan.
3: Betul, wis kita berdua pamit dulu. Saya Jordan Telaksoro.
2: Lan ugi kula Gilang Sutawiyoso.
3: Sampai ketemu lagi di suko sami suko panjenengan suko.
2: Kula suko.
3: Sedaya
2: sami suko.
3: Ya.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menjelaskan para taruna akan membimbing siswa dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Materi yang diberikan meliputi merapikan tempat tidur, menata lemari pakaian, menyetrika seragam, menyemir sepatu, dan membiasakan hidup rapi dan mandiri. Selain itu, para taruna juga bertugas membangun lingkungan asrama yang aman. Mereka akan memberikan pembinaan agar tidak terjadi kekerasan maupun perundungan antar siswa. Menurut Agus Jabo, program tersebut memiliki dasar hukum melalui instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Pemilihan Taruna Akmil didasarkan pada pengalaman mereka menjalani kehidupan berasrama. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Bantul mulai merealisasikan pemasangan 484 unit lampu penerangan jalan umum LPJU baru pada Juli 2026. Program dengan anggaran sekitar 5,3 miliar rupiah tersebut akan dilaksanakan secara bertahap hingga September dan menjangkau seluruh 17 kapanewon di Kabupaten Bantul. Kepala Seksi Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Bantul, Muktiandri Nugraheni, mengatakan pemasangan lampu penerangan jalan umum LPJU baru menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan memperluas cakupan penerangan di wilayah Bantul. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiar somniko, biaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mbak Tararing leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mbak Tararing Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan Sutresno budaya wonten wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran siraman rohani Islam. Wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan nindai amal kanthi ikhlas. Ingkang badhe kaandharaken dening panjenenganipun Ustadz Muharis MPD. Sutresno budaya sugeng sonten lan sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana lil mu'minin wa anzalal qur'ana hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, rabbul arsyil 'adzim, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para miarsa kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pepanggih malih wonten ing sonten punika wonten ing acara siraman rohani Islam. Mugi-mugi kanthi pepanggihan punika kita saged nambah ilmu, nambah mantepipun ibadah kita. Wonten ing sonten punika ingkang badhe kula aturaken babagan nindai amal kanthi ikhlas. Para miyarsa kaum muslimin rahimakumullah, ikhlas punika kunci ingkang paling pokok nalika nindai amal. Sebab punapa? Amal ingkang wonten ganjaranipun menika kedah dipun sertani ikhlas. Lan nalika kita nindai amal kanthi ikhlas, menika njalari sebabipun rahmat saking Allah tumurun. Lan nalika kita tetulung dumateng tiang sanes kanthi ikhlas, menika saged njalari rumah keting bebrayatan, rumah keting kekancan, damel kesainan, dados brentek terus menerus kesainan menika tumukul kanthi menapa? Sebab ikhlas punika. Dados ikhlas nalika ngibadah penting sangat. Para miyarsa kaum muslimin rahimakumullah, babagan ikhlas menika wonten tondo-tondonipun amal iku mau ikhlas apa ora. Menika saking ulama Dunnun Al-Misri nyabataken bilih tigang perkawis tondo-tondo ikhlas. Salasun min alamatil ikhlas, telu tondo-tondo ikhlas. Ingkang sepisan istiwaul madhi wadami minal ammati, nalika ngerjake tetulung umpamane den puji utawa den caci, niku sami mawon mboten onten efeke, tetep dikerjake. Nalika pekerjaan niku wau weweh umpamanipun sedekah, kok terus dar dinehi wong iku mau kok alah mung kaya ngene kok dinehke. Atine wong sing ngenehi niku wau ora bakal apa kecewa. Semanten ugi nalika weweh sedekah, badine kok le jawab matur nuwun nganti kaya nyembah-nyembah. Atine yo ora terus bungah banget mboten. Nah niku tandane ikhlas ingkang sepisan. Wanis yanun ru'yatil a'mal fil a'mal, nalika nindakke amal ora krana den weruhi wong liya, dipamer-pamerke wong liya. Nalika ngerjake tetulung umpamane nunggu wong liya ndelok utawa diumumke, disiar-siarke, terus njur nindakke amal mboten kronen niku. Mbuh didelok, mbuh ora didelok, sami mawon tetep nindaki. Lan nalika tetulung umpamane pun sing jenenge ikhlas, ora njur ngitung wingi wis tak nehi kok saiki njaluk meneh, mboten. Sing wingi ya wis wingi, saiki barang anyar, dheweke mbutuhake. Niku tandane ikhlas. Nomor 3, waqti dha'i thawabul amali fil akhirah, nalika tetulung, nalika sedekah, krana napa? Murih ganjaran, murih balesan, balesane
sesok wonten ing akhirat. Niku tondo-tondone ikhlas. Pramila Allah Subhanahu wa taala sampun ngaturaken. Sampun ngendika wonten ing surat Al-Insan ayat 8 dumugi ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imut ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala syukuran. Shadaqallahul 'adzim. Wong-wong kang aweh sedekah panganan kanthi weh-weh barang kang den tresnani marang miskinan marang wong orang duwe miskin wa yatiman marang wong yatim wa asiron marang wong den tawan. Innama nut'imukum liwajhillah oleh sedekah weh-weh panganan kala wau liwajhillah adhedhasar krana Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan ora krana kepengin den wales wala syukuron lan ora kepengin dibales kanggo omongan matur nuwun. Para miyarsa kaum muslimin rahimakumullah, niki wonten ing surat Al-Insan ayat 8 lan 9. Gamblang sangat syarate wong ngamal ikhlas iku ping pisan sing jenenge ikhlas nalika sedekah panganan nganggo barang panganan sing den senengi. Nek mboten disenengi jenenge wis ra doyan, wis ra butuh, ya ikhlas wae nek ngono. Ananging nalika barange iku mau sih seneng, niki syaratnya ala hubbi isih seneng, isih lezat niku barange, isih bagus, isih anyar umpamane nalika pakaian isih pantes niku barange. Ping pindune sedekah marang wong kang butuh den contohke wonten riki sing wong butuh ki contone miskinan, wong miskin biasane butuh menika, butuh uluran tangan wong miskin, wong randuwe. Kaping kalihipun dumateng wong yatim, biasane bocah yatim menika rupek rezekine, rupek penggawean. Mula biasanipun wong yatim menika pancen butuhaken sangat. Wa asiron wong sing tertawan, wong ditawan wong liya, rak butuh pitulungan wong liya. Niki Allah nggambaraken wong sing den paringi. Biasane aweh panganan dumateng tigang perkawis niko, tiga golongan niku wau mesti matur nuwun ucapanipun. Nggih, mergo butuh sangat. Benten nalika wong sing ora butuh dine panganan kok wis tuwuk, wis warek, ora butuh. Nek sampane pun tampi ora enggal-enggal didahar. Mergo mboten butuh. Utawa wong sugih paring nggih ditampi terus dipun delikke. Nah niku. Dumateng tiyang butuh niku wong nek sedekah. Niki ikhlas. Kaping tiganipun innaman nut'imu liwajhillah. Anggone sedekah panganan kala wau umpamanipun amal kebajikan kala wau liwajhillah krana Allah Subhanahu wa taala. Raos asih dumateng liyan. Raos iki jan kewajiban krana Allah. Wong sing mampu kudu tetulung marang wong liyan. Niku pancen sampun kewajibanipun. Ampun ngantos umpamanipun wong sing ringkih, wong sing butuh menika wau ngantos njaluk daharan, ampun ngantos. Nek iso sak durunge njaluk
dinei. Nah niku pesti mawon ganjarane ageng sangat. Nggih. Ing wisan barang kang dinei wau sing den tresnani nganggo barang sing den tresnani. Kaping kalihipun aweh barang wong sing butuh. Kaping tiganipun liwat hilah krana Allah Subhanahu wa taala. Kaping sekawanipun den arani ikhlas nalika napa? Linuri dumingkum jazaan. Krana ora butuh walesan. Mboten badhe kepengen njur diwales dibales. Biasane nggih awake dhewe nyumbang umpamanipun. Ning kathah-kathahe nyumbang kok kepengen den wales e. Umpamane napa balesanipun? Diuli-uli. Napa malih? Nek wis tau nyumbang, ya sesuk nek nalika duwe hajatan njur den sumbang ugi. Nika mboten krana niku. Mboten kepengen diwales sak pira-pira. Napa malih nalika aku mbiyen nyumbang 100.000 kok saiki disumbang 50.000. Mboten krana niku. Pramila ngatos-atos sanget kita nalika istilahnya ya nyumbang. Nggih, mboten sah ngarep-arep kunjunganipun. Nggih, mboten sah ngarep-arep kunjunganipun. Napa malih napa wala syukuron. Mboten sah nunggu ucapan matur nuwun. Biasane napa nek kita peparing weweh marang wong liya terus kok ora matur nuwun, kok ora ana ucapan terima kasih. Lah niku pramila para miyarsa kaum muslimin rahimakumullah wonten ing hadis Imam Bukhari Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam menika gambaraken ngaten menika. Lau anna ahadukum ya'malu fi sohratin soma'an laisa laha babun wala kawatun la kharaja amalu kainan makana. Senajan to salah sijine sira iku mau amal umpamane salat ana ing jero guwa kang ora bisa den delok den krungu lan sebabe nang kono ora ana cendelane ora ana pintune wala kawaten lan guwa iku mau kedap suara nanging nabi dawuh la kharaja amalu kainan makana. Allah bakal nampa ibadahmu iku mau senajan to ora den delok wong liya lan ibadahmu bisa metu bisa tekan senajan to ora ana pintune iso mbrobos barang iku mah. Nika para mirsa para miyarsa kaum muslimin rahimakumullah sepindah malih monggo nalika kita ngibadah saestu ada dasar krana Allah Subhanahu wa taala lan ndedonga mugi-mugi amal kita sedaya amal ingkang sae saestu krana Allah Subhanahu wa taala lan nalika amal ora krana wong liya lan kita kedah ngraos khawatir nek-nek napa kemawon amal sakjrone urip menika wau mboten dipun tampi dening Allah. Kita haraos khawatir. Pramila ndedonga. Mugi-mugi sedaya amal kita kanthi ada dasar ikhlas. Mugi-mugi Allah nampi sedaya amal kita sedaya sehingga kita saged ngunduh wonten nalika wonten ing akhirat samangke. Mugi-mugi Allah ngijabahi panuwun kita. Semanten atur kula wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sutresno budaya muslimin muslimat sampun kapiyarsa kumandanging adzan maghrib kagem wewengkon Ngayogyakarta lan sakiwa tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib kanthi pandonga. Mugi amal ibadah kula lan panjenengan sami tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: FM 106,6 MHz program 4 RRI Ngayogyakarta. Radio ingkang ngleluri budaya

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

yang artinya, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha

Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya hingga 700 kali lipat. Yang demikian karena Allah Maha Luas dan Maha Mengetahui. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi.

hatinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai.

Berombat erering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampat RRI Ngayogyakarta. Lan titipanji menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran serial Ringgit Purwo.

Nyuwun Sutresno Butoyo ngaturi pambagiyo wilujeng. Sugeng dalu sugeng pepanggian malih wontening atur giaran serial Ringgit Purwo. Wekdal menika badhe katindakaken dening dalang Ki Seno Nugroho kanthi nglajengaken lampahan Banjaran Kresna perangan 3. Sutresno Butoyo ing wusana katoraken sugeng midhangetaken.

0: ora. Neng aku mesti kalah. Mergo kowe lanang aku wedok. Ya kowe mlayu sikek. Mlayu sikek mengko tak tututi, ora kok bareng nek ora nek bareng iki jenenge ora adil wong aku lanang kowe wedok. Ya wis. Wis tak iki. Tak hitungi ping telu ya.
1: Iya.
0: Siji, loro, telu, yo, ayo, terus. Gewes. Buanter. Nah, wow, ayo. Ayo. Wah, kene wah, aku kok ngati ra iso ngoyak. Terus, terus. Rasah noleh. Balapan mlayu kok noleh. Terus, buanter, terus. Terus. Wah, aku ra iso ngoyak kok ngantian kok pingin. Terus, terus, pepet tekan, terus. Terus, mlayu terus. Terus. Mlayu terus. Aku nganti ra iso ngoyak. Tak dono we.
2: Tikus tenan lah. Saisane gawe perkara ora. Saya kok gendring banget kayak ngowo.
0: Balapan Melayu,
2: balapan Melayu, balapan Melayu. Kene ketayalan gedong kudu mik diapusi balapan Melayu.
0: Pun meneng mau loyak e. Terus. Woi, atara. Woi, wis arep tekan nek ra tak oyal.
2: Wah, wah. Adikku loro kok.
0: Aku meh tekan. Ora, dhisik aku. Ra sida tak gendong kowe.
3: Kakak nggak merasa aku diapusi kakakmu.
0: Adul-adul. Mau janji nih biar adulanan orang untuk nangis toh. Emang neng. Wes, wih luwe dilangi.
3: Saben-saben mesti ngapusi aku tak gawat.
0: Dulu. Kok semangat ngono loh. Tak kandani ya. Kowe tau kurungo ceritanya urung.
3: Apa?
0: Bobo sagupo kan biyen bagus banget. Wong sak widoro kandhang kira ana sing bagus e kaya bobo sagupo.
3: Tenan.
0: Terus saiki elek to. Saiki ting plethot raine ra karo-karuan to. Lek mlakue tuyak-tuyuk. Sebabe apa kowe ngerti ora?
3: Ora ngerti.
0: Ngerti ya?
3: Ora
0: tak critani. Kabeh senengane njaluk gendong.
3: Sopo bapa sagopo kae?
0: Kae senengane njaluk gendong biyung sagopi. Mas ora leren-leren. Mula awake keriput kaya ngono. Remuk awake. Lah mergane ya kuwi mau njaluk gendong kok ora leren-leren. Dadi wong iki aja sok seneng njaluk gendong. Nek nek iso malah gendonga ngono. Lah nek kowe kepengin kaya bapa Demang sagopo yo, yo tak gendong yo. Ning tanggung jawab lho nek nganti kowe engko kuwi umur 3 dina raimu wis ting plethot ra karo-karuan. Terus wong-wong nom-noman widoro kandhang liwat ngarep widoro kandhang. Wo, sembodo wis wah, paet. Wah, wis cilaka aku ora ngerti. Nek saiki mono wong ngarep wong nom-noman widoro kandhang iki ngarep liwat ngarep omahe bapa sagopo kae wah ana sing krangkring-krangkring bareng diplayoni nggawa beltok tak kira nek nggawa sepeda ayo gawe wis
3: aku tak mlaku wae ndak elek wegah aku nek dadi wong elek
0: nah mlaku tekan Mandura wae penak kok dadak njaluk gedhong ora.

Aduh.

siang.

0: cerita orang.
1: Boten lagi ngesek mawon. Ya. Amit sewu.
0: Nun sewu. Nun sewu. Ngayal.
1: Lho, aja nendang. Nun sewu kok nendang,
0: Ben. Kok meruyuk menungsane.
2: Kakang.
0: Ngapa?
2: Aku digendong.
0: Hei. Ah.
2: Wong arep nonton adun-adun kok malah nonton rupamu.
0: Rupamu kuwi karo wong tuwa kok ngrupak-ngrupake. Rono. Wes.
2: Rodo maju.
0: Sesep. Rame wonge.
2: Tu maju aku nangis bengok.
0: Iya. Mit Mas. Jarang panas Mas. Mit. Nun sewu Mit.

geger madyane ngadon-adon manduro. Mrucut saking blabar kawat. Blabar waja janget cinencang nengki Sang Surati Montranu, brok nengki Sang Kokrasa nengki saya nyaket unggian ingkang Samya Bodayuda. Nalika semanten kinakan dening Sang Surati Montra, separo awake Sang Kokrasa wis mlebu ning tutuke Surati Montra. Gaya. Nalika semanten ngusap epek-epek ing Sang Kokrasa mijil Kyai Nenggo. Tinujake ana ing tutuke Surati Montra, bengok suruh magladran munggu ing dada. Mari jajaran sekretari bawa neblis anak bim. Wah nyolong aku uang jelok kotak sikoro ketimbang manggih nenggul orang jelatran tinjung akhirat nyawamu. Hei sopa materi paman Surati Montra. Wah

wong bule memanas hati. Ayo, iki putra Mandura Basuwara Kangsa sing pengak iblis wis diapurmu. Wah! Bakal bisa ngelawat timun mungsu duren cacah mungsu semut ora bakal bisa menang karo anak Mandura Basuwara Kangsa. Sapa sing arep mbelani karo menungsa bule wong widoro kandang, weh mati dereng aku, weh.

urung ngehtiasi basu urung bongso mula citrani Dewi Broto jaya nalika semanten ledang ning sangat jenging sang bongso ya sang Joko Maruto saya kendo panyepenging Raden Kakrasana tuwe Raden Narayana Gya Musti Pusaka kekalihira Kyai Nenggala tuwin Kyai Senjata Cakra wis ginegem ning astaning satra kekali nalika semanten diambrut kurang sang Kakrasana hanamake pusaka Nenggala dadaning Kyai sang Kangsa Dewa tuwin sang Narayana namake Senjata Cakra mapan ning jangganing sang Kangsa gumeblok ning Bantula pedah kapisanan

0: niku anggone omah-omah amung gembiang kempyung mboten wonten tentreme. Lajeng pegat niku wis cetha ukarane wis elek. Lah nek tiba pegat niku arep di sana nono ngentekke menyang sak grobak mboten enten napike.
1: Inggih.
0: Salajengipun bejo niku samu barang sarwa matok bebasan obah mamah menggok ngemplok. Wong niku nek kenggonan bejo wis ora kaya wong. Rezekine banyu mili bandane nganti kaya disuntak. Salajengipun gutem menika paribasan wis diati-ati mlaku wis dijinjet-jinjet meksa dirasani tangga teparo.
1: Salajengipun tunggak semi.
0: Tunggak semi niku rezekine ajeg.
1: Lajeng bumi kapetak.
0: Nyambuta gawe wiwit esok pun kemringet srengenge durung metu wis nyambut gawe. Niku nek kon sugih ya kangelan. Merga jenenge mawon bumi kapetak, lemahe duruki.
1: Inggih.
0: Nah, mongko saking pitangan kula anggen kula tansah nyadong pangsiting jawata menika. Dewa sampun nyebataken menawi kula kalian ingkang putra Dewi Rukmini nika tibane kula mau jodoh. Mila lajeng saya adreng raos kula kepengin lan kumacelu anyati sekareng kedaton kumbina menika.
1: Oh ngaten to panembahan ngaten. Lah nuwun sewu. Menapa panembahan nate pinanggi kalian anak kula? Alitipun sampun sumerep dhateng anak kula. Kuwatos sing manah kula. Inggih menawi mangke nuju prono menawi mboten rak malah tiwas kewirangan panembahan.
0: Sampun sampun.
1: Wonten pundi?
0: Wonten ngimpi.
1: Pasumbenan.
0: Inggih, capet-capet anggen kula nyumurupi la wonten pangimpen. Mriku mboten badhe saged cetha ngaten. Nek lek krasa menika krasa menawi ngimpi ning mboten cetha.
1: Inggih. Mangke rak tiwas kewirangan menawi mboten cetha.
0: Inggih. Sahabat tumrap kula. Tumrap kula lho, kan. Tiyang badhe gayuh wanudya menika ugi mawi petangan bab jodoh menika kala wau lajeng kaping kalihipun kedah mawi petangan katuranggane wong wadon.
1: Katuranggan.
0: Lah nggih.
1: Katurangganipun wong wadon menika menapa?
0: Wong wadon menika gadah katuranggan, Ger. Inggih menika setunggal drunge loro sengoh telu manis merak ati jatmika kewes gandhes sedhet bentrok lencir wire gendruk. Kathah ta?
1: Wedinipun menapa? Ingin winastan delungeh sengoh manis merati jatmiko kewes gandes sedet bentrok lencir wirilan gendruk
0: dereng kata apa? Utawi benjang kemauan menawi sak wanci-wanci kula sowan malih wonten mriki.
1: Lho kok ngoten?
0: Inggih, Ger, mergi menika kedah dipun pirang-pirang menawi sedaya dipun sokaken wonten mriki lajeng benjang bahanipun menapa?
1: Oh, ngaten.
0: Inggih, kedah mawi petangan-petangan sampun ngaten sedaya dipun sokaken. Wah. Boten sae menika boten sae.
1: Inggih. Wah, lah kok kata sanget namung sae nipun ngaten mawon perban. Gandeng anak kula menika gadah bebono wujuding cangkriman sak menika monggo. Kajengipun dipun dherekaken anak kula pun rukmara. Mapan wonten taman sari panggan kan anak kula mbok menawi paduka penemban ingkang saged batang cangkrimanipun anak kula penemban.
2: Pandhita kang kirare wangsit bintu kumbang. Nanging

0: kuduk suwaru kimbul sumaranti sumaranti Allah Allah. Kudu matur nuwun nggih, matur nuwun. Ana Prabu kula sampun kaparingan palilas patut mancing wonten telenging Taman Sari Panggen kan calon bojo kula pun Jai Dewi Rukmini. Ana Prabu ngesina nggih
1: wonten dawuh bapa.
0: Kula nyuwun pangestu badhe dical ditemangke pepanggan kan calon bojo kula pun Jai Dewi Rukmini.
1: Nggih, ngatos-atos. Sedaya sampun ngantos damel wirang kedah kelampan dalem kanjen menjahi Dewi Rukmini.
0: Nggih, nggih nggih. Rom-rom bintarem sekar pertopo mekrok kudu mangi gandam mulung ing gandung sapa rambat tamu. Wah-wah kedekur, wah-wah kedekur. Aku tresno karo kowe Rukmini. Ayo, kene tak batange sangre mamu kaya apa wujute. Oh.

sing teko calon bojomu Begawan Durna kang bakal batang cangkrimamu. Aku buka nokorine taman iki. Rukmini. Kuncine nang jaba lho Rukmini. Aku buka no. Aku buka no. Korine taman iki Rukmini sampe dagong karo wis entuk paliale wong tuamu ya kuwi. Sinuwun Prabu Besmoko Rukmini.

0: semua lu kimbun, semua rante, semua rante. Wala dasar kembang lagi babar mekar. Gandane arum tekan ngendi papan mulo ora seneng muka yen akeh para raja nerpati kang padha kerut larut marang katresnane Rukmini. Oh, jebul kaya widodari ing kengeja wantah. Rukmini, aku sing teko.
1: Sembah kula katur penemban.
0: Ya tak tampa, tak tampa. Kowe nek omong jan kaya ngono lah. Rukmini manis, Rukmini manis. Aku tekan kene entuk pali laeng sinuwun Prabu Bismaka ya wong tuamu supaya sak pejagong karo kowe ing pengajap. Aku yang bakal batang cangkrimanmu minangka rubah saka kowe. Sapa wae sing keduga bakal batang cangkrimanmu bakal mbok ladeni wiwit saka jana luka tekan delan. Bener.
1: Nggih leres bener.
0: Dina iki aku sing bakal batang apa cangkrimanmu? Aja mbok sepelekke aku pendhita. Wasis pinter wegik. Ing sabarang kawruh ngelmu kabeh ora bakal ning kencicir. Wis kecakup dening Begawan Durna. Ayo, kakek kowe arek duwe cangkriman apa? Yen bener aja minggir, yen kepengkok aja menggok, mesti bakal kebatang cangkriman. Arep batang apa? Nur saka dhuwur jalma ngerah nyawa sirna dalaning pati kuwi wong manting. Nur saka dhuwur kenur saka dhuwur jalma ngerah nyawa. Jalma kuwi menungso ngerah nyawa nyawane iwak. Sirno telaning pati jangan sini kena lengi cuntel ayo apa? Lek lu? Telek neng alu tong bu? Ayo bareng gak wih cangkriman apa? Nemin cangkrimanmu di bakal kebatan aku kiwis orang yang wujud cangkriman ini ngelmu sing rungsit rumpel kabeh kacakup dene Begawan Durna bareng gak cangkriman apa?
1: Jatosipun boten badhe angel cangkriman kula nanging kagem sangu anggen kula badhe nglampahi bebrayan.
0: Apa?
1: Sandanganing raga lan sandanganing jiwa lenggahipun wonten pundi? Sing ditinggal marake sugih sedulur ingkang dipun bucal marake urip tentrem menika menapa? Lajeng tegesipun disabar santoso mati sakjroning urip kalis ing reh ruharing rat murko angkoro sumingkir tarleng meleng malat sih sanetya sing mematuh badari sapu dendoan tok mayar sawetawis borong anggo peksi martoyo meniko menopo.
0: Oh kok angel sebisan mau apa aku ki lalen
1: sandanganing rogo meniko menopo lan sandanganing jiwa meniko menopo.
0: Ah, sandanganing rogo kuwi busana sing apik waspro bludru sinesotya nganggo gelang sarwa mutiara nganggo kalung sarwa mutiara kuwi sandanganing wong kang bakal munggahake martabat lan derajat. Yen wong sandanganing sarwa elek mesti dikira wong sing ora duwe wong popori manulandara. Yen nek sandanganing sarwa becik cetha kuwi wong sing sugih wong sing dhuwur martabate kuwi sandanganing rogo. Bener apa ora?
1: Lepat.
0: Oh? Salah?
1: Nggih. Tasih lepat.
0: Ora apa-apa. Tunggale apa?
1: Sandanganing jiwa menika menapa?
0: Sandanganing jiwa kuwi. Tumindak ing ngene.
1: Kok ngendikanipun boten cetha?
0: Sandangane jiwa kuwi pakarti becik sarwa becik sapa sing ngemis dikei ditatus. Sapa sing dicaluk mesti bakal duwene kuwi sandangane jiwa sing bakal marakake urip tentrem lan bisa dadi sarana gane mapan ning swarga lho. Bener apa salah?
1: Tasih lepat.
0: Tunggale. Kuwi kok tak pikirengku.
1: Tetembungan sing ditinggal marakake sugih sedulur menika menapa?
0: Waduh. Sing ditinggal marake sugih dulur kuwi ora ana. Apa ya? Penyakit. Sing ditinggal marake sugih dulur anggere kowe tekan dindi langgo penyakit kancamu mesti akeh. Nek kowe tekan dindi gudiken, kowe tekan dindi go penyakit, oh cetha nek kancamu ora bakal nyedaki. Apa meneh nek nganti mambu.
1: Saya ngawur
0: ya ben mangkel.
1: ingkang dipun buang marake urip tentrem menika menapa?
0: Kemlaratan. Kemlaratan kuwi dibuang marake urip tentrem. Sapa sing melarat mesti ora bakal urip tentrem. Nek suke mesti bakal urip tentrem.
1: Disabar santoso mati sakjroning urip kalih sing reh ruharing rat. Murka angkara sumingkir tarleng meleng malatsih. Sanetyas sing mematuh badare sapu dendo antuk mayar sawetawis boro nganggo beksi martaya. Tegesipun menapa?
0: Sing pisan mawa.
1: Dibisa sabar santoso.
0: Ning ati kudu sabar. Yen ati sabar mesti bakal nuwake greget kang santoso.
1: Mati sakjroning urip
0: mati suri. Terus terus apa terus?
1: Kalis ing reh ruharing rat.
0: Ruharing rat iki wong endi ruharing rat? Kalis ing mrucut saka saking sapu denda.
1: Murka angkara sumingkir,
0: murka angkara kudu disingkirake saka jiwa lan raga.
1: Tarleng meleng malat sih.
0: Tarleng meleng malat iki semedi ingkang tanpa niat lan ikhtiar supaya engkeng bisa supaya dadi lan mantenge
1: sanetya sing blas mematuh
0: aja guyu rek ping aja guyu kowe guyu mergo ngerti lek ku ngawur iki mau ta pancen iki japukane aku ora ngerti sanetya sing mematuh iki kudu patuh lawan peraturan
1: badare sapu denda
0: badare sapu denda ditenono mengko esuk-esuk mesti badar kabeh lakone
1: antuk mayar sawetawis
0: entuk dana diyah
1: boro nganggo peksi martaya
0: dipasrahke marang kang gawe supaya bisa manggung peksine
1: tobat menika lepat bener-bener
0: rumini kowe gawe ukara kaya angel ora jamak monggo aku wis mepen semadi maladi ning wis sangu kawruh sing kaya jebul mrudut saka pandangane pikir rumini kowe iki piye ta. Aku kites no tengan karo kowe ming tetok-tetok aku ning ngarepe bapakmu mau aku tetok-tetok supaya entuk wangsit yen jane aku ora tresno karo kowe mergo saka wasit ing dewa. Ning jane aku ki kimpen-kimpenen karo kowe sampe-sampe aku ki kepengin sesenggolan karo kowe cetaketan karo ning jane kowe ki piye ta ora ngrasa ki piye. Wah, ini aku udah sawakan pikir kowe ki sawakan. Kowe gelem sampe bojo ya Romini aku wis jelek aku wis sampe-sampe ning numpak darat terus aku wis mengganggu. Aku mbak pindah-pindah yang ngerasake karo uang barang karo ini. Aku latih ngerasanya sama ini aja kaya-kaya. Aku latih.

Pawartos wanci jam 7 dalu. Sutresno Budoyo, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta utawi Pemda DIY nindakaken antisipasi gayut kalian potensi kekeringan awit sampun mlebet ing mangsa ketiga ugi wontenipun fenomena El Nino. Antisipasi katindakaken kanthi nyawisaken sektor pangan, pengelolaan irigasi, ugi ngawontenaken mapping utawi pemetaan wilayah kagem papan-papan ingkang kenging dampak saking kekeringan. Pawartos salajengipun. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul tasih kupiyocara anggenipun nyuda lan ugi nyegah wontenipun stunting kanthi paring penetapan kagem sedasa kalurahan minangka wilayah prioritas penanganan. Program menika katindakaken kanthi paring penguatan intervensi kesehatan, pemenuhan gizi, ugi tembayatan lintas sektor supados gizi lan kesehatan anak menika saged sae. Tundanipun ongkos stunting langkung suto. Mekaten kula Gilang Sutowiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

Selamat malam Sutrisno Butoyo, kembali lagi hadir di ruang dengar Anda, program Sejenak Kenangan Bersama. Malam hari ini saya Jordan Talaksoro, saya akan ajak Anda untuk kembali memutar memori masa indah lalu lewat sebuah alunan suara emas musisi legendaris Indonesia. Malam ini kita akan mengenang kembali perjalanan karir seorang diva keroncong dan pop yang suaranya begitu kuat, berkarakter, dan tak lekang oleh waktu. Pemilik julukan The Little Bird dari Indonesia, siapa lagi kalau bukan Bunda Hetty Koes Endang.

Lahir di Jakarta 6 Agustus 1957, Hetikus Endang telah malang melintang di dunia tarik suara sejak era 1970-an. Suaranya yang melengking jernih, penjiwaan yang luar biasa, membuat setiap lagu yang ia bawakan selalu sukses menyayat hati atau bahkan membangkitkan semangat. Mari kita buka perjumpaan malam ini dengan tembang manis, Berdiri Bulu Romaku.

salah satu bentuk akulturasi budaya Arab dan Jawa. Merupakan kitab yang membentangkan soal tasawuf. Sifatnya pentis, artinya manusia bersatu dengan Tuhan. Masyarakat Jawa mengenalnya sebagai Manunggaling Kawula Gusti. Suluk merupakan hasil kesusastraan tertua dari zaman Madya yang berasal dari atau berhubungan erat dengan para wali.

0: Desember.
1: Sutrisno Butoyo, tahukah Anda bahwa Hetikus Endang ini tidak hanya sukses di jalur musik pop saja. Beliau juga sangat piawai membawakan lagu-lagu berirama keroncong, pop Sunda, bahkan berkolaborasi lintas negara di kawasan Asia Tenggara. Konsistensinya di dunia musik membuahkan puluhan album laris dan deretan penghargaan bergengsi. Jika didengarkan, kekuatan vokal beliau ini terlihat jelas saat membawakan lagu-lagu bernuansa sendu dan dinginnya malam. Mari kita dengarkan dua karya beliau, Semalam di Cianjur dan Surat Undangan.

Sutrisno Butoyo, tidak terasa 30 menit kita bersama telah berlalu begitu cepat, dan semoga alunan suara Bunda Hetikus Endang bisa menemani malam hari Anda, membawa ingatan kembali ke masa-masa indah penuh warna. Sebagai penutup perjumpaan kita di program Sejenak Kenangan bersama malam hari ini, mari kita dengarkan lantunan suara emas beliau lewat lagu Sebelum Kau Pergi. Saya Jordan Talaksoro pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah menjaga kesehatan dan terus dengarkan inspirasi musik lintas masa hanya di Perempat RRI, Ngeluluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing programa 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Bunda,
2: gimana Kak pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini, Bun.
2: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
2: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
2: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
3: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Sedherek budaya ngaturaken pambegi wilujeng sugeng pinanggih malih wonten ing giaran Bangun Desa. Mugi panjenengan sedaya tansah manggih karaharjan kawilujengan soho kasarasan. Wekdal menika Bangun Desa badhe ngrembak babagan penyakit patek pada cabe dan pengendaliannya. Ingkang samangke badhe dipunaturaken dening panjenenganipun Rizky Pradana SP minangka pengendali organisme pengganggu tanaman POPT Ahli Muda Balai Proteksi Tanaman Pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lan samangke kula sampun saran kalian Mas Rizky Pradana. Sugeng dalu Mas Rizky.
1: Sugeng dalu Mas.
0: Kabar baik Mas Rizky?
1: Alhamdulillah saya.
0: Alhamdulillah saya nggih. Nyuwun Mas Rizky menika dinasipun wonten ing
1: kula dinasipun wonten ing Balai Proteksi Tanaman Pertanian Zee? Khusus kula terutama di laboratorium kantoripun wonten Pandak.
0: Wonten Pandak. Oh, kesian nggih. Nggih, terus napa ya? Dalu punika panci ingkang badhe dipunaturaken menika babagan penyakit patek ngaten nggih. Punawi nggih kadang tani sampun napa nggih? Nggih sampun asring ngoten nggih babagan menika namung dalem menika badhe punaturaken supados samangke saged tambah napa seserepan pengetahuan ngoten babagan penyakit patek menika. Nggih, Mas Rizky barangkali bisa disampaikan ngoten sebagai pembuka ngoten babagan penyakit patek menika kados pundi ngoten terus samangke ingkang magayutan kalian penyakit patek menika kalian ingkang napa nggih tugasipun Mas Rizky wonten laboratorium menika makayutane pun kados pundi ngoten. Monggo.
1: Nggih, matur nuwun Mas. Dados penyakit patek menika memang menjadi napa nggih salah satu penyakit ingkang penting wonten tanaman cabe. Lah itu karena napa ya? Karena ini adalah penyakit yang menyerang langsung pada buah, di mana buah cabe menika kan kita konsumsi langsung ya. Walaupun memang napa nggih sebagian petani niku nek patek mboten gede atau ming cilik tenggen cabe nggih tetap diambil untuk didamel sambel niku ya tidak masalah karena memang patek menika tidak menyebabkan toksik secara langsung kepada manusia nih. Karena ini adalah jamur

0: jamurnya sama, di tomat, di pepaya itu juga bisa terkena, tetapi mungkin sebutannya berbeda. Di cabai itu patek, ada petani yang nyebut kekek atau dan lain sebagainya, itu sumbernya sama, yaitu jamur Coletotrichum capsici. Seperti itu. Jadi ya dipengaruhi apa penyebarannya, dipengaruhi oleh kelembaban lingkungan, dipengaruhi oleh ya jarak tanam, otomatis kalau terlalu rapat kelembabannya menjadi tinggi, kemudian sentuhan manusia itu juga ikut membantu penyebaran, banyaknya serangga di situ juga bisa membantu penyebaran seperti itu.
1: Misalnya pun dalam satu area ngeten Mas Rizky, terus ada patek di cabai itu, kemudian kan di sekitarnya mungkin juga ada tanaman terong, tomat, macam-macam, itu juga nanti akan bisa menyebar ke tanaman tersebut.
0: Jadi jamur ini kan menyebar dengan yang namanya spora. Spora ini adalah biji jamur. Benihnya itu kita sebut spora. Dan ini menyebar itu biasanya banyak memencar di malam hari. Ya, ketika malam hari ini biasanya spora menyebar, kemudian akan menempel di permukaan tanaman apapun, gih. Nah, kemudian di pagi hari menika kan biasanya pori-pori istilahnya stomata itu terbuka. Kemudian ada proses keluarnya embun itu. Nah, itu nanti ketika matahari sudah mulai tinggi, panas. Nah, ini kan embun ini kan mulai menguap. Nah, sebagian menguap, sebagian masuk ke dalam stomata. Nah, yang tidak kita ketahui kadang membawa spora atau biji jamur. Makanya salah satu cara pengendalian yang paling sederhana nih, ku nyiram pagi-pagi, didusi, namanya dimandikan lah. Untuk apa? Mencuci kalau ada spora-spora yang menyebar di malam hari, termasuk ketika habis hujan. Habis hujan itu juga perlu disiram. Kenapa? Untuk menurunkan asamnya. Air hujan itu kan cenderung asam. Nah, asam itu juga disukai atau lingkungan yang cocok bagi jamur seperti itu.
1: Kalau dilihat dari dampaknya, patek itu nanti akan berdampak pada apa saja, Mas?
0: Untuk saat ini yang paling penting ya, istilahnya ini penyakit penting itu masih pada cabai. Walaupun tadi mungkin di yang sejenis nggih, yang satu keluarga seperti terong, tomat atau mungkin bahkan pepaya itu bisa, tetapi untuk laporan saat ini itu paling penting menyerang pada cabai. Nah, ini juga bisa menurunkan produksi bahkan 50-60% kalau serangan patek ini terlalu tinggi. Nah, makanya perlunya pengamatan. Nah, ini ada petani meniko lupa dengan pesan-pesan simbah dahulu bahwa kalau nandur niku ya tandurannya sok dilangkai niku istilah bahasa sekarang adalah ya diamati. Kalau ada serangan apapun lah, tidak hanya patek atau gejala-gejala hama atau penyakit, ya ditanggulangi sesegera mungkin, seawal mungkin, karena ya hama dan penyakit meniko mboten kados Bandung Bondowoso
1: langsung
0: sehari semalam. Tapi ada prosesnya, datang infeksi. Nah, ketika infeksi masih kecil itu kita bisa lakukan tindakan pengendalian secara mekanik. Itu nopo, dicabut, dipetik, dipotong, atau kalau serangga nek masih ada 1-2 ya dicap jempol istilahnya,
1: dipites.
0: Nah, itu kalau sejak awal terdeteksi atau teramati ya tidak akan menyebar luas seperti itu.
1: Nah, berarti kan melalui ngeten iku kan kedah tiap hari harus di nek tengen klo diindangi terus di apa ditilai nekunis sabine napa kebon ngetanduran terus mungkin kan diperhatikan ngeten iki Mas iki.
0: Nggih, betul.
1: Jadi misalnya ada petani yang menganggap loh ini kok langsung banyak banget, itu berarti ada kesalahan dari petani kemarin, mungkin nggak memperhatikan
0: atau terlewat yang namanya pengamatan, atau kadang sudah diamati merasa nggih, kadang ya kita memaklumi nggih, dari atas itu wah seijo tanduran nih. Nah, ini juga perlu jadi perhatian bahwa hama atau penyakit itu banyak juga yang dimulai dari permukaan bawah daun. Terus kados sing marak nih keriting tenggen cabe atau di daun-daun lombok nih kulak sok keriting do kuning itu. Kalau dilihat dari atas penyebabnya tidak terlihat, tapi ketika dilihat balik daunnya, itu ternyata gegremetnya sudah banyak. Jadi sudah merasa mengamati, tetapi kan yang diamati tempatnya yang mungkin kurang tepat. Makanya sering dibalik-balik.
1: Nah, tadi kan disampaikan oleh Mas Rizky berkaitan dengan akan mudah penyebarannya itu kalau memang kelembabannya itu cocok ya dengan jamur tersebut. Nah, faktor-faktor dari lingkungan seperti apa sih Mas yang kemudian menjadikan patek ini cepat sekali untuk penyebarannya?
0: Jadi yang pertama kenapa patek ini termasuk penyakit nggih, penyakit yang cepat menular itu karena jamur nggih. Jamur itu relatif cepat. Kenapa? Tadi sporanya sangat kecil, ringan, tertiup angin saja dia sudah bisa menyebar. Kemudian pasti yang kedua faktor lingkungan. Lingkungan itu apa?

0: apa kelembaban. Kelembaban itu bisa antisipasinya terus seperti apa. Kalau untuk kita mengantisipasi kelembaban tersebut, bisa dengan pengaturan jarak tanam. Jadi yang namanya pengendalian penyakit atau pengendalian hama itu, jangan pola pikir kita sudah terbatas bahwa nek namanya pengendalianku ya nyemprot.
1: Nah, itu sudah seperti mindset.
0: Betul,
1: ya Mas.
0: Betul,
1: ya.
0: Padahal yang kalau kita bicara dengan pengendalian itu dimulai dari awal, mulai dari olah tanahnya, mulai dari penentuan benihnya. Nah, penentuan benih itu gimana maksudnya? Produsen benih itu biasanya di label itu sudah ada tulisannya. Benih ini relatif tahan terhadap ini. Nah, ketika kita sudah memilih dari situ, itu sudah bentuk pengendalian. Terus misalnya memasang mulsa. Memasang mulsa itu untuk apa? Untuk mengurangi kelembaban yang muncul dari bawah tanah. Mulsa penutup permukaan tanah. Kemudian untuk menghambat, kalau ada spora-spora yang dari tanah, dia akan tidak dengan mudah melompat ke atas. Nah, ini juga perlu diperhatikan ketika bertanam cabai. Itu kadang yang sering lupa adalah merempel daun di bagian bawah batang. Kemudian menghilangkan cabang cabang maling, istilahnya kalau petani. Dari cabang maling itu bukan dari cabang utama. Karena tanaman cabai itu cabang utamanya adalah membentuk V, tinggi ke atas, kemudian bercabang.
1: Nah,
0: kalau di bawah ini kemudian ada muncul cabang satu cabang lagi ke atas, melujur. Nah, itu yang disebut maling. Cabang maling. Ini sering diabaikan karena dianggap lagi yuk ngasil ke. Tetapi dari hasil kita beberapa kali petani diminta nyoba kalau dihilangkan seperti apa. Tidak signifikan, tidak berbeda nyata hasilnya. Bahkan malah yang dihilangkan itu vigor tanaman. Tanaman jadi lebih kuat, batang utamanya jadi lebih besar, karena cabang maling ini ikut makan tetapi tidak optimal. Jadi dia biasanya panjang kemudian baru nyabang. Nyabang itu panjang lagi. Lah itu kan nutrisinya hanya untuk memperpanjang batangnya saja. Ketika berbuah ya tidak signifikan, lebih baik dihilangkan kemudian memaksimalkan di batang utamanya seperti itu. Itu juga mengurangi kelembaban kalau kita menghilangkan cabang maling sama daun-daun yang ada di bawah cabang utama seperti itu.
1: Apakah musim itu juga sangat berpengaruh terhadap kelembaban, Mas? Sehingga itu juga nanti diperhitungkan oleh para petani kapan waktu tepat untuk tanam cabai atau bagaimana ngatain untuk pertimbangannya ngatain.
0: Betul, leres. Pertama, kita berbicara cabai ini selalu berbicara tentang komoditas yang seksi. Karena unsur politis, kemudian ada unsur inflasi, semua ada di situ. Cabai ini termasuk yang seksi, terutama biasanya cabai ini cenderung harga nanti lebih tinggi menjelang hari-hari perayaan. Seperti itu. Makanya biasanya petani menarik waktu tanam gimana nih panen pas di harga bagus. Nah, tapi kadang memang ini ya seperti hukum alam. Ketika mau harga bagus itu biasanya akan menghadapi tantangan musim. Ya, ketika tantangan musimnya itu berat, petani yang berani mengambil risiko itu tidak banyak, Mas. Hanya beberapa petani yang punya struggle atau punya kekuatan khusus, keberanian yang akan mengambil di musim tersebut. Memang harganya akan nemoni regose ngapik biasanya gitu. Tapi ya itu perlu diperhatikan, biasanya di musim penghujan itu jamur, bakteri itu akan banyak, lebih banyak muncul. Jadi sebagai gambaran secara umum, apa sajalah tanaman secara umum, hama itu akan lebih banyak di musim kemarau. Sedangkan penyakit, penyakit itu yang disebabkan oleh jamur, bakteri, virus dan sebagainya, itu lebih banyak di musim penghujan.
1: Mungkin virus juga ada di sama penyakit beda. Ini kan basic ya.
0: Ini basic.
1: Bagi yang awam mungkin enggak begitu familiar nih, Mas. Monggo.
0: Jadi hama itu adalah kita menyebutnya hama penyakit ini adalah organisme pengganggu tanaman, OPT, kita sebut sebagai OPT. Dibagi menjadi hama penyakit dan gulma, karena juga mengganggu. Jadi kalau hama ini biasanya dari golongan-golongan yang kasat mata terlihat. Bisa serangga, bisa vertebrata. Vertebrata menika hewan-hewan bertulang. Bisa tikus. Bisa juga burung. Kalau yang serangga jelas hewan-hewan kecil bersayap terbang. Nah, ini seringnya yang kasat mata ini menjadi hama. Kalau memang hadirnya di situ merusak. Makanya perlu dilihat ini ada serangga di tanaman rusak atau tidak. Kalau merusak ya itu hama. Sedangkan penyakit itu disebabkan oleh yang namanya patogen. Patogen itu adalah organisme penyebab penyakit. Bisa jamur, bisa bakteri, bisa virus. Nah, tapi kalau untuk virus ini spesial. Kalau virus biasanya itu ada pembawanya,
1: yeah.
0: ada vektornya,
1: mm-hmm.
0: vektornya juga dari golongan serangga, mm-hmm. biasanya seperti itu.
1: Nah, ini kembali lagi ke tadi Mas berkaitan dengan patek tadi. Tentu kan ada pencegahan-pencegahan untuk meminimalisir begitu ya terjadinya serangan patek. Apa sih Mas yang bisa dilakukan?
0: Untuk pencegahan sampai pengendalian ya istilahnya. Dari pencegahan kita mulai jelas dari awal adalah pengolahan lahannya. Pengolahan lahannya dengan cara mungkin harus dibalik tanahnya. Nah, pengolahan tanah itu kan harus dibalik. Kenapa? Tujuannya agar tanah itu kena panas matahari. Apabila ada spora-spora jamur yang kemungkinan itu bertahan di dalam tanah, itu bisa mati. Bisa juga setelah aplikasi, bisa diaplikasi fungisida di awal. Jadi kenapa? Supaya sumbernya sudah tidak ada dulu. Itu di awal seperti itu. Milih benih dengan label-label yang sudah ditentukan. Oh, ini tahan terhadap patek atau coletotrichum atau tahan terhadap ini. Ya, itu juga itu dimulai dari awal. Kemudian jarak tanam. Penentuan jarak tanam jangan terlalu rapat kalau di musim penghujan. Mungkin kalau di musim kemarau okelah, agak direngketke enggak masalah. Tapi kalau di musim penghujan sebaiknya jarak tanamnya lebih direnggangkan. Kemudian bisa dengan penambahan dolomit atau kapur kapur pertanian. Tujuannya adalah supaya pH tanah itu menjadi lebih netral, tidak. Karena tanah kita secara umum nggih, kita bicara Jogja, itu banyak yang asem-asemen, Mas.
1: Itu karena karakter tanahnya.
0: Pertama, bisa karakter tanah. Kedua juga karena dari perilaku manusia. Banyak menggunakan input bahan sintetis yang masuk ke tanah, itu menyebabkan tanah menjadi rusak, nah, lebih asam dan lain sebagainya. Nah, kondisi asam ini disukai oleh penyakit dan juga hama. Karena ketika kondisi tanah asam, terlalu banyak nitrogen misalnya, daun itu menjadi kayak kerupuk, gampang getas lah bahasanya, gampang hancur, gampang luka. Nah, ini ketika gampang luka, penyakit gampang masuk. Hama juga lebih senang karena daun jadi empuk. Nah, itu makanya kenapa pupuk N juga jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak menggunakan N dan urea. Banyakkan saja menggunakan pupuk organik. Ya, pupuk organik, kompos yang sudah melalui proses fermentasi. Nah, itu kandungannya lebih kompleks, lebih sehat untuk tanaman, itu untuk pencegahan gitu. Nah, kalau pengendaliannya seperti apa kalau sudah ada? Kalau sudah ada, bisa dipetik buah yang terkena. Kalau mau aplikasi fungisida, dipetiki dulu. Nah, ini yang sering petani kadang wah aplikasi fungisida wes semprot aja padahal sumbernya belum diambil. Nah, sebaiknya sumbernya ini diambil dulu, buah-buah yang kena patek ini diambil dulu, mlebu teng lahan sangu kantong kresek. Dilebetke tenggen kantong kresek, dikekem sing erat. Karena ada sporanya. Kalau enggak nanti menyebar. Setelah itu hasil pengumpulan ini dibakar kalau bisa. Kalau sekedar dikubur nanti dia bisa bertahan di tanah. Atau enggak ya kalau bisa dikasih makan ke hewan ternak, mungkin kalau hewan ternaknya doyan cabe, bisa cemplung ke kolam lele atau apa. Intinya jamur ini hilang lah, sumber penyakit ini hilang dulu, baru monggo lahan diaplikasi fungisida, kita tidak masalah. Nah, kita juga memperkenalkan yang namanya agensia hayati. Nah, agensia hayati ini adalah senjata biologis. Mungkin barangkali sebagian petani sudah kenal nggih. Kalau untuk jamur kita bisa menggunakan namanya jamur juga trichoderma. Trichoderma ini adalah jamur baik yang dia juga bisa bertahan di tanah. Diaplikasikan saja di awal. Ketika jamur trichoderma diaplikasikan di tanah di awal, niki jamur-jamur lain yang menyebab penyakit ini akan terhambat pertumbuhannya. Karena
1: trichoderma itu sekarang sudah di apa, dalam bentuk apa sih Mas? Kemudian pengaplikasiannya di tanah seperti apa?
0: Nah, trichoderma ini adalah jamur baik yang cara kerjanya adalah menghambat pertumbuhan jamur jahat, gitu. Biasanya seperti itu. Ini aslinya lahirnya di tanah. Kemudian dari laboratorium kita pisahkan, kita dapat biakan khususnya. Kemudian kita perbanyak. Petani sudah banyak yang menggunakan itu sekarang. Cara aplikasinya dengan dicampur pupuk organik, pupuk kandang yang sudah jadi, diaplikasikan di situ. Tujuannya apa? Supaya ngerageni dulu, supaya merata dulu di situ, baru kita ceblok ke tanah. Nah, setelah itu nanti dia akan mengkoloni atau istilahnya menguasai tanah itu. Nah, itu jadi jamur-jamur lain tidak masuk. Nah, petani sendiri juga sebagian mungkin barangkali sudah ada yang menggunakan. Karena ini juga pabrikan juga sudah ada. Jadi yang sekarang kan juga familiar yang namanya marketplace nggih. Di marketplace sudah ada trichoderma, bioviria basiana untuk hama. Itu semua senjata biologis itu sudah ada. Tapi di kami, kami juga produksi di laboratorium kami, di laboratorium pengamatan hama penyakit LPHPT di Ngesian Pandak Bantul. Kami juga ada kalau misalnya petani ngersake beli atau ngersake belajar, monggo datang ke lab kami, kami siap untuk mendampingi untuk perbanyakan.
1: Jadi petani juga bisa mas memperbanyak tadi itu untuk kemudian diaplikasikan.
0: Sangat bisa sekali. Oh, jadi ya, trichoderma atau beveria atau metarhizium atau jamur-jamur lain yang dalam tanda kutip adalah jamur baik, jamur yang bisa kita manfaatkan untuk mengendalikan, petani bisa untuk memproduksi sendiri, memperbanyak. Nanti pendampingannya seperti apa, monggo misalnya mendahului dulu datang ke lab kami, kami ingin belajar seperti ini, kami terbuka, tidak dipungut biaya, silahkan datang belajar di tempat kami, kita belajar bersama-sama untuk tentang agen pengendali hayati, gitu. Jadi istilahnya kita kenalkan juga namanya agen pengendali hayati atau ya senjata biologis lah dari alam untuk mengendalikan hama dan penyakit tersebut.
1: Oh, terus kata mas Mbak Menawi, misalnya sudah terlanjur terkena patek dan cukup banyak secara persentase begitu. Nah, itu apakah ada apa cara-cara yang paling efektif begitu sehingga nanti cepat pulih dan nanti menghasilkan produksi yang baik, ngeten?
0: Ya, jadi kalau memang sudah terlanjur, gih, tadi sudah pengamatan berarti kelewat, pengamatan kelewat, kemudian serangan awal juga sudah kelewat, tahu-tahu sudah banyak. Ya, memang sebaiknya ya, kuncinya adalah kita hilangkan dulu sumber inokulumnya. Kita sebut sumber inokulum atau sumber penyakit. Jadi buah-buah yang kena patek, baik yang masih menggantung di tanaman ataupun yang sudah jatuh, kita bersihkan dulu. Setelah itu ya, kalau kita menggunakan agen hayati mungkin nggak terkejar, nggak terkejar dalam arti spora penyakitnya ini sudah terlanjur banyak. Kita pukul dulu pakai fungisida, oke, tidak masalah. Setelah itu baru organiknya kita masukkan, pupuk organiknya kita perbanyak, karena pupuk organik ini pembenah tanah, kemudian penyedia makanan paling kompleks bagi tanaman. Nah, itu kita masukkan, stop dulu pupuk N-nya. Nah, banyakkan pupuk organik. Nah, itu stepnya kalau memang sudah terlanjur banyak, ya tadi mau tidak mau potong dulu generasinya. Jadi ya diambil dulu itu yang buah-buah terkena patek. Kalau enggak, ya ketika nanti berbunga lagi, keluar buah lagi, kalau masih ada sumbernya ya akan terkena lagi.
1: Sebagai penutup Mas Rizky, niki apa sih pesan-pesan jenengan begitu buat para petani begitu menghadapi musim yang seperti ini, kemudian juga untuk mengantisipasi serangan patek ngoten.
0: Untuk napa nggih nanti menghadapi musim yang memang sekarang musimnya semakin tidak menentu nggih. Bahkan petani itu mengeluh pranoto mongso ki wis ora kanggo, kemudian apa gareng ki wis bingung sak niki. Gareng pung niku dulu kan sebagai indikator musim. Nek wis muni tet gitu kan. Oh, iki wis arep peralihan. Sekarang wis kadung muni jebul sik udan. Jebul masih panas. Nah, jadi pranoto mongso memang sudah bergeser karena ya global warming dan lain sebagainya. Yang perlu kita antisipasi yang pertama yaitu tadi dari sisi budidaya kita mulai perhatikan pengaturan jarak tanam, drainase, pembuangan airnya seperti apa, penggunaan pupuk organik juga harus kita kembalikan lagi seperti dahulu. Kemudian sanitasi itu juga perlu pembersihan lahan karena hama atau penyakit apapun itu ketika tanduran tidak ada mereka bisa bersembunyi di ya kolonjono, walaupun kolonjono mungkin di seberapa tempat digunakan gitu, dimanfaatkan. Tapi ya paling enggak ya kita bersihkan lah yang dekat dengan pertanaman karena itu juga akan jadi tempat bersembunyi sementara bagi hama dan penyakit. Jadi sanitasi, pengaturan jarak tanam, kemudian tadi boleh pengaplikasian agen pengendali hayati di awal pertanaman seperti itu, bisa dengan trichoderma, itu gliocladium itu untuk menghambat pertumbuhan jamur-jamur yang mungkin akan hadir untuk mengganggu tanaman kita seperti itu.
1: Wonten Mas Rizky menika seserepan ingkang sangat manfaat kagem kadang tani wonten ing Daerah Istimewa Yogyakarta ngaten. Lan Mbak Menawi samangke wonten kadang tani ingkang betah informasi lengkap ngaten Mbak Menawi badhe tindak wonten kantor saken jih Mas.
0: Saget.
1: Nggih, menika wonten Balai Proteksi Tanaman Pertanian, menika wonten
0: Gesian
1: Wijirejo Panda ngaten sih. Manten nuwun Mas Rizky wektalipun. Yes, terus nambut aja cekap semanten atur kiaran bangun desa menika mugi saestu tansah piguna. Sugeng pepisahan mugi tansah rahayu ingkang sami pinanggih. Nuwun.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sudah 7 hari, 7 malam aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
2: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga satu persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugang Sipuon.

0: Sugeng.
1: Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
2: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
1: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
2: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
1: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
2: Tidak tahan sama adikku?
1: Iya.
2: Ada apa, Sindon?
1: Adik kau yang paling kecil itu, Siaki.
2: Oh, Siaki. Kenapa pula dengan Siaki?
1: Siaki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
2: Iya, iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
1: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
2: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati Siaki. Maafkan adik saya, ya.
3: Hai, Sugeng. Pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, Siaki, itu binatang kah?
1: Dengar, Sugeng. Mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Raki dari kampung ini! Usir dia!
3: Iya.
1: Bunuh dia!
3: Iya. Cepat usir dia sekarang juga.
1: Usir!
2: Sabar semua. Sabar.
1: Usir dia! Bunuh sabar. Dia!
2: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya Siaki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
3: Iya.
1: Bunuh
3: usir
1: saja.
3: Dia!
1: Usir
3: dia sekarang juga.
1: Saja.
3: Kurang ajar.
1: Usir dia.
3: Usir dia.
1: Bunuh, bakar.
3: Kami akan bunuh dia.
2: Kurang ajar benar-benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah. Aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung Siaki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan rotan juga. Cobalah.

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan. Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar ini. Kalau kau bebas, orang-orang kampung yang akan membunuhmu kelak.
0: Keluarkan! Keluarkan aku, Sugeng! Orang-orang kampung itu tidak akan bisa membunuh aku. Aku yang akan membunuh mereka semua. Cepatkan keluar aku sekarang juga, Sugeng!
1: Tenang sajalah kau di dalam sangkar ini, adikku Yaki Yamus. Aku terpaksa melakukan ini.
0: Hei, Sugeng. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugeng?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Lia ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugeng. Jangan. Jangan hanyutkan aku, Sugeng. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugeng. Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugeng, tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugeng. Aku ini saudaramu. Saudaramu, Sugeng.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Yamus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku Yaki Yamus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang-ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursita ingkang direhaken lan Titi Wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang kula saking Yayasan Taman Sesaji Nusantara. Ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Bapak Uga Swastika Mahindra sugeng dalu Uga.
1: Sugeng dalu.
0: Inggih, kados pundi pawartosipun? Sehat nggih.
1: Sehat.
0: Matur nuwun rawuhipun. Ugi sampun kepareng rawuh kadang kula raka Mas Heru Sumaryo. Sugeng dalu Mas Heru.
1: Sugeng dalu Mas Sugiman.
0: Inggih, kados pundi pawartosipun? Madangu mboten pinanggih menika Mas Heru.
1: Wilujeng sehat.
2: Kero-kero.
1: Pun dangu mboten pinanggih.
0: Inggih. Matur nuwun rawuh panjenengan kekalih wonten ing dalu menika lan tentu kemawon rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu tining Sutresna Budaya mliginipun wonten ing giaran pendopo. Nah, wonten ing wekdal menika badhe paring andharan bahwa raos gayut kalian sesaji profesine. Nah, tentu kemawon mangke Sutresna Budaya ugi wonten ing badhe bahwa raos wonten pemanggih, wonten pamundur pesan. Namun istunipun menopo tenggeng dipun lestani sesaji profesi wonten ing mriki menika. Nggih. Memenai Pak Uga Rumiyin monggo Pak.
1: Nggih, matur nuwun. Nika ira-iranipun kombinasi menika. Wiwit nika basa Jawi.
0: Nggih.
1: Profesi menika basa Indonesia menapa maca menika.
0: Iya, ten nggih.
1: Nggih. Nika sengipun pilih upacara wiwit kala rumiyin menika kagem kadang-kadang tani amargi menawi kita ingat sejarah Indonesia nika kan wastani pun negari agraris.
0: Leres.
1: Dulu 80% lebih itu adalah profesi petani. Pramila kata sangat upacara-upacara lan mliginipun wiwit menika. Nah, wiwit menika kan sebelum memulai upacara tanam mula diwiwiti, maka istilahnya wiwit.
0: Wiwit
1: nggih. Nah, lajeng wonten mawarni-warni upacaranipun, cak-cakanipun. Nah, sasaanipun amargi menika Jawi biasanipun mawi tradisi Jawi mekaten.
0: Nggih.
1: Pramila wiwit nika lajeng dados kala rumiyin dados tradisi, dados kebiasaan sebelum upacara tandur. Ngaten nggih.
0: Nggih. Menawi Mas Heru terus pundi Mas Heru kayut kalian andaran dalu menika.
2: Nah iki. Leres nek rumiyin menika wiwitan niku mesti kemawon wonten hubunganipun kalian panen.
0: Tetanen
2: nggih. Nggih, tetanen. Nah menika. Nah menika rumiyin menika tetani menika menawi ajeng panen mesti nganakke wiwitan bocah cilik-cilik dundang nggih to. Lajeng sak sampun menika lajeng mendeti pari-pari menika pontaleni ya menika kagem bibit ning sak menika wiwitan wis jatosipun sak menika wonten ugi istilahipun profesi ya menika
0: terus pundi menawi ingkang kayut kalian menika.
2: Nah, profesi menika kayutipun kalian mbok pilih pedagang utawi pengusaha. Lajeng kalian menapa kalian pegawai ASN utawi PNS dan sebagainya menika masuk iman.
0: Nggih. Wiwitipun menapa miwiti profesi menika ngaten nggih.
2: Nggih, leres. Wiwitanipun dados pegawai, wiwitanipun dados pengusaha, wiwitanipun dados pedagang, lansana-sanesipun masuk iman.
0: Nggih, ngaten nggih. Nah, menawi ing kayut kalian wiwitan ingkang kala wau ingkang tetanen.
2: Nggih.
0: Mbok menawi tasih saperangan wontening masyarakat milo tasih wontening keng lumampah namun milo sampun nggih kathah ingkang sampun mboten pun tindakan. Estunipun cak-cakanipun kados pundi to Pak Uga? Wontening wiwitan ingkang gayut kalian tetanen kula Pak menika tasih.
1: Nggih. Menika ingkang ngremenaken rumiyin.
0: Nggih, nggih.
1: Nah, biasanipun upacara wiwit menika ingkang badhe tandur ingkang kagungan sawah menika lajeng wonten sawah, lajeng wonten lari-lari alit. Lari-lari ing kathah sanget nika. Nah, pramila sak sampunipun upacara menika mangke wonten dum-duman bancaan. Dum-duman bancaan nanging penting. Pentingipun biasanipun kalau rumin sing jenenge ndok siji nika dibagi 8.
0: Nggih, nggih.
1: Tetapi lari-lari nika tetep remen.
0: Nggih, nggih.
1: Itu mengandung filsafat. Filsafat menika wiwit menika ra pisanan.
0: Nggih.
1: Pari diceblokke arep didongani kaya cah cilik kados lare sing kem anu badhe tuwuh. Pramila memanggil anak-anak menika wonten werdinipun menika. Jadi anak-anak diminta untuk berdoa seperti juga padi yang mau bertumbuh. Meskipun entuke ya ming ndok sak prawolon, tetapi itu itu sebuah kejujuran menawi menika wiwit lan anak-anak menika. Nah, sak menika mlebet bab ingkang kalau wau pun ngendikaken caca ini piye kados pundi. Nah, kita rembakan wiwit menika biasanipun ingkang nami tiyang Jawi menika pas mestinipun cepak-cepak. Ora kliwat biasanipun ing nomor setunggal tumpeng. Tumpeng sak kepungane. Pramila menika penting amargi menawi dipun werdhaaken werni-werni menika nanging ingkang baken bahwa ternyata orang Jawa itu ketika mau memulai sesuatu ada doa dan ada bentuk tumpeng menuju ke atas. Nika ora ordinipun nyuwun. Nyuwun lan menawi ingkang pono bab-bab donga lan sak piturutipun menika mbok menawi Mas
0: Heru.
1: Mas niki monggo.
0: Nggih. Dicendhi Mas Heru.
2: Leres masuk gimana menika nek tujuanipun nek ungkapan rasa syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumadi utawi Gusti Tuhan Yang Maha Esa nggih. Menika mergi hasil panenipun melimpah, berhasil kanthi sae lan menika. Menika nek bab-bab menika.
0: Nggih, dados wiwit menika wonten wiwit badhe tanem menika wonten piyambak, wiwit panen menika wonten piyambak ngoten nggih.
2: Nah, nggih. Sejatos men sami kalian mlejengan ya Pak Oka nggih.
0: Ngaten.
1: Wonten Jawi menika.
0: Nggih.
1: Saben obah diupasaran. Artinya bahwa memang Jawi menika budaya.
0: Nggih, nggih.
1: Arep tok warani iki wiwit tetapi yang saya tahu karena dulu saya pernah rebutan dok sak prowolan itu gitu. Ketika simbah saya mau tanam padi ya. Sehingga itu terkenang sekali. Nah, kalau hari ini saya diminta piye to perdini pun ya aku terus nyandak nggon sak prowolan kala wau. Ternyata bapak itu ternyata ya warep tandur cah cilik kan ngaten.
0: Nggih, nggih.
1: Mula mulai memanggil cah cilik. Ya saya kemudian mengartikan setelah dewasa ini oh ternyata itu cara Jawa untuk kemudian mendampingi bibit padi yang mau tumbuh dengan doa anak-anak itu kemurnian kan kan.
0: Ngaten nggih. Nggih. Sampeyan monggo dumateng Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh wonten menapa pemanggih utawi wonten pamundhut pesan gayut kalian andaran dalu menika. Kulo cawisaken ingkang lumantar telepon wonten ing gangsal sekawan 0333 lan ingkang lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0199/0066. Nggih. Menika sampun wonten ingkang rawuh lumantar WhatsApp menika. Halo sugeng dalu pendopo, ini Ki Bau Sosro mau tanya sebagai berikut. Apa dan bagaimana hakikat wiwit sesasi profesi? Piye implementasinya dalam kehidupan di keluarga masyarakat, bangsa, dan negara? Satu, kapan nilai-nilai wiwit seharusnya diterapkan dalam kehidupan profesional, hanya saat memulai pekerjaan atau sepanjang proses menjalankan profesi. Kemudian yang kedua, di mana nilai-nilai budaya Jawa, kejawen, agama, dan filsafat dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mengapa membumikan kembali tradisi wiwit penting bagi pembangunan karakter bangsa, dan bagaimana cara mengaktualisasikan nilai-nilai tanpa terjebak pada simbol atau ritual semata. Terima kasih Ki Gede Bahu Sosro ing telatah Kaki Merapi. Matur nuwun. Nah, nggih, matur nuwun. Monggo menika. Bangga utawi Mas Heru monggo.
1: Nggih. Nggih, matur nuwun. Mulai nebak ingkang telepon menika kula maknai sangat mengenal.
0: Ketinggalipun nggih menika.
1: Ki Bahu Sosro menika lulusan filsafat.
0: Oh, anjing.
1: Lajeng profesi ini pun perni-perni saat ini kok urusan haji dan lain-lain. Matur nuwun Pak Ki Bahu Sosro. Ya, saya memanggilnya Pak Anton. Engkang sepindah kalau mau.
0: Inggih, ingkang kula aturaken menika apa dan bagaimana hakikat wiwit sesaji profesi, piye implementasinya dalam kehidupan di keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya, kapan nilai-nilai wiwit seharusnya diterapkan dalam kehidupan profesional, hanya saat memulai pekerjaan atau sepanjang proses menjalankan profesi itu sendiri.
1: Ya, kalau kemudian berbicara tentang hakikat apa, ya saya harus berangkat dari makna filsafati.
0: Ngeten.
1: Bahwa setiap budaya itu punya sebuah gerak. Nah, sekarang kita sedang berbicara tentang wiwit sebagai sebuah tradisi orang Jawa zaman dulu. Dalam hal kegiatan memulai kegiatan pertaniannya, karena dulu profesi terbesar adalah pertanian.
0: Taninya.
1: Maka kemudian ini adalah satu bentuk ekspresi budaya diterapkan di dalam kegiatan pertanian. Kebetulan melalui kita sami meningi poro kino menikora, apapun di Jawa ini selalu didoakan. Maka sangat werni-werni ingkang nami upacara-upacara menika melalui kalawau gayutan pun kapan kira-kira ini akan dilakukan. Kalau secara tradisi itu pada saat mau tanam ya, tetapi kalau kemudian mau diperlebar ya, setiap mau memulai sesuatu ya, maka kemudian ada wonten doanipun melalui pendek nika lajeng rapalipun. Utawi menika amargi upacara nggih, tatanan upacara. Tatanan upacara menawi Jawi kan wonten sekar, wonten wajik, wonten werni-werni lan mboten kesupen tumpeng mekaten. Jadi kalau kapan itu sangat variatif, tetapi mligini pun pada masyarakat pertanian itu adalah pada saat mau melakukan aktivitas tanam. Mekaten. Mbok menawi Mas
0: Heru,
2: monggo. Lurus Pak Uga menawi nggih. Nah, menika suatu proses utuh dan berkelanjutan nggih, berkelanjutan ya. Yang tidak pernah putus, yaitu sebuah perputaran tanam, kemudian perawatan menjelang panen, panen dan kembali pada masa tanam lagi seperti itu. Nah, menika. Terus menika dipun ngendikaken kados pundi ya menika berkelanjutan ingatan menika.
0: Ngaten. Nggih. Ingkang gayut kalian wiwit profesi menika memulai pun tindakan menika hanya saat memulai pekerjaan atau pada proses menjalankan profesi menika piyambak. Tapi saben-saben badhe miwiti makarya kalau wau nggih, sampun pun nandharaken nggih.
1: Nggih. Kula mireng sederek-sederek muslim itu menawi memulai sesuatu ada kata bismillah. Doanya macam-macam.
0: Ngaten.
1: Artinya apa? Artinya bahwa dalam tradisi masyarakat Nusantara, spesifik Jawa, maka ya kalau kemudian wiwit dalam bentuk sebuah kata-kata permulaan dari sebuah kegiatan menika mirunggang. Tetapi wiwit dalam arti kata budaya wiwit itu pasti di aktivitas pertanian.
0: Ngaten nggih. Jenging gegang kok kali menika di mana nilai-nilai budaya Jawa, kejawen, agama dan filsafat dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian mengapa membumikan kembali tradisi wiwit penting bagi pembangunan karakter bangsa dan bagaimana cara mengaktualisasikan nilai-nilai tanpa terjebak pada simbol atau ritual semata. Terus ini Pak Uka menaikkan dengan menikah
1: karakter, upacara wiwit dan kesetiaan. Di waktu rikala pindah kalawau kula matur wiwit itu dirubung cah cilik-cilik. Nah kemudian ada pembagian endok cilik-cilik. Tetapi anak-anak tetap senang, anak-anak tetap tidak rebutan dan ngerti. Nek endok mongko tetap di Porowolu. Nah menika kan sebuah model pendidikan nilai-nilai yang diterapkan, bukan kemudian kowe kudu ABC, tetapi dengan upacara menika lajeng tinoto lakunipun, tinoko kebiasaanipun, antri bae. Nah, itu salah satu nilai kan. Kemudian ndak kok kudu dibagi wolu ya kancane oke. Itu kan bicaranya gotong royong. Kemudian kalau kita mau perdalam lagi, terus filosofi yang lain apa? Jawa itu njawani. Upacara menika werni-werni. Lan wonten tatananipun. Nek tatanan ditaati menika kan sebuah ketaatan. Ya, pramila kita tasih remen melalui Jawa Jogja menika subositonipun nggih lumayan tasih sae. Ah menika ora implementasi penerapan dari tradisi-tradisi yang memang dikemas sedemikian rupa detail, doanya ada, tatanannya ada, aturannya ada. Ya ketika kemudian masyarakat terbiasa dengan cara-cara begitu, saya pikir itu sudah penerapan.
0: Mekaten matur nuwun. Sebetulnya ngomongakan wiwit kalau mau ndok di Porowolu ning wonten menapa nggih edukasi wonten ing mriku nggih nrimo lan sanesipun prangongso katanya. Inggih matur nuwun ki gedhe Mbah Usosro ingkang kepareng rawuh dalem menika. Salajengipun menika halo.
3: Kula tanduk nembang.
0: Oh nggih, menika Pak Kasiano nggih matur nuwun. Ingkang lumantar telepon menika kula bikak wonten ing gangsal sekawan 0333. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan. Badhe nyuwun prisa menawi badhe ngamontenaken upacara syukuran utawi wiwitan makarya. Tembungipun wilujengan menika cak-cakanipun kados pundi lan menapa kemawon nggih ingkang kedah wonten. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan. Matur nuwun. Nggih, monggo Mas Heru menawi.
2: Nggih, menika ingkang kedah wonten menika bancaan mel kedah wonten.
0: Nggih.
2: Wiwitan menika. Lah bancaan rupi-rupine warni-warni nggih. Maksud gimana? Warni-warni wonten greh, wonten menapa? Nika wetigan ingkang pun ngendikaken Pak Oka pun para pun napa? Pun pontho-pontho dados alit-alit.
0: Nggih.
2: Lajeng wonten kacang-kacangan menika.
0: Nggih.
2: Lajeng menika mangke sekolipun ingkang sepisan mesti didamel kados gunung menika nggih. Karena wujud syukur nggih. Lah menika. Menika mangke gumantung ingkang mandigani wonten wiwitan menika. Lah menika biasanipun kiai ingkang pun anggap sepuh, lah menika biasanipun benten-benten anggenipun ngecai ngaten masuk gimana.
0: Ngaten nggih. Nggih. Nah, beda papan kalau mongso wonten sekedhik bedanipun.
2: Nggih, wonten bedanipun.
0: Ning tujuanipun kula kinten sami.
2: Sami
0: nggih.
2: Sami
0: nggih. Nggih, matur nuwun Ibu Sulastri ingkang lenggah wonten ing Kalasan. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber saking Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Menawi rumiyin mila dipun kenal upacara utawi mong-mong pengetan wedalan. Menapa wiwitan menika ugi kalebet menika? Matur nuwun nggih, matur nuwun Pak Sudiyono ingkang wonten ing Mertoyudan Magelang. Monggo Pak Ugatus.
1: Nggih. Mong-mong
0: nggih.
1: Mong-mong niku among-among.
0: Among-among nggih.
1: Menika mboten kangge tetanen.
0: Nggih, nggih.
1: Amargi menika kabetan kangge sedaya piyayi. Mliginipun biasanipun para tiyang sepuh ngamong-ngamongi puterane supaya sempulur saya sehat lan ngaten. Dados wonten sekedhik wonten unjukan, wonten daharan, wonten werni-werni detailipun biasanipun jawi nika supados donga menika mawi srana. Maksudipun
0: nyuwun
1: sewu kula menawi basa Indonesia mboten langkung lancar. Jadi

0: Kangge sinten ya, ini kok kangge biasanipun lare biasanipun. Ning biasanipun menawi tiyang sepuh ingkang caket kalian putra biasanipun menawi putranipun sampun dan pundi menika bapak ibu terutama ibu nika tasih ngomong-ngomong wonten griyanipun.
1: Ngeten. Nggih. Nggih, nggih. Dados menika menapa benten menawi kalian wiwit kala wau
0: nggih. Nggih.
1: Menika ki ngomong-ngomong menika wujud menapa wilujengan kagem ngingeti dinten kelahiran
0: ngeten Mas. Nggih, biasanipun ngaten.
1: Ngaten, nggih. Matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Ibu Sulastri ingkang wonten ing Kalasan. Selajengipun dalu sugeng dalu.
2: Sugeng dalu pendopo Bapak-bapak narasumber Pak Sukiman.
1: Nggih.
2: Kula Pak Wening saking Wonosari Gunung Kidul nggih Pak.
1: Monggo Pak.
2: Nggih nderek berpendapat urun rembug nggih Pak tema dalu menika.
1: Nggih.
2: Tentang wiwit upacara profesional dengan profesi menika. Mas Long, atur Pak Tetes memang kehidupan manusia itu sudah diberi jiwa dan sifat sifat yang lengkap terhadap kehidupan ini dengan istilah welas asuhnya yang maha luas itu maha agung. Jadi menurut saya leluhur kita menggunakan upacara tradisi wiwit itu yang dengan bahasa metode cara ruang waktu yang sangat spesifik menurut pengalaman leluhur dulu dan generasi sekarang ini sebagai bentuk apa Pak fokus diri ya untuk suatu tujuan dari profesi bertani, profesi pekerjaan. Jadi ini menurut saya sebagai apa tindakan berlaku keyakinan ya keyakinan batin itu peta untuk mencapai tujuan. Jadi saya masih bisa menerima para leluhur kita mengajari cara-cara itu karena dengan itu kan algoritma fokus diri dengan proses-proses yang harus dijalankan untuk sampai berhasil kan ditindaklanjuti. Jadi saya kira bagaimana menempatkan bagaimana hukum niat tapi diaplikasikan dengan kerja nyata dengan proses-proses yang layaknya, misalkan bertani harus dengan pilih bibit yang baik, pupuk yang pas, air yang cukup, demikian juga pekerjaan apapun kalau fokus diri lebih apa kita lebih sadar diri untuk mencapai keberhasilan. Jadi sesaji itu menurut saya boleh-boleh saja dan leluhur kita supaya kita tahu hitung, tahu algoritma yang lebih baik. Semoga budaya seperti ini bisa ditindakke lebih tepat, lebih bagus dan kita tidak mengartikan bahwa itu laku negatif. Tidak. Ada yang menganggap bahwa upacara itu tuh ada yang tidak sependapat. Tapi kalau saya bagai fokus batin, fokus pemetaan untuk proses berhasil di bidang profesinya dengan sesaji. Matur nuwun, salam budaya.
1: Lestari budaya.
0: Matur nuwun.
1: Lestari budaya. Pak Wening, ya, Wening Wonosari. Inji, boleh nonton tanggapan Pak Ukau
0: tadi masih. Inji, nika leres Pak Wening bahwa budaya Jawa dengan nilai-nilai upacaranya itu mengandung pendidikan, edukasi yang sangat detail, sangat tinggi.
1: Yeah.
0: Salah satu bentuknya adalah ubo rambe. No, ubo rambe itu apa toh? Itu kan sebuah laku yang kurangi itu kan ketertiban.
1: Yeah.
0: Mari kita hubungkan dengan kondisi sekarang ini, dengan banyaknya korupsi, banyaknya perilaku yang suka nerabas dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Minggu yang nih kok, kira-kira disini orang diupacarani. Ngaten, matur nuwun Pak Wening.
1: Matur nuwun Pak Wening, rawuhipun. Jadi salah jengipun meniko. Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber ini dari Pak Selamet yang ada di Palangkaraya. Terima kasih upacara tradisi masih dilanjutkan. Iya, nun saya buku lo tampil rumi dengan lumantar telepon. Sugeng dalu, pendopo. Halo.
3: Halo. Ji.
1: Selamat malam, monggo menikah saking.
3: Ki Bau Sosro.
1: Ki Bau Sosro, monggo monggo.
3: Sesaji profesi ini kok penerapan pun kan tersinggung terapan kuat keluarga, wonten masyarakat maupun bangsa.

0: sekarang beliau asing ni.
1: Anji.
0: Kebet.
1: Anji. Ngaten. Inggih, matur nuwun Ki Bau Sosro. Inggih, matur nuwun rawuhipun. Menika ketingalipun mesami kalian panjenenganipun Pak Slamet yang ada di Palangkaraya ini, terima kasih. Upacara-upacara tradisi masih dilestarikan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya walaupun telah lama hidup di Palangkaraya, namun upacara-upacara seperti itu juga masih saya lakukan. Karena saya yakin apapun kalau dimulai dengan doa dan rasa syukur, pasti hasilnya akan lain. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Pak Slamet yang ada di Palangkaraya. Ugi Ki Bau Sosro kula wau. Nggih. Monggo, Pak Kau tangi Mas. Ya, monggo.
2: Nggih, leres Ki Bau Sosro. Menika profesi menika contohnipun tiyang mlebet nyambut damel ingkang sepisan lajeng syukuran. Lah menika syukuran menika wiwitan utawi dipun mulaini pun piyambakipun nyambut damel mila menika diwontenaken oleh jengan utawi bancaan menika menawi jawinipun. Wujud syukur, wah sudah diterima di mana wonten menika Pak anu Rama Bau Sosro. Nah menika.
1: Nggih, Pak. Oke, mboten wonten tambahan.
3: Oh, nggih. Nika filosofi malih soal itu.
1: Filosofi.
3: Nggih, nggih, matur nuwun Ki Bau Sosro Sutang Merapi biasanya begitu menyebutnya. Nggih, matur nuwun. Nah, kalau sekarang ini kemudian ada penjenengan tadi bertanya tentang kalau kemudian diterapkan pada kehidupan sehari-hari terutama anak-anak itu seperti apa? Dalam hubungannya dengan wiwit. Wiwit itu kan memulai sesuatu. Kalau tadi di awal kita menjelaskan bahwa wiwit itu adalah hubungannya dengan agraris, tanah ketika orang mau bertani. Tetapi kalau kemudian ditarik ke sini, kira-kira bagaimana anak-anak bisa punya tradisi, kebiasaan, kebaikan seperti itu? Kalau tidak salah ya, saya salut kepada teman-teman muslim. Biasanya kan kalau mau pamit tuh assalamualaikum, lumpuh salam, terus kemudian cium tangan. Itu kan mau ibiti sesuatu, mau pergi nyuwun pengestu. Kalau kemudian dientok, ya itu ibit itu seperti itu implementasinya. Kalau kemudian kolwau pitakenanipun implementasinya pada saat sekarang pada anak-anak seperti apa. Nah termasuk kalau kemudian di sekarang ini anak-anak dengan orang tuanya sangat mendambakan pendidikan, proses itu kan kita melihat ya, kalau anak masuk gerbang diantar orang tua, endi sing cium tangan, endi sing ora. Nah disitulah kemudian apakah kemudian dikenalkan dengan upacara wiwit. Ini kan satu bentuk nyuwun pangestu ketika saya mau belajar cium tangan, setidaknya ada sesuatu. Kalau dalam agama lain itu ada sebuah model tertentu. Nah, kalau itu diterapkan, itu satu bentuk. Tadi pertanyaannya kan implementasi. Piye to? Nah, ya masih relevan. Meskipun kita sudah tidak lagi berbicara tentang kegiatan agraris. Makaten. Tapi nilainya. Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun kula Bapak Slamet ugi panjenenganipun Ki Bau Sosro sampun kepareng rawuh. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Menika saking panjenenganipun Bapak Sigit wonten ing Seyegan. Kula badhe nyuwun pisa narasumber. Sak menika lari-lari sak menika rak sampun awis-awis sumerep menapa malih nindakaken upacara-upacara ingkang gayut kalian wiwitan menika. Nah, menawi mangertos utawi sumerep biasanipun inggih namung sumerep blegeripun utawi cak-cakanipun, nanging mboten mangertos nilai-nilai ingkang dipunajaraken. Badhe nyuwun pisa kados pundi caranipun memberikan pengertian kepada anak-anak Gen Z, caranipun Gen Z nggih, kados pundi caranipun menyampaikan nilai-nilai wonten ing upacara-upacara ngaten menika. Matur nuwun nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Sigit ingkang wonten ing Seyegan nggih. Terus pundi monggo Seru.
2: Nggih, mila leres menika tugas kita bersama nggih. Sekarang untuk generasi muda, untuk anak-anak tidak mengenal wiwit, karena budaya wiwit ini sudah terkikis ya, sudah banyak yang tidak dilakukan apalagi di masyarakat perkotaan. Nah ini kalau di pedesaan mungkin masih ada 1-2 yang mengadakan upacara wiwit. Nah ini suatu edukasi, memang kita harus mengadakan pembelajaran atau edukasi terhadap anak itu bahwa wiwit itu seperti ini. Nah, namun pelaksanaannya biasanya kalau di perkotaan menika sak menika sabin mawon sampun kathah ingkang boten wonten lah menika.
1: Nggih.
2: Mbok bilih mangke Pak Uka menika saged nganu, saged menapa jelasaken kanthi gamblang menika bab edukasi terhadap anak-anak menika supados mangertos wiwitan menika kados pundi. Nah menika.
1: Terus pundi menika Pak Uka?
3: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih.
3: Mulai pun gayutaken generasi dhisik.
1: Nggih.
3: Karo generasi sekarang, terus kemudian tadi pertanyaannya bagaimana mengenalkan wong ora tau ndelok. Nah, saya membebani lagi, opo generasi yang sekarang punya anak itu mengenal wiwit. Itu lompatan kan. Ya, dan ini tadi saya barusan di DPD rembukan ini juga sebenarnya. Bagaimana lompatan generasi itu menyulitkan edukasi nilai-nilai budaya. Apa meneh rembugan sing jenenge wiwit. Krungu iki bisa ning radio iki misalnya kan ngaten. Tetapi jangan khawatir. Sing dijukuk dudu wiwite, sing dijukuk dudu pocorone, sing dijukuk karepe. Kalau ora sampun pun andharaken bahwa wiwit adalah sebuah permohonan. Wiwit adalah sebuah harapan. Wiwit adalah sebuah tatanan. Maka kemudian yang dikenalkan itu genset sekalipun kalau kemudian dia menggunakan teknologi tidak, kalau tidak pakai tatanan ya itu nanti jadi generasi hoak. Nah itu kan kemudian, nah wiwit itu harus dikenalkan. Etika mengenalkan media sosial berkomunikasi itu kudu diwiwiti kalau kita mau mengambil nilainya. Tetapi kalau mau mengambil nilai upacaranya menawi sak menika ya golek ya neng sawah, di sawah pun juga belum tentu. Nah maka kemudian siaran ini nampaknya kemudian akan mencoba, tetapi kalau kemudian memang memohon betul sesuatu, Taman Sesaji memfasilitasi kita belajar itu. Kalau kemudian dibutuhkan pengetahuan upacaranya, Taman Sesaji siap. Tunggu-tunggunya lengkap tur Jawa. Ubo rampene bisa diselenggarakan tur pepak, tur bener ngaten. Pramila kita yang generasi Taman Sesaji ini kan nguri-uri budaya Jawa. Supaya apa? Supaya kemudian ada sesuatu yang perlu ditanyakan, panggil aja kita.
1: Langkung gamblang
3: ngaten. Tetapi kalau kemudian kita mau berbicara nilai-nilai dari upacara wiwit itu permohonan, itu harapan, itu doa, ya melakukan. Ngaten. Genset itu saja. Kalau genset terus dijak neng sawah terus kon ngenteni wong donga itu mbok menawi kuwi wis ora ngerti. Ngaten nggih, matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun Pak Sigit kula wangi. Salah sengipun menika sugeng dalu pendopo Pak Uka, Mas Heru, Mas Penyiar, nggih matur nuwun. Menurut saya, wiwit sesaji profesi adalah ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pekerjaan yang sudah diterima dan untuk kelancaran pekerjaan atau profesi tersebut. Terima kasih dari Gusti Ratu Nurningrat Giring Hayam Buruk. Nggih. Matur nuwun nggih. Kula kinten gayut kalian andaran kula wau nggih. Matur nuwun nggih. Menika tasih wonten lajenganipun lalu sing dalu
4: atas pekerjaan yang sudah diterima.
1: Oh nggih menika. Oh malah kinten akhir rekamanipun nggih. Matur nuwun amuhipun. Gusti Ratu Nurningrat Giring Hayam Buruk. Matur nuwun. Nggih ketingalipun gayeng menika dalu menika. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Ini dari Mas Jungkung di Iromoko. Mau tanya, apakah sesaji komplit dalam sebuah acara wiwitan niku sing pokok nopo mawon? Matur nuwun. Menika wonten tambahan wiwitan wonten ing tetanen. Nggih, matur nuwun Mas Jungkung di Iromoko. Nggih, matur nuwun. Terus menika mbok menawi ubur rampenipun menika Pak Uga menika. Nggih, monggo Mas.
3: Monggo Mas Herulmin. Monggo.
2: Nek ubur rampe menika nek ingkang komplit menika. Nggih. Ingkang pun kandhakaken wonten air putih, lajeng wonten kopi pahit, gitu, teh pahit, lajeng manis, teh manis sami menika. Lajeng wonten kembang telon suci, kembang telon jawi gitu. Lajeng wonten malih napa kembang staman, lajeng kinangan. Mangke tasih wonten menapa rokok menika, rokok menapa klebet nggih rokok rumiyin menika. Lajeng wonten gedang sanggan menika ingkang komplit menika Mas gimana nggih. Wonten gedang sanggan, lajeng wonten cok bakal nggih jajanan pasar. Tasih wonten malih polo kependem, polo kesambar, polo gumantung gitu. Terus kata sangat deh. Mangke tumpeng mau nanten pinten-pinten warni lho tumpeng menika wonten tumpeng tawa, tumpeng napa? Robyong, tumpeng kuning, tumpeng napa? Kata sangat menika tumpeng menika. Nah menika lajeng mangke nek komplit malah wonten ingkung nipun gitu. Lajeng mangke menyan dupa menika nggih kedah wonten nek menika komplit. Nah menika menika mbok boleh tasih wonten malih menika. Menika Mas Sugiman.
1: Kalau mau kata sengetika ini pun penjaringan kalau mau jadi saben papan kalau mongso wonten ingkang beda namun tujuan ini pun menika kalau kita sami ini mau kah mau menika bari nambah monggo monggo
3: ya atau nuwun nai lajeng kudu dipilih sing di menika penting menawi kula gambel pun ngaten sing ono neng kono apa nah ya wonten wonten mriku wonten karena begini Bapak sinten
1: kalau Bapak Sigit
3: Pak Sigit begini ngaten Pak Sigit bahwa sebenarnya yang disebut ubo rampe itu kan sebenarnya yang bisa diselenggarakan oleh orang itu karena di tempat itu memang ada ya kalau kemudian neripun tradisi Jawi yos kue cepak o kembang kembang niko cekap kalian banyu putih mesti ono mesti wonten nek rada suke sidik ya teh rada ono sidik kopi ono meneh rokok kan wonten sekitar meniko intini pun neri pun kue dongane naik ubo rampe itu kan sebenarnya sebuah lambang karep. Kalau wau wonten tumpeng menika ora kuwi kan nyenyuwun ning Gusti mula digawe gunung ke atas. Itu kan nyenyuwun karep kajengipun ngaten. Lajeng menawi lengkap malah wonten keluk-kelukan, ngobong-ngobongan. Nika kan hakikane asap itu tetap sampai ke atas. Artinya apa? Panuwun sama dengan tumpeng tadi. Sehingga yang namanya tradisi Jawa, budaya Jawa, orang Jawa ketika waktu itu memang detail sekali di dalam menyelenggarakan. Karena apa? Karena setiap kegiatan mereka itu akan dihubungkan. Sehingga kemudian di dalam titik tertinggi itu kan akhirnya penghayatan kepada Tuhan itu dengan dirinya. Pramila wonten istilah manunggaling kawula lan Gusti. Nika ora ditebe.
1: Nggih.
3: Margi wonten sajen menika kok. Tetapi intinya itu
1: ngaten nggih. Matur nuwun Ki Jungkung kalau wau Ki Jungkung wonten ing Ngiromoko matur nuwun rawuhipun. Wah, istunipun tasih kata menika ing pareng rawuh namung rening winates sing wedal Pak Uga Mas Heru. Mbok menawi wonten pangandikan ingkang telonjongipun utawi gayutipun kalian andaran dalem menika gayut kalian wiwitan menapa saji profesi menika monggo kula aturaken Pak Ukarmir monggo.
3: Nggih, matur nuwun. Irarean kita dalem menika wiwit.
1: Nggih.
3: Wiwit nika miwiti. Lajeng kala wau sampun kita andharaken pok-pokenipun donga. Nika artinya ketika kita mau mulai sesuatu apapun maka donga niko cak-cak ini pun kados ngaten ya, jadi apapun itu akan melakukan permulaan dan permulaan dalam tradisi Jawa untuk pertanian ada sesuatu yang lengkap tetapi cak-caknya donga donga harapannya apa selamat kalau pertanian ya subur orang-orang dan seterusnya
1: Mekaten. Inji. Mas Heri, wonten tambahan monggo.
2: menai tambahan kula menika, mugi-mugi wiwitan menika ngantos dumugi anak putu menika wonten. Dados menapa anak putu kita menika mangertos apa sak tenane kuwi wiwitan gitu.
1: Nggih.
2: Mila menika pun betahaken monggo sedaya kadang menika nguruti budaya wiwitan menika ngantos dumugi anak putu mangertos nek ngaten masuk giman.
1: Ngaten nggih. Inji, matur nuwun Mas Heru, matur nuwun Pak Uka, rawu panjenengan paringi ngandaran ganti bumbu guyon parikena mugi saged mimbui sasarepan lan mimbui tresno dumateng seni budaya tilaran leluhur ingkang saestu kathah nilai-nilai utawi menapa pituah-pituah salebetipun. Tansah kula tenggorawu panjenengan Pak Uka, Mas Heru lan kadang-kadang saking Taman Saji Nusantara sanesipun. Mekaten sutresno budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi ing busana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo dinten candhaipun nuwun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mbak Yu, sudah tahu tentang Jeng Laras belum?
1: Wah, benar-benar berubah, Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari, Mbak Yu. Dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus.
0: Astaga.
1: Dikirim. Ini sudah jelas, Mbak Yu. Suami Jeng Laras itu korupsi.
0: Hah? Suami Jeng Laras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin mereka itu...
0: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jeng Laras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Loh. Kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas Thomas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik keluar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan, otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah, toh.
0: Astaga.
2: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
0: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
2: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
0: Iya,
1: baik Mas RT.
3: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Judi ora leren-leren. Wis bola bali dikandani wiwit jaman simbah-simbah biyen. Judi utawa main kuwi tumindak nesto, gawe cilaka lan sengsarane keluarga. Lali anak, lali bojo nuruti hawa. Judi ora leren-leren. Wis akeh tulodo, wis akeh wong sengsara. Bandane entek, anake kleleran ora komanan. Saiki ana judi online dadi dredhae negara. Ayo padha disingkiri yen bisa malah melu ngatasi. Gumregah, gumregut, brasta judi. Aja judi, aja judi, aja judi.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Tomo Wontering Godean Segenggam Harapan Mas. Katur poro kadang panitia HUT RI utawi hari ulang tahun Republik Indonesia yang Sido Karto Godean. Ingin nembi rapat wanci dalu menika sugeng midhangetaken sugeng makaryo. Mugi saged dados tombo saya. Matur nuwun Pak Bodo Tri Utomo. Gapiarso wonten roncong imajinasi kasusul mangke langga mawar merah. Sugeng dalu kagem panjenenganipun Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perum Bandeng Jalan Kaliurang.

Engkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

Namanggih bagyolan mulyo mocopat saking RRI.

0: Iya, aku galingan bawah.
1: Nano nano.
0: Kabupaten Bantul Kanca Santi. Projo Taman Sari.

Aneng kuto desa tekeng arti.

tanggal 17 Agustus 45 klakon.

Kunci enjing jam 10 ngeleret di bulan Ramadan.

Den Rewangi korban bondo nyawa ugi loro lopo tanpine to.

Sagung Prabandara Myang Bupati Sami Sri.

0: Sangya para putri lajunungin ingka putren sedayanya. Maka tanah masuk di mantu inur situ. Sekar Mas Kumambang sekawan podo yang sakit kula aturaken. Sekar tamangke kula aturaken dumateng pianipun Rama Kanjeng Mas Tumenggung Brajo Sasana, Rama Mugi Santosa, Rama Parsono ing pangukan ugi panjenenganipun Rama Kasiyana ingkang lenggah wonten ing Bulawen, sugeng dalu, sugeng nglaras. Maka tanah masuk di mantu inur situ. Mboten kata lumpen ugi katur dumateng para kanca-kanca ing pamulangan mbok pilih ingkang dalu menika tasih kepareng nyawiji wonten ing RRI 4 wonten ing acara Mojopatan. Mekaten wekdal katur kondur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Rawuhipun Kirsi Setonye, salajengipun monggo katur Rama Tujuh Subagyo wedalipun monggo-monggo.
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Nurseto. Sugeng dalu Rama KMT Projo Swasono. Kula Tujuh Subagyo Mambang Lipuro badhe nderek nyekar pangkur tigang podo.

telung atus seket warso Indonesia dijajah pro koloni.

0: Nji, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Nji.
1: Sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Nurseto. Sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono. Kulo Tujo Subagio Mambang Lipuro. Badin derek nyekar pangkur tigang podo.
0: Nji, nji, monggo, monggo.
1: Sekar pangkur Kang Winarno karya muji syukur maring

0: Inji nun saya pun je meniko kok ketinggalipun buatan kelajengan ipun je romo tujuan je inji kulo tenggo mulai keng jangkep mangke sakit pun paringaken kinton je romo tujuan je matur nuwun sadringi pun kulo aturaken ing wonten studio meniko kulo aturaken mien dumateng panjenengan ipun ibu Wakianti monggo kulo aturaken medalipun.
1: Assalamualaikum sugeng dalu Kanjeng Rama KMT Praja Swasana ugi masugiman binur seta. Kula badhe nerek nyekar dandang kula setunggal padha.

0: Makaten Kanjeng Rama KMT Praja Swasana ugi masugiman Dwin Reseta menika kakinten kagem Bapak Kasiyono Mbulawen, Bunda Dwijo, lajeng Bu Supriyati, Mbak Noyo, Bapak Sri Katon, Bapak Heri Sarjono, Bu Sri Utami, Mami Sartika Munga, Bu Nani Bajuri, Bu Sri Wimunjali, Ki Kumbakarna, Rama Tujo, Rama Ngadiono, prayogini pun kagem sedaya kemawon, matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur nuwun Ibu Wagianti, rawuhipun. Tumuli kula aturaken panjenenganipun Bapak Parsono monggo Pak.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto.
1: Sugeng dalu matur nuwun.
2: Sugeng dalu Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasana. Mugi klebati nyekar pangkur saking Serat Senir Boyo.
1: Nggih.

manjane sayakti mumpah.

tak sanggup putung hati ini.

enan awaya kule kule enan amun kule wong lanang bo ojo mene awaya kule mene enan.

ingkang paring berkah ipun tumrap

kekalih sang proklamator. Kamardikan samyo dipuntoi lampus loro lopo tanpi nikir bondo dunyo tanpi netung

Merejan momang yo pasu.

Ing suwarga Gusti Yesus sang pamah.

Pahamantang

0: makaten Rama Sugiman Sekar Sinom ingkang saged kula aturaken.
1: Inggih.
0: Wonten kirang lalepatipun nyuwun pangapunten. Matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Ibu Warsi. Rawuhipun nggih. Selajengipun monggo katuraken dumateng Rama Mas Hiri Sarjono wonten ing Murangan Triharjo Sleman. Monggo-monggo.
2: Sugeng dalu Rayi Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
1: Injis
2: Sugeng dalu Romo Kanjeng Mas Tumenggung Pojo Suwasno.
3: Injis matur nuwun
2: Sugeng dalu ngaturaken Sekar Dandang Gudu Pedikan saking Serat Nirboyo.
1: Injis
2: Kali Podo Kimamun.
1: Monggo-monggo.
2: Keparing Kulo Awiti Raras lamun ngitung mongko piling piling ngira pro wredo utama kang wos lepto saliring re

0: pun Kang Mur Beng Rat Kang Moho Suki. Yo Kang Moho Kawo So Moho Ase Tuhu. Tinita ironeng dunyo tipun dadar sepiro geniro bekti ring Allah Gusti niro mekaten rahimah Sekar Danang Kulo Kalipodo.
1: Nggih.
0: Kepareng kulo badhe kintun-kintun salam dumateng para kadang.
1: Monggo.
0: Dumateng Bunda Tijo ingkang pidalem ing Karemojo. Dumateng Bapak Iri Wening Purnama. Dumateng Bapak Parsono. Dumateng Ibu Wagianti. Dumateng Ibu Sri Utami, Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati, dumateng Bapak Sri Katon, Bapak Tri Harjito, soho dumateng Sedaya Sutresna Budaya ingkang kepareng midhangetaken acara matupatan ing dalu menika. Ing pundi kemawon dumateng Rama Kanjeng Mas tumenggung praja swasana kula ngaturaken matur nuwun awit lilaipun
1: inggih
0: dumateng Rai Mas Sugiman Dwi Nursito kula ngaturaken sugeng angayahi karya ngantos paripurna mekaten Rai Mas matur nuwun.
1: Inji matur nuwun Pak Heri Sarjono, Tawiroko Mas Heri Sarjono, rawuhipun paring tembang moco patipun ye. Salajengipun sugeng dalu katur Pak Jemangin wonten ing Giri Mulya Kulon Progo. Sumangga.
2: Sugeng dalu Rama KMT Praja Swasana. Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito.
1: Nggih.
2: Wonten ing dalu punika kula badhe nderek-nderekaken maca patan. Kula badhe ngaturaken pangkur kalih padha.
1: Monggo.

0: mekaten Masugiman Dwinar Seto kalian KMT Rama Praja Swarsono. Anggen kawula maca patan dalu menika menawi wonten klenta-klentu atur kula nyuwun agunging pangapunten. Badhe atur salam kagem Bunda Dwi Jakala Wau matur nuwun, Bu Sri Utami matur nuwun, Pak Sri Katon sekalian Ibu kalian Pak Eri Sarjono, Pak Kasiono, Pak Sudan Dasilan, Pak Supoyo, Pak Tupar, Pak Tupar, Pak Sarjio kalian, Pak Tujo sekalian Ibu, Bu Agianti, Desri Supatmi, kalian Bu Sulastri Semanu Tengah, Bu Sunarti Semanu Kidul, menika nggih remen sangat kalian Prompat Arek Rima, Setiam Dinteng Mireng, Setiap Dinten Mirengaken. Lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken maca patan dalu menika matur nuwun masuki mantuner seta kalian KMT Rama Praja Swarsono menawi badhe kondur nderekaken sugeng kondur ngatas-ngatas wonten margi mangke dumugi dalem pinanggih keluarga kanthi wilujeng matur nuwun
1: sugeng dalu matur nuwun Ibu Supriyati wonten ing Tunggul Timur. Salajengipun sugeng dalu menika kula aturaken saking panjenenganipun Rama utawi Mas Riyo Pamularsih utawi Bapak Sungkono.
2: Monggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Giman Dunur Seto saha Rama Kanjeng Brajo Swasono.
2: Nggih.
3: Kula mriki Rio Pamularsih tawi Pak Sungkono saking Sewon badhe nderek ngetengaken maca patan wonten RRI Ngayogyakarta Adiningrat. Wondene dalu punika kula badhe ngaturaken babad Nirboyo.
2: Monggo.
3: Sekalipun sinom kalih padha Rama.
2: Monggo nggih.
3: Ring narasing kita

Mereh raras sayo ngerasapi. Jroning bebrayan iki

Sungguh bagus santoso. Gangsar

0: Mekaten Mas Sugiman Winerseto.
1: Nggih.
0: Prasono Mas Kumambang sekawan podo matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Barsono. Selajengipun monggo menika Pak Anton Rianto nggih. Monggo-monggo menika paring kintun monggo-monggo.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
1: Nggih.
2: Soho Rama Kanjeng Mas tumenggung praja swasana. Kula Anton Rianto saking Jalan Parang Tritis kilometer 21 badhe nderek ngregengaken adicara macapatan dalu menika.
1: Nggih.
2: Kula badhe nyekaraken Sekar Mijil Roro Manglong.
1: Monggo-monggo.
2: Tigang podomo kelawa witi nggih mo.
1: Inji
2: Rara Slamun

Jensetan tatan purun panelewantan onowani miwah penggawe ala gunane wong luput geni ateman tirta maling aduh tan onong arah melingkahami guna duduk pan sirno saking loro pansamyo bali saking omo pansami mirudo welas asih pandulune saking praja luput kadi kapok dibaning wesi saking wisatawa satu galak tutut kayu aing lemah sangarasong ing landak guwane mung lemah miring miang pagi poning

0: Apan saliro ayu ing idran kang widodari lindeksa malaikat sekadaing rasul pakindoli kulit embang ketih daging Abu Bakar Umar singgi pangucap kuyo Musa
1: Inji matur nuwun Mbah Wahib Siswanto sampun kepareng-pareng sekar dandang kula dalem menika. Inggih saking dalem menawi tasih monggo menawi setunggal penilpun tasih saged kula tampi saderengipun kabungkasi giaran mocopatan wonten ing dalu menika nggih. Oh menika kula tampi ugi. Monggo sugeng dalu menika Pak Samijo nggih. Monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih.
2: Sugeng dalu Rama KMT Praja Swasana ingkang luhuring budi. Sugeng dalu Raka Mas Sugiman Dwi Nurseta ingkang kinurmatan.
1: Nggih.
2: Kepareng derek ngregengaken acara mocopatan program 4 RRI Ayu Jakarta ing wekdal dalu punika ngaturaken sekar asmarandana kakintunaken dumateng Bulik Giem sekalian Pak Mujiman
1: nggih
2: wonten ing salaan ugi sederek kula ingkang wonten ing kerongkan Kakang Mbak Yu Adi sedayanipun langkung-langkung simbok sibi mugi-mugi sedaya pinaringan sehat sedayanipun pareng kula awiti nggih Rama.
1: Nggih, monggo.
2: Rat Den Mas Sujono Nenggih

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Programa 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Butoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

Sutresno Buto, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program Mampat RRI Yogyakarta melalui Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Di kesempatan hari ini Jumat Wage tanggal 31 Juli 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Sutresno Buto, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini akan kami hadirkan batik Babakan Niti Kabecikan Agama Islam dengan tema pagi hari ini ikhlas, yang akan disampaikan oleh Ustadz Mukharis. Sutresno Budoyo, selamat pagi dan selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqraran birububiyyatih wa irghaman liman jahada wa kafar. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat umur panjang sehingga kita bisa beraktivitas kembali untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Semoga umur yang panjang ini Allah senantiasa memberikan pertolongannya dalam menghadapi segala perkara agar dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang berbahagia, pada pagi hari ini tema yang akan saya sampaikan tentang ikhlas. Tentang ikhlas, kita sering mendengarkan mudah diucapkan tapi agak sulit, bahkan sulit untuk melakukannya. Padahal ikhlas ini adalah kunci utama diterima ibadah di sisi Allah. Tapi sekali lagi, untuk mencapai keikhlasan bukanlah hal yang mudah bagi kita. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-Insan ayat 8-9, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa yud'imu at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran, innama nud'imukum liwajhillah la nuridu bikum jaza'an wala syukura. Yang artinya, mereka memberi makan yang disukai olehnya, barang yang dinafkahkan itu, kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan. Seraya berkata, sesungguhnya kami memberi makan kepadamu hanya menghadap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kami tidak menghendaki balasan dan ucapan terima kasih darimu. Surat Al-Insan ayat 8-9. Pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjelaskan kembali tentang pemberian amal ibadah. Memberi ini akan bernilai ibadah jika pemberian itu disertai dengan ikhlas, disertai dengan ketulusan, karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sering ketika kita memberi, orang lain itu menanyakan, ikhlas ini? Atau kamu memberi dengan ikhlas? Berusaha untuk meyakinkan bahwa pemberian itu akan bernilai, berakibat jika pemberian itu disertai dengan ikhlas, ketulusan. Maka dalam surat Al-Insan ayat 8 mengatakan, wa yud'imu ta'ama, mereka memberi makanan dengan ala hubbihi, pemberian yang dicintainya, kepada miskinan, kepada orang-orang miskin, wa yatiman, kepada orang yatim, wa asiron,
dan terhadap orang-orang yang ditawan. Dengan apa pemberian itu? Innama nut'imukum liwajhillah. Hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, la nuridu minkum jaza'an wala syukura. Ketika memberi makanan tersebut, dia tidak menginginkan balasan apapun. Hendak dibalas apapun. Dan juga tidak mengharap ucapan terima kasih. Ini surat Al-Insan ini gambaran yang memang syarat-syaratnya ikhlas itu apa ketika memberikan sesuatu, untuk menggambarkan keikhlasan hati seseorang. Kalau kita ambil pelajaran dalam ayat ini, pertama, ala hubbihi, ketika memberi, ini baik, amal yang baik, memberi itu amal yang baik. Orang suka, diberi itu suka. Baik apa? Orang itu ketika diberi membutuhkan atau tidak membutuhkan. Mereka suka, sangat suka. Tapi berdampak enggak pemberian itu? Berdampak kebaikan tidak? Atau berdampak kejelekan tidak? Ini tergantung niatnya. Pertama, ketika memberi barangnya, bendanya itu yang disukai oleh orang yang memberi. Ketika memberi roti, sebenarnya orang itu sangat suka roti itu. Sangat suka. Bahkan kesenangan dia yang diberi benda itu, roti itu. Nah, pemberiannya sesuatu yang baik pasti aja, karena disukai oleh orang. Baik tidaknya itu ukurannya orang yang memberi, bukan orang yang diberi. Jadi barang pemberian itu baik karena dia mencintainya. Yang kedua, orang yang diberi keadaannya. Biasanya pemberian itu akan terasa bermanfaat ketika membutuhkan yang diberi itu. Nah, di sini diberitahukan kepada kita orang yang membutuhkan itu siapa. Di sini di antaranya miskinan, orang yang miskin, orang yang membutuhkan. Bukan orang kaya. Kalau orang kaya diberi atau tidak, enggak masalah. Enggak ada rasa bagaimana bangganya, enggak ada. Ini yang diberi adalah orang miskin. Tentu saja ketika orang miskin menerima, tuh dia mengucapkan terima kasih. Tapi ini dia tidak mengharap ucapan itu. Wa yatiman, orang yatim pasti membutuhkan, karena yang memberi nafkah itu sudah meninggal mungkin karena dia yatim. Ini jadi orang sangat membutuhkan yatim ini, dan ketika diberi pasti mengucapkan terima kasih. Tapi orang yang memberi tanpa harapan, tanpa mengharapkan kata-kata terima kasih. Kemudian digambarkan wa asiron, golongan yang tertawan. Pasti sangat membutuhkan orang tertawan ini. Ini mengharapkan bantuan siapa lagi? Pasti orang, dia mengharapkan orang lain karena dia ditawan. Nah, Allah melanjutkan dalam ayat 9, innama nut'imukum liwajhillah. Ketika dia memberi hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tanpa ini
pasti jika mengharapkan karena terhadap orang miskin, orang yang ditawan, orang yatim, mereka adalah orang-orang dikatakan dalam tanda petik orang lemah. Orang sangat membutuhkan. Dia kemungkinan besar tidak akan mengganti atas pemberian itu. Maka orang yang memberi itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian la nuridu minkum jazaan. Dia tidak menginginkan untuk dibalas. Bahkan wala syukuron. Bahkan ini tidak mengharapkan kata-kata terima kasih. Kita bangga ketika ada anak kecil, orang lain dikasih ini THR-nya. Kemudian dia hanya menerima. Biasanya ketika menerima, anak-anak menerima, orang tuanya bilang, "Gilang, terima kasih." Ini tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Inilah gambaran orang ikhlas. Orang ikhlas. Karena apa? Makanan yang dikasihkan adalah yang dicintai. Orang yang dikasih adalah orang yang lemah, miskin, yatim, tertawan. Ini orang gambaran orang-orang yang lemah. Yang ketiga, landasan dia memberi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, tidak mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah Umar bin Khattab mengatakan bahwa setiap hari berdoa kepada Allah agar apa? Dia diberi keikhlasan. Dalam doanya bagaimana? Allahumma ij'al amali kullahu sholihan. Ya Allah, aku telah beramal. Semoga amal saya ini bernilai kebaikan. Waj'alhu liwajhika khalisan. Dan semoga apa yang telah saya lakukan ini benar-benar ikhlas karena Engkau ya Allah. Wala taj'al li ahadin fihi syai'an. Dan jangan jadikan amal saya kecuali hanya Engkau atas ridhomu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Umar saja berdoa seperti ini. Nah, kemudian dalam suatu hadis pernah digambarkan bahwa orang yang beramal seandainya itu berada di gua tertutup rapat, hanya sendirian, bagaimana kita beramal? Dalam suatu hadis dikatakan, lau anna ahadukum ya'malu fi sohrotin soma'an laisa laha babun wala kawwatun la khuroja amaluhu kainan makana. Mutafakun alih. Yang artinya, seandainya salah seorang di antara kamu mengerjakan amal perbuatan soleh, umpamanya sholat, fi sohrotin, di dalam gua somaan yang kedap suara, tanpa bisa didengar oleh orang lain, tanpa bisa dilihat karena di dalam gua tertutup, laisa laha babun, tidak ada pintu gua itu, dalam ruangan yang sepi hampa, ketika kita dicoba untuk beramal, umpamanya sholat, bagaimana sholat kita? Maka keikhlasan, walaupun ketika sholat tanpa dilihat oleh orang lain, kita bersikap khusyuk,
kemudian apa? Bagus dikerjakan. Fasih bahasa Al-Qur'annya. Kemudian apa? Memakai pakaian yang bersih dan rapi, walaupun tidak terlihat. Ini bisa dikatakan ketika kita sholat malam, yang lain tidur tanpa bisa dilihat di dalam kamar, dan kamar itu tertutup, kita sendiri. Maka ketika sholat itu dikerjakan, dikatakan ikhlas, maka sholatnya tertib, bersikap tawadhu. Kemudian cara membacanya rapi. Ini baru dikatakan ikhlas. Maka para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikhlas ini memang menjadi kunci utama dalam ibadah. Maka untuk menjaga keikhlasan ini, yang perlu kita lakukan adalah berdoa kepada Allah. Semoga apa yang dilakukan oleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika beramal walaupun tanpa dilihat oleh orang lain, kita sebaiknya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan walaupun tidak dipuji, kita juga ikhlas. Atau bahkan ketika kita beramal dilihat oleh orang lain, kemudian menerima cacian, hinaan, kita tidak merasa kecewa karena tanpa dipuji, tanpa terpengaruh ucapan orang lain, hanya karena Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan amal ibadah kita dengan lillahi taala. Semoga apa yang saya sampaikan ini sangat membantu kita untuk berhati-hati senantiasa kita mengerjakan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

FM 106,6 dan AM 1107 kHz. Pro 4 RRI, Ngeluluri Butoyo Cawi. Suara Budaya Yogyakarta.

jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, kesadaran masyarakat untuk menginvestasikan sebagian hartanya melalui tabungan haji dinilai masih belum optimal. Padahal potensi ekonomi dari calon jamaah yang secara finansial sudah mampu atau wajib haji di kawasan daerah istimewa Yogyakarta DIY sangat besar. Berdasarkan laporan Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang bersumber dari Lembaga Penjamin Simpanan LPS, terdapat sekitar 20 juta warga Indonesia yang memiliki simpanan perbankan di kisaran 25 juta hingga 100 juta dan tergolong memenuhi kriteria finansial untuk mendaftar haji. Anggota Badan Pelaksana BPKH Hari Alexander menjelaskan, jika seluruh masyarakat DIY yang tergolong mampu tersebut tergerak untuk menyetor dana pendaftaran haji, potensi dana yang terhimpun bisa mencapai hampir 2 triliun. Beralih ke informasi lain. Pemkab Sleman menggelar sosialisasi dan diskusi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Sosialisasi disampaikan oleh Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum pada Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Aliansyah. Usai paparan, dilaksanakan sesi diskusi bersama Wakil Bupati Sleman dan seluruh peserta sosialisasi ini ditujukan bagi ASN di lingkup Pemkab Sleman dalam rangka memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih. Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa menyebut, praktik korupsi dapat menghambat pembangunan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4, Kota Baru Yogyakarta, Perempat RRI Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, selamat pagi Sugeng Enjing. Ngaturi pambagio wilujeng pambagio kasugengan katur dumateng Sutresno Budaya. Wonten ing pundi kemawon Sugeng Enjing, wonten dalem menika panggihan malih wonten ing atur giaran Matuk Gatuk lumantar program 4 RRI Ngayu Jakarta. Kangge giaran wonten ing dalem menika kepareng kula Gilang Sutawiyoso ingkang nderekaken ing giaran Matuk Gatuk. Sumangga Sutresno Budaya di hari ini Jumat Wage. Nggih ta niki Wage. Kok ora yakin. Nggih. 31 Juli 2026. Wah, wis dina kari dhewe ning sasi Juli nggih ta. Sesuk gak terus pun mlebet sasi Agustus. Nah, menika Nggih Sutresno Budaya. Sinasa tanggal tuwek banget nggih ta ning sesuk gak terus menyambut tanggal 6. Wah, santai mawon pokoknya. Setelah tanggal tua akan ada tanggal 6 yang menanti. Ngaten nggih Sutresno Budaya. Ingkang bahkan panjenengan tetap semangat, tetap sehat nggih to, mengawali pagi ini tentunya dengan semangat selalu. Walaupun di Kota Baru sudah cukup cerah, namun belum begitu cerah. Namun Sutresno Budaya, saya berharap tentunya semuanya saja dengan hati gembira, riang gembira menyambut hari ini. Monggo Sutresno Budaya juga menyambut pagi hari ini dengan bergabung di giaran Matuk Gatuk. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang gamping-gamping saja gitu. Sing penting napa gegayengan bareng-bareng, boten perlu sepaneng, pokoknya jawab bareng. Oh, pertanyaan untuk hari ini Sutresno Budaya, apa yang dimiliki gajah tetapi tidak dimiliki hewan lain? Wah, monggo menika. Untuk pertanyaan sudah beberapa saya share juga di WhatsApp. Matur nuwun untuk Sutresno Budaya yang sudah bergabung di WhatsApp. Beberapa monggo juga masih saya tunggu, nanti kita bacakan. Dan juga untuk Sutresno Budaya yang ingin bergabung di telepon 5403333, monggo-monggo saya buka nggih. Apa yang dimiliki gajah tetapi tidak dimiliki hewan lain? Monggo-monggo Sutresno Budaya. Sugeng enjing matuk gaduh.
1: Wilu jeng injing matuk gaduh.
0: Mangga mangga.
1: Sehat Mas.
0: Pangestunipun Pak De. Wah niki saged meruput. Nggih. Pak De iki sehat dan keluarga nggih.
1: Alhamdulillah sehat, teriki cerah.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Ngapunten ngene Mbah Noyo mendaung napa cerah nggih.
0: Kirangan niki muga-muga ya cerah ya Pak De ya.
1: Nggih, manggelek nututi kula.
0: Nggih niki iso meruput sik dhewe.
1: Nggih kala-kala. Gading niku nggih kewaniane mboten gadah. Mas
0: napa nggih?
1: Gading ketoke mboten.
0: Nggih napa nek do sangu dhewe piye?
1: Ngapunten nek ngesaki.
0: Niku lho.
1: Ana sing ngajeng nampa tanggal 6 nggih sesuk-esuk.
0: Sesuk-esuk ya Pak De ya, sabar sithik.
1: Padha kula ya sesuk.
0: Ya nggih.
1: Mboten mawon matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Nggih, lanjut lagi monggo Sutresno Budaya sugeng ing matuk gaduh. Waduh, ampun monggo saged pun nambali malih alon-alon mawon nggih to monggo. Gangsal sekawan 0333. Matuk gaduh sugeng enjing.
2: Nomor loro leh ladar.
0: Nomor loro.
2: Iya, Pak De Pai Mimi mbane wak jam pira le anu nul.
0: Kowe kecak durunge subuh. Nggih.
2: Ora menggalihke putune larap mangkat sekolah, sing penting nul matuk gaduh.
0: Ah, sing penting masuk dulu ya Mbah ya.
2: Heeh, ta Pak De.
0: Siap ya Mbah Uyut.
2: Nggih, paring donga pangestunipun kagem panjenengan. Sak keluarga lak desane pinanggih sawi lujengan to.
0: Pangestunipun Mbah Uyut Wijo.
2: Alhamdulillah nderek temen.
0: Nggih.
2: Kula badhe nderek jawab.
0: Jawabane napa niki?
2: Ya nek bledhek ya gur anak gajah.
0: Bledhek.
2: Dadi gur anake gur sengan sing diolah dibuwe niki kewan yo ki anake anak gajah.
0: Kuwi cetal liyane ora duwe kuwi.
2: Cempe ra ya anak.
0: Cempe ya anak ya anak. Oh, ding. Cempe iki wis anak kuwi.
2: Nek lu anak jaran.
0: Lu anak jaran.
2: Nah, iki gajah. Anake bledhek.
0: Bledhek. Ngaten ya Mbak Yun.
2: Pak pon duweni pon gadahi gajah menika ingkang mboten pun gadahi anak gajah nggih menika bledhek niku.
0: Bledhek niku wau ya Mbak Yun.
2: Pokoknya gur jawabe gur ngawur-awuran.
0: Eh apa dalih gawe pertanyaan yo ngawur iki. Ngaten ya Mbak Yun.
2: Yang penting absen toh, Nak.
0: Betul. Enggak makan sehat. Matur nuwun nggih, Mbak Uyut Wijo.
2: Semangat selalu. Iji,
0: matur nuwun nggih, Mbak Uyut Wijo. Matur gaduh sugeng enjing.
1: Sugeng enjing matur gaduh.
0: Mangga sugeng enjing.
1: Nggih, selamat nuwun.
0: Mabet.
1: Dereng dibuka pintune.
0: Oh, dereng tesih kancingan to.
1: Awang dereng dibuka kon mlepau.
0: Wah, bawa main disurung mawon.
1: Oh, nggih. Aja dikancing nak.
0: Tetep ora kuat ya, Pak Uji ya.
1: Nggih, punten coba mawon.
0: Nggih, sami sehat to niki?
1: Nggih, alhamdulillah sehat, Mas Gilang selaraskan sehat.
0: Pangestunipun sehat ceker kabeh.
1: Wah, dan ceker waras.
0: Alhamdulillah, donga dinonga.
1: Dino. Tak bedek ini.
0: Bedek aneh apa?
1: Telale mas.
0: Telale ini irung.
1: Lian celeng deh telale malah.
0: Ini telale ini gula irung tau niku.
1: Angge.
0: Lian ya tuh
1: irung. Irungnya doa pakai. Kayak Petro gitu.
0: Kayak Petro. Oh iya, kayak Petro Petro ya.
1: Pun ngatur bawon ge.
0: Ngatur nubun.
1: Yang penting absen.
0: Betul sekali ji. Tansah sehat. Ngatur nubun. Sing penting absen ji. Monggo, apa yang dimiliki gajah tetapi tidak dimiliki hewan lain? Matuk gadruk, sugeng isu.
2: Sugeng isu, Mas Ki.
0: Woi, halo.
2: Halo.
0: Wah, kau naruh rombongan.
2: Ora lah, ditinggal lo, Mbah Noyo.
0: Ngomong saya ninggal di situ, ya. Iki malah ninggal. Ya? Ah, belum.
2: Oh, ala tampilannya Mbah Noyo, monggo, Mbah Noyo.
0: Saya ninggal siapa, ayo ini, Mbah.
2: Kalau saya ninggal aku, ya.
0: Walah. Sampai sehat tadi ki Mbak Siti nggih.
2: Alhamdulillah Mas Gilang sehat.
0: Alhamdulillah sehat ceker.
2: Lah iso ngene iki langganan pilek Mas.
0: Eh apa?
2: Alergi dingin.
0: Oh adem memorotan nggih.
2: Oh.
0: Kalau ketua sisa-sisi. Ledep tisu.
2: Nanti kendaraan tisu ya Mas.
0: Heeh tak saiki kae malah lali aku lek ngesak.
2: Itu terke ya.
0: Ah ya, ternak suntik ya. Wah gak Mbak Siti, ini gajahnya pripun?
2: Gajah binatangnya amat besar.
0: Gede banget.
2: Paingnya kecil.
0: Gak terus apa
2: mulai? Jadi gede gajahnya. Jadi jawabanku bentuknya yang besar.
0: Wah, jerapah kan ya gede?
2: Ini tetap gede gajah.
0: Apa ya Pak? Bapaknya jerapah ya gede?
2: Tetap gede gajah ya?
0: Ayo Mbak Buyute gak jerapah. Oh ya, wis pokoke men gedene ya.
2: Enggak sampean, Mas. Nek sing padha karo get.
0: Nggih.
2: Padha huruf G gitu.
0: Nah, oke, ha. Heeh. Gilang kok gajah ngono ta pengen ana nepan. Eh takoni dhewe. Matur nuwun.
2: Sami-sami.
0: Nggih, tansah sehat matur nuwun. Nggih. Walah jan ya gajah kaya. Matur gaduh sugeng esuk.
2: Mantap kata sugeng isu.
0: Mangga sugeng isu. Ini ki pawange gajah.
2: Iki arep padake sih.
0: Wah, mula men tak padake pawange wae je ora wani. Niki pagi ini ada undangan senam kemana Tante Wagianti?
2: Ke Bank Taspen Mandiri.
0: Wah, lah gitu ya. Sebelum berangkat dan bergabung dulu.
2: Ini udah diting sepatu pakai seragam merah hitam kerudung merah. Wah, pokoknya mau belong
0: kayak ditunggu goyangan nih le senam.
2: Oke, udah siap.
0: Oh iya, kayak dijawab dia nih gajahnya pripun nih
2: lah masaknya cempe.
0: Kok cempe? Iki maksudnya ke piye?
2: Pokoknya aku larang jawab yang bener.
0: Oh iya.
2: Sampai sapi
0: betul. Ya, saya manut bae aku gak harus ke susu senam kok nek iki wisan.
2: Pokoknya sing penting aku masuk gitu aja.
0: Gitu ya Bu Wagianti.
2: Salam sehat bahagia selalu.
0: Dadah. Terima kasih Tante Wagianti. Semangat selalu senamnya nggih. Matuk gaduk sugeng njing.
1: Sugeng tuk mantuk kaduk Mas Gilang Sutau Yoso.
0: Wah, monggo oleh-oleh niki. Nggih. Sehat Mbah?
1: Alhamdulillah Mas Gilang.
0: Alhamdulillah. Nggih, monggo Mbah niki tebe-tebe nggih to. Gak terus mengarep rembuk gajah.
1: Nggih.
0: Kinten-kinten apa niki?
1: Bleduk niku anak gajah, Mas.
0: Bleduk kuwi anak gajah.
1: Nggih, ngoten mawon, matur nuwun.
0: Matur nuwun ya Mbak, tansah sehat nggih. Matuk gaduk sugeng isu.
1: Sugeng isu, matuk gaduk.
0: Mangga, Lik.
1: Nggih.
0: Sehat ta, Lik?
1: Wah,
0: ora apa-apa. Berarti sehat iki bareng nggih to.
1: Lah, alhamdulillah sehat, Pak Gilang dan keluarga sehat semuanya nggih.
0: Nggih, tune pun jelek nggih.
1: Cuaca yo sih redup ngene.
0: Masih redup, belum begitu cerah niki nggih.
1: Ya betul, betul.
0: Nggih, monggo.
1: Aku tak melu jawab.
0: Jawabane nopo
1: lho? Sing ora di duwe iki kewan liyane iki opo bobote?
0: Oh, bobote?
1: Ah iya, apa sing bobote kuwi gajah?
0: Ah nganu macan nek 5 kae ya abot
1: kaya
0: 5. Lha lak padha.
1: Lah macan 5 leboke ban slender ditimbang slendere.
0: Wah.
1: Aku abot kuwi.
0: Wah, iso ngeyel e. Wah, ya lek ya.
1: Ayo. Lah gitu saja.
0: Ngaten nggih.
1: Apa bentuk dak apa ki berat dan apa namanya aku mengai
0: anan apa bentuk e
1: anak bentuk e yo pasu bae yo tengok dok aja gile papat dok
0: apa dok kayak pada ne
1: berat dan berat wi mau
0: beratnya kejebab macan limo
1: nek apa kuwi
0: dadine
1: wong ana sing duwe nek gading.
0: Nek sapa sing duwe?
1: Jenenge beda, ning lak tukule ngono kae.
0: Tukule ya padha ya.
1: Ayo babi utat iki meh padha.
0: Meh angge mulan niku kan nonton kancane niku.
1: Lah iya.
0: Ngaten jelek.
1: Matur
0: nuwun. Matur nuwun, Rimbang. Matur garuk sugeng enjing.
2: Sugeng enjing matur batuk Mas Gilang.
0: Ya sugeng enjing Mam Sartika niki.
2: Kasih sayang dulu buat teman-teman.
0: Wah.
2: Pun dengar sehat, dengar sehat.
0: Sehat sehut mami ge. Monggo mami Sartika. Muah.
2: Iya, aku nggak ikut jawab.
0: Jawabannya napa ge mami Sartika?
2: Lanu telale kalih gading.
0: Telale ki irung.
2: Nggih,
0: kabeh duwe irung. Wah, ono niku mau babi hutan wonten e. Ngaten je Mami Sartika.
2: Nggih.
0: Matur nuwun. Tansah sehat Mami Sartika. Nggih, muah. Matuk gaduh sugeng esuk. Monggo. Iya, halo.
3: Saking Pak Amin Dewon.
0: Pak Amin Dewon. Wah, Pak Amin sehat nggih.
3: Alhamdulillah sehat.
0: Bang Estuni pun jih, Pak Amin.
3: Dan Mas Alfi tak pakai ubi
0: sehat. Sehat sedaya mungkin tansah sehat. Jih. Jih, monggo Pak Amin.
3: Jawaban lo, ini ajar konsumsi dua ini kewan lain sama lo. Kajian
0: ini buatan apa?
3: Dikonsumsi daging.
0: Buatan dikonsumsi daging.
3: Liannya kan dikonsumsi. Kewan teh.
0: Oke.
3: Kewan lion, kayak kau dodol, saya bilang bukan di konsumsi yang muslim, di konsumsi liane. Liane tersinggung, liane.
0: Sangat
3: mawon jawaban kita.
0: Matur nuwun Pak Amin J, tansah sehat J. Matur gaduh sugeng enjing.
4: Sugeng enjing, matur gaduh.
0: Mangga, medal mawon. Apa?
4: Sehit.
0: Wah ya, sehat-sehat kok ya.
4: Meriah sekali nek Mas. Mas Gilang siaran.
0: Enggak warambangan Pak Man.
4: Ayo mangan ngantuk ya Mas.
0: Heeh. Abang kula iki soalnya ya ngantuk tak bengak-bengok dhewe.
4: Itu itu wis mbrebeki tanggane.
0: Ya ben, ben datangi bene.
4: Ayo, men gedo tangi ya.
0: Heeh, bene iki tak jarak e.
4: Betul, sing penting sehat ya, Mas.
0: Sing penting sehat. Lek yanto ya sehat, yo lagi sehat
4: tadi. Oh, alhamdulillah sehat. Muga-muga semua pendengar Pro4 juga sehat.
0: Amin, semuanya sehat.
4: Nah, niki kula jawabane beda, Mas.
0: Ha, kudu beda, seneng kula nek beda.
4: Gajah kira aku abot aku kok, Mas.
0: Wah, aku kok iso entuk pirang perkara, Lek.
4: Abot bebane urip ngono lho maksude.
0: Wah. Iki melacur hat adu nasib barang iki.
4: Paling berat iki beban urip, Mas, ora beban berat.
0: Kula pitados menika.
4: Nggih, ngaten mawon sing njang, matur nuwun.
0: Sami-sami. Nggih, matur nuwun lek bayi tansah sehat sak keluarga. Matur gaduh sugeng enjing.
1: Matur gaduh sugeng enjing.
0: Ya, halo.
1: Halo.
0: Boleh masuk monggo.
5: Ayo halo-halo.
0: Ayo halo nek dibel ki halo ngono kuwi.
5: Sehat to jenengan to?
0: Pangestunipun. Mas Aldo ki sehat dek keluarga to niki nggih.
5: Alhamdulillah, panjenengan sehat tetap seger makmur subur. Pak Amin wanting dalan sewon sehat keluarga samawa. Bahagia selalu. Terima kasih bolanya.
0: Gitu nggih.
5: Pendengar termasuk satu juga sehat sehat.
0: Amin sehat sehat.
5: Jawab.
0: Jawab mana pak? Kudu bener.
5: Kudu bener nih kamu suto.
0: Kudu pada ceng.
5: Jaja.
0: Wah ya.
5: Ini apa betul?
0: Apa kudu kui? Apa?
5: Jaja. Ini butuh dollar. Ini sehat selalu.
0: Wah, gak sedang. Wah, gak jadi sedang banget kayak geleling ya. Siapa apa macam. Lanjut lagi sugeng esok matuk gaduh.
6: Sugeng esok matuk gaduh. Sugeng esok Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Sugeng esok monggo. Niki barang budur.
6: Anggih leres. Barang budur.
0: Monggo Mbah Nawi.
6: Nggih.
0: Sehat ta niki?
6: Redup dereng cerah.
0: Wuh, nggih to. Nggih. Mugi-mugi gak terus cerah. Gak terus.
6: Anggih.
0: Jalan-jalan.
6: Nggih.
0: Mangga Mbah Nawi.
6: Jawab anu.
0: Napa jawaban? Nun.
6: Gading.
0: Napa liyane mboten do duwe?
6: Mboten do duwe.
0: Wah, sanjange lek rimbang wae babi hutan niku wonten gadinge cilik nika.
6: Ah, senes gading nika.
0: Oh, senes gading napa?
6: Senes gading
0: nika. Ning lak padha.
6: Siung.
0: Oh, siung. Ning ora padha napa?
6: Mboten padha. Wong nika ora kena gepi apa mboten wonten pipa saking gading teleng ngoten mboten nonton.
0: Oh, ya. Wah, ya wani aja lek Mbah Nawi.
6: Ayo, Mbah. Kudu wani.
0: Oh ya, mboten apa menuan ya Mbah Nawi iki.
6: Matur nuwun Mas Gilang, sugeng ngayahi tugas, sehat walafiat, lancar rezekine.
0: Amin amin. Matur nuwun Mbah Nawi. Nggih, sak lajengipun sugeng enjing matuk gaduh.
6: Sugeng enjing matuk gaduh.
0: Monggo kim bergenggeng.
6: Bergenggeng rukun udur.
0: Monggo ki rukun werdha kang tansah bergenggeng. Monggo ki rukun iki jawabane napa nggih?
6: Kula niku telale niku.
0: Telale niku mawon. Nggih niku mesti mboten do duwe nggih ki. Sami-sami matur nuwun ki rukun. Madu gathuk sugeng esuk.
7: Pagi.
0: Halo, sugeng pagi.
7: Iya.
0: Ada Mbak Anggun ini.
7: Dari Uyut.
0: Iya, monggo monggo.
7: Iya, dari jawab ya kak.
0: Monggo kak.
7: Gading.
0: Jawabannya apa?
7: Gading.
0: Gading mawon.
7: Iya.
0: Mboten liyane.
7: Waktunya ya.
0: Iya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matuk gaduk sugeng enjing.
8: Sugeng enjang matuk gaduk. Saking brosot Mas Gilang.
0: Weh, kok jauh?
8: Pak Mujiono.
0: Angge tebih sanget e Pak Mujiono. Sehat ya Pak Mujiono. Wah, pangestunipun mugi-mugi Pak Mujiono ugi sedaya keluarga tansah sehat.
8: Embroset pun rada cerah nih.
0: Wah napa nggih?
8: Nggih.
0: Wah mugi-mugi iki gak terus ketularan.
8: Anu jawab gading mawon.
0: Derek sing gading mawon Pak Mujiono.
8: Matur nuwun Mas Gilang.
0: Sami-sami. Matur nuwun Pak Mujiono. Matuk gaduh sugeng enjing.
9: Sugeng enjing matuk gaduh imogi mlebet.
0: Monggo monggo Pak Sunardi niki.
9: Leres.
0: Wah, sehat to Pak Sunardi?
9: Alhamdulillah. Penjenengan mugi sak keluarga tansah manggo ayam don dalam seger puasa.
0: Amin. Amin amin amin. Matur nuwun Pak Sunardi. Monggo niki gak terus jawabane.
9: Jawaban jawabanipun nggih telale niku.
0: Derek sing telale niku.
9: Telale kumbangan sing liya. Pelajaran juga telale.
0: Oh nggih ding. Ning gajah niku nggih Pak Sunardi. Nggih. Oh ngaten nggih.
9: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun Pak Sunardi Mursari. Matuk gathuk sugeng esuk.
10: Sugeng esuk Mas Gilang.
0: Inggih, sugeng esuk.
10: jalan bantu.
0: Oke.
10: Oke.
0: Moga Pak Muladi oke.
10: Oke.
0: Sehat niki nggih.
10: Alhamdulillah.
0: Nenek Rahman, Pak Muladi. Amin, semuanya sehat. Monggo Pak Muladi.
10: Langsung jawab.
0: Jawabane napa?
10: Yang dimiliki gajah, tapi tidak dimiliki
0: hewan lain.
10: Hewan lain juga ya, anaknya.
0: Anaknya siapa?
10: Gajah, tidak mungkin anak gajah.
0: Oh iya.
10: Anak kera.
0: Anaknya gajah ya Pak Muladi. Uji matur nuwun Pak Muladi. Oke, matuk gaduk sugeng ijing.
11: Gengesuk.
0: Matuk gaduk.
11: Gaduh.
0: Wah, iki telat disetrap niki.
11: Ketinggal sulmit-sulmit kuwi.
0: Wah, janek niki cethok keri. Sajake ronda apa ya mubeng.
11: Lah dijak mubeng-mubeng Mbak Banawi mau.
0: Wah.
11: Mubengi bara budur.
0: Oh, melangu bengi bara budur, Mbak. Oh, lumayan e kuwi.
11: Saya ketinggal Pak Dipaimen karo Mbak Siti ya sini.
0: Nggih.
11: Karo Pak Yanto.
0: Wis do ninggal kabeh.
11: Nggih. Karo Pak Mursidi rak tunggu.
0: Nggih, ngaten ya, Mbak.
11: Kok tak jawab.
0: Jawabane napa?
11: Sehat to, Mas Gilang?
0: Alhamdulillah, Bang Istinipun Mbah Noyo ki mugi-mugi sehat, nggih.
11: Sehat tanpa obat.
0: Nggih.
11: Seger tanpa dokter.
0: Betul.
11: Lemu tanpa jamu.
0: Lemu tanpa jamu. Ya, orang gue jamu yang mangan wae.
11: Iya.
0: Ya.
11: Jawabannya tak jawab kuping wae.
0: Kuping ya, dan dua kuping gak baik kewan.
11: Kuping gajah.
0: Kuping gajah.
11: Ini enak dipangan
0: wae. Oh iya. Oh iya.
11: Aduh anaknya.
0: Wah asik ya.
11: Jawabannya banyak om ya.
0: Ngatain ya mbak.
11: Salam sehat bersama perempuan.
0: Merdeka. Matur nuwun Mbah Noyo. Matur gaduh sugeng esuk. Aduh.
12: Halo.
0: Sugeng
12: esuk matur mantu.
0: Matur sugeng esuk. Mangga dari Wetan Praga.
12: Wetan Praga iki.
0: Mangga ayu muda sehat ta?
12: Alhamdulillah
0: sehat. Umbang bayi sibuk bawa mana esuk-esuk ki.
12: Ah pokoknya penda esuk ki ra tau. Nganggur.
0: Ra tau sore penda esuk. Ayo bang esuk kok.
12: Esuk ra tau awan ra tau sore.
0: Ah iya. Mangga yo muda. Ya
12: mangga ndak iki pulsaku ora entek.
0: Ben dintekke.
12: Aku jawab ae gading ora Mas.
0: Gading mawon.
12: Nggih.
0: Ngaten ya yo muda.
12: Matur nuwun. Sami-sami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ya mudha nggih. Matur gaduh sugeng enjing.
10: Matur gaduh sugeng enjing.
0: Sugeng enjing monggo-monggo, Rama.
10: Oh iya, tak paning.
0: Ah mboten kok ya niki tak anu nek pagi-pagi ngeten iki pun suarane jelas ngoten lho.
10: Oh iya, betul betul.
0: Mangke nek dalu niku kan pun nglilir.
10: Iki malah suka pecet angke mlebu muah wae.
0: Wong nggih to, nganu pengaosan.
10: Iya, suruk iki.
0: Oh, je suruk je. Mangga Ramaji.
10: Sing dibidiki saja.
0: Nggih.
10: Iwan tahe itu gading dan belalai.
0: Gading dan belalai ku pun mboten wonten sing duweni kabeh niku nggih.
10: Anggih.
0: Ora ana sing padha, ngaten nggih Rama.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama nggih. Matur gaduh sugeng enjing.
13: Sugeng enjing matur gaduh Mas Gilang Sutoyoso.
0: Nggih, sugeng enjing Bu Sri Utami.
13: Nggih.
0: Monggo-monggo sami sehat nggih Bu Sri.
13: Sehat, Mas Gilang.
0: Alhamdulillah. Amin.
13: Terus meriah nek
0: ini. Harus meriah, pen semangat nggih Bu Sri nggih.
13: Marai sehat.
0: Nggih, alhamdulillah sehat. Sehat. Nah niki
13: jawaban kula.
0: Nggih.
13: Telale.
0: Telale niku irunge.
13: Nggih.
0: Oh, ngaten.
13: Matur kemawon, matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun Bu Sri Utami wonten ing wetan kampus isi tansah sehat. Matuk gaduk sugeng esuk.
14: Matuk gaduk sugeng esuk. Alhamdulillah saged ditampi Mas Gilang mugi tansah sehat nggih njenengan.
0: Nggih, Mas Mamat mugi tansah sehat sedaya keluarga
14: nggih. Alhamdulillah. Dengan sehat bahagia sedoyo
0: alhamdulillah
14: dengan budaya 24 tahun itu bikin mawon Kalau tukaran-tukaran lah, ada barang itu ditinggal terus ya.
0: Nggak, ditinggal rombongan ya,
14: Pak. Ditinggal rombongan ya, ini kula melu rombongan sing terima-terima.
0: Nggak tenang apa, sing penting pun tekan.
14: Iya, sing penting tekan, ya buat tekan di, apa? Pikiran nggak itu lali,
0: pikiran nggak itu lali.
14: Bisa tolong nggak gede?
0: Nggak gede.
14: Nggak ada. Gak ya mas, mas bilang.
0: Den,
14: kesannya sakit munggah.
0: Nggak, nggak tahu niku.
14: Kenapa nggak?
0: Ije mas Ahmad.
14: Ya salam budaya.
0: Lestari budayaku, matur nuwun, matur nuwun. Ije, sutresna budaya nyuwun pangapunten sangat ingkang lumantar telepon. Mangke pun lajengaken malih menawi tasih wonten wektalipun ije. Menika badhe kasih keklangkung rumiyin wontenipun setunggal nomor lagu menika ije. Mangke ugi pun lajengaken ingkang lumantar WhatsApp, matur nuwun sangat. Sampun kathah, wah mengki januk akeh banget WhatsApp-e. Setunggal mbok setunggal ije, sutresna budaya matur nuwun sangat ije. Setunggal nomor lagu saking Arlida Putri featuring Syaiba Syufa menika wonten pelanggaran tetap punya wiji wonten ing atur giaran Matro Gadro
15: nih Mas Cahyo.

0: masih nyala sih? Kan sudah tidak digunakan.
1: Aduh, aku lupa matikan. Tolong ya, matiin.
0: Ih, ini namanya boros energi. Bukan cuma tagihan listrik yang naik. Ayo dong, hemat energi.
2: Selamatkan bumi. Bijak menggunakan energi. Bijak menjaga masa depan.

Rumah Terering Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya Tasih Wonten ing atur jaran Matuk Gaduk lumantar program Mambat Terering Ayu Jakarta Tasih Serang Nugi Kalian Kulo Gilang Sutawiyoso. Nggih, sutresno budaya tentunya untuk pagi hari ini dengan sedikit informasi yang akan kami sampaikan terkait dengan merawat sungai, karena salah satu juga yang perlu kita perhatikan dalam merawat lingkungan yaitu sungai kita, agar untuk memulihkan kehidupan ngaten nggih sutresno budaya. Karena merawat sungai merupakan langkah penting nggih untuk menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan juga kelestarian lingkungan. Sungai tidak hanya menjadi sumber air tentu bagi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga menopang pertanian, perikanan, serta menjadi habitat ngaten nggih bagi beragam flora dan juga fauna. Ketika sungai dipenuhi sampah, limbah, atau mengalami kerusakan daerah aliran sungai, kualitas air akan menurun dan meningkatkan risiko banjir, kekeringan, hingga berbagai penyakit. Oleh karena itu, sutresno budaya menjaga kebersihan sungai itu harus menjadi tanggung jawab bersama melalui kebiasaan sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, juga untuk mengurangi penggunaan bahan pencemar dan juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan bersih sungai. Ya, memulihkan kehidupan melalui pelestarian sungai juga berarti mengembalikan keseimbangan ekosistem yang selama ini menjadi penopang kehidupan masyarakat. Upaya rehabilitasi bantaran sungai dengan penanaman pohon, juga pengelolaan limbah yang baik, serta edukasi kepada seluruh warga masyarakat itu mampu meningkatkan kualitas lingkungan secara berkelanjutan. Sungai yang sehat akan menghadirkan manfaat besar, mulai dari ketersediaan air bersih, meningkatnya keanekaragaman hayati, hingga tumbuhnya potensi ekonomi berbasis wisata dan perikanan. Dengan kepedulian dan juga aksi nyata dari seluruh elemen masyarakat, sungai dapat kembali menjadi sumber kehidupan yang memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Monggo sutresno budaya sama-sama tentunya untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan juga sungai tentunya, karena di sana juga banyak sekali menjadi habitat bagi beragam flora dan fauna gitu. Monggo jangan tentunya jangan buang sampah di sungai, mengolah limbah dengan baik, jangan langsung dibuang ke sungai, agar ekosistem sungai juga terus terjaga dan juga tentunya memberi manfaat bagi kita semuanya di generasi sekarang maupun generasi mendatang. Ngaten nggih sutresno budaya. Monggo kita lanjutkan lagi yang ada di WhatsApp yang sudah hadir ini terkait dengan pertanyaan kita di pagi hari ini. Apa yang dimiliki gajah tetapi tidak dimiliki hewan lain? Nah, monggo gegayengan sarang-sarang boten perlu sepanang, pokoke jawab bareng. Jawabane napa ngene iki? Kang lumantar WhatsApp cobi, kula bikak setunggal bokos tunggal, yes. Terus no budaya, jawabannya belalai.

0: kan gading. Matur nuwun. Ibu Uti di Sleman menika nggih. Gajah badannya besar, belalainya panjang, telinganya lebar, kandangnya gede. Matur nuwun Ibu Uti. Mbah Lan tambah bantul. Jawabannya belalai karo gading. Mbah Sud matur nuwun nggih. Mas Teu Magelang jawabannya anak gajah. Bukiran. Jawabannya belalai dan gading Mas Gilang Sutawiyoso. Guyu rasa tuku penting saged mlebet kelas matuk gathuk enjing menika bersama Mas Gilang. Nggih, salam budaya lestari budayaku. Salajengipun Kang Win sugeng enjing Kang Win monggo-monggo.
1: Sugeng esuk matuk gathuk sugeng enjing Mas Gilang Sutawiyoso. Kula Kang Win saking jajaran kula terwujud pajangan. Kasugengan lan rezeki lancar.
0: Amin.
1: Mugi tansah sinandhang kita sedaya Mas.
0: Amin amin Kang Win nggih.
1: Jawaban kula nggih menika.
0: Menapa?
1: Warna-warna Mas.
0: Warna-warna.
1: Belalai.
0: Belalai ne. Apa mele?
1: Jodho utawa bojone.
0: Oh, bojone.
1: Wah, kae Mas.
0: Wah, kae. Iya. Nggih.
1: Tambah bingung.
0: Oh, nggih. Matur nuwun. Waalaikumsalam, nggih. Matur nuwun Kang Men, nggih. Pak Bambang Sutarno jawabannya anak gajah, Mas. Oh, iya. Ibu Mami di Sewon gedene. Gedene tetap gajah. Cilike gajah, gedene gajah. Pak Untung sami galuh. Kekuatan atau tenaganya, nggih. Cuaca masih redup. Wah, matur nuwun. Pak Agus Prastawa menika bleduk. Wah, anake berarti nggih. Salajengipun Pak Kasiono.
2: Matuk gathuk sugeng enjing.
0: Sugeng enjing. Sugeng enjing.
2: Pak Kasiono mbulawen celo gadi ngaturaken jawaban kula.
0: Menapa?
2: Miturut kula pingin di gadai gajah.
0: Nggih.
2: Sanesipun kewan boten gadah niku.
0: Menapa?
2: Nggih menika gajah gadah anak. Namun bleduk,
0: sanesipun
2: boten gadah bleduk.
0: Boten gadah bleduk.
2: Ingin gadah namun gajah.
0: Ngaten.
2: Pengkatan Mas Gilang
0: Sutawiyoso
2: enjing berkah dalem.
0: Berkah dalem matur nuwun. Sing duwe bleduk ming gajah, liyane isane bleduki. Mas Arif jawabannya anak gajah ya. Pak Bodotri Utomo sugeng enjing jawabane belalai nggih. Ibu Wit Surabayan jawabane jawaban kula belalai ya nggih. Mbak Cindy jawabannya anak gajah. Ibu Jumirah ugi menika jawabane napa niki? Derek jawab belalai ya. Mbah Jio jawabnya belalai. Ibu Eni Tamantirto badan yang super besar belalai dan gading nggih. Pak Gading jawabannya gading ya. Matur nuwun. Bu Pipit dari jawab telale utawa gading Mas Ji. Pak Toyong luar jawabannya telale kalian gading. Mbah Mulyono Gotirto jawabannya belalai Ji. Pak Frans Monosari Ji, ciri khasnya gajah ada belalai dan juga gading. Matur nuwun. Pak Bu Dewi Budia menika Ji jawab telale utawa belalai Ji atau juga gading. Matur nuwun. Pak Sutarno menika Mas Gilang jawabnya anak gajah. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah Noya ya jawab anak gajah kalau wanya mbah. Ibu Salama derek jawab menika gading belali utawi telali dan kuping besar. Pak Wiono menika satu gaya berjalannya, yang kedua gading yang tak reta. Mbah Wangiran telalinya. Abah Sarjiman dari Madogesmo telale salam budaya lestari budayaku. Pak Trimoyadi dikricak belalai yang panjang ye. Le Yanto Syekhan.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Jawab-jawabannya
3: anak gajah Mas
0: ya. Anak gajah ya. Ini dia tanpa sehat. Pak Tri Dipatu jawabannya anak gajah. Bu Wagimo nebaknya telale. Pak Damaskus menika jawabnya gigi panjang dan juga telale. Ye, matur nuwun. Pak Bambang Eko huruf G dan J Mas gila. Ye, matur nuwun. Pak Untung Raharjo jawabannya gading Om Gilsu. Ye, matur nuwun. Pak Ferry jawabannya napa niki?
4: Kupingnya ombo.
0: Kupingnya ombo. Ye, matur nuwun. Pak Tejo menika belale dan gadingnya. Matur nuwun. Ye. Salajengipun Pak Bardan Dimogiri jawabannya gading gajah. Mas Pri Pelayan jawabannya belalai dan kuping yang lebar sebesar tampah. Mas Wini jawabannya gading. Matur nuwun. Pak Keli jawabannya menapa nih? Yang dimiliki gajah tidak dimiliki lawan yang besar, yaitu kuping yang besar dan belalai yang panjang. Makatan jawaban kula Mas Gilang. Matur nuwun. Kang Aji di sana.

0: Dan jawabannya belalai. Ibu Purwanti dari jawab belalai. Pak Enggar nama mawon. Ye, matur nuwun. Ibu Akianti matur nuwun sangat. Tadi sudah masuk. Ini lagi senam nih kata Senji. Ibu Atun dari jawab pagi matur gadung. Selamat pagi. Ikut jawab gading mas matur nuwun. Ye. Pak Cahyati di Gunung Kidul jawabannya telale. Ya. Salah jengi pun Ibu Naomi juga ngejeng. Ye. Matur gadung mas Gilang jeng dari idem ke mawon. Yang penting ngeregengakan matuk gathuk Gusti berkahi. Amin amin amin matur nuwun Ibu Naomi nggih. Pak Sutrisno digambing jawabane sarung gaca. Wo ya no ya. Matur nuwun. Pak Tupar.
1: Sugeng enjing matuk gathuk.
0: Sugeng enjing.
1: Sugeng enjing Mas Gilang.
0: Inji.
1: Kota derek jawab sing beda dhewe.
0: Ya, apa iki?
1: Ora diduweni liyane gajah nek kewan liyane ora duwe kuwi nganu.
0: Apa?
1: Mas. Telale.
0: Telale.
1: Karo gading.
0: Karo gading.
1: Matur
0: nuwun. Sami-sami matur nuwun. Ibu Partinah menika nggih. Jabe telale matur nuwun. Ibu Jumirah nderek jawab monggo.
2: Sugeng enjang Mas Gilang.
0: Yeah.
2: Sugeng matuk gaduk.
0: Sugeng matuk gaduk.
2: Sugeng sehat.
0: Yeah.
2: Sugeng semangat.
0: Semangat Nikit terus.
2: Kula Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunane Trawis Mak Ustaza Bangun Tapan. Kula
0: panjenengan
2: jawab.
0: Jawabane napa?
2: Anak gajah bledok ngoten
0: kene. Anak gajah bledok nggih. Oh ya, matur nuwun Bu Jumiran iki tansah sehat. Pak Supaya.
3: Sugeng esuk matuk gaduh.
0: Nggih, sugeng yo Pak Supaya.
3: Mas Gilang Suto Wiyoso.
0: Inggih.
3: Kesarasan rejeki wonten ing panjenengan.
0: Amin amin amin.
3: Lan sugeng nindakaken kewajiban tuh. Wonten ing prosekawan ngayojo karto jawan kula gading mawon.
0: Gading mawon.
3: Gading niko kewan sanesipun boten gadai. Mekaten jawan kula nguyu ora tuku keplok
0: ora tombok
3: seneng atine.
0: Nggih.
3: Semangat tetep guys nggih Mas.
0: Matur nuwun nggih Pak Supaya nggih. Salajengipun ki juaraya gading jawab nggih. Pak Barno ditempel derek jawab anak gajah matur nuwun. Mbah Suro harga lawu gading mawon Mas nggih. Pak Yanto Puncak Suroloyo nggih jawaban kula telale Mas Gilang matur nuwun. Uti dia di Demangan Baru menika nggih. Kaki gajah Mas. Wah, artinya kakinya besar. Oh nggih matur nuwun dari Uti dia menika nggih. Ibu Hartini di salam menika monggo.
4: Sugeng enjang matuk gathuk Mas Gilang Sutawiyoso. Kula Bu Hartini salam derek Jawa.
0: Monggo Bu Hartini.
4: Engkang mboten dipun miliki binatang lain.
0: Nggih.
4: Menika gading.
0: Gading. Nggih.
4: Nggih ngaten kemawon.
0: Ngaten mawon nggih, matur nuwun Ibu Hartini wonten ing salam Magelang nggih. Wah. Ibu Sugiyarti monggo.
5: Sugeng esuk matuk gaduk
0: Mas Gilang. Bu Sugiyarti.
5: Kula jawab telale mawon.
0: Telale mawon.
5: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Salajengipun pundi niki wau. Pak Sunaryono di Mundilan jawabane belalai yang panjang. Ibu Ningsih di Wonosari. Belalainya, bleduknya tahun anaknya. Ji. Babe, babe mangga babe.
6: Sugeng esok matur
0: gaduh. Ya ya Umi.
6: Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Ji.
6: Bu Hana di Baran.
0: Oh ya Bu Hana.
6: Mas jawabanku.
0: Nyapa?
6: Gajah punya gading.
0: Oh ya.
6: Matur.
0: Sami-sami.
6: Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Pak R. Sigit panjatan gading ya Mas Gilang. Ji. Matur nuwun. Salajengipun Ibu Sri Sugiyarti menika telalenya nggih matur nuwun matur nuwun. Salajengipun Pak Bu Sri Harjono menika jawabe telale ya. Matur nuwun matur nuwun. Salajengipun Uminarti ngluwar Magelang derek jawab menika jawabane gading matur nuwun. Ibu Sutini yen mboten klentu telale Mas matur nuwun nggih. Bu Aida di luar jawabane napa menika?
7: Masuk matur gaduh.
0: Nggih.
7: Derek jawab nggih.
0: Jawabane
7: belalai.
0: Belalai matur nuwun. Bu Ir jawab manut koncone wae Mas. Matur nuwun. Ibu Mulyansih nggih derek gabung mawon. Mas Adi gamelan. Sugeng enjing, sugeng enjing. Matuk gaduk jawabannya gading. Salam budaya lestari budayaku. Pak Suwardono Raharjo jawabannya gading. Ibu Farani Suparjila derek jawab menika Mas Gilang di Matuk gaduk jawaban kula telali atau belalai. Makaten salam kenal Kangge Sedoyo penggemar perempat. Salam sehat selalu, salam budaya lestari budayaku. Bu Yuliana Widiyati menika nggih roti Mas Gil roti kuping gajah. Wah nggih. Salah jengipun Ibu Yuyun menika nggih jawab banipun gading lan belalai nggih Mas Gilang matur nuwun. Rama KMT Projono Lusodo njerek jawab menika tapak kakinya luas nggih. Ibu Yanti Candituri. Pagi Mas Gilang dari Ibu Yanti di Candituri jawabnya belalai menika nggih matur nuwun matur nuwun. Salah jengipun Mbah Glendi menika nggih monggo Mbah sugeng nggih Mas Gilang monggo jawabin apa?
8: Mbah Glendi ya ceng jawab.
0: Monggo.
8: Mawon Mas.
0: Telali. Telali wis lawe Mbah. Ji, matur nuwun, ji, Mbak Glendi kalawan ji. Monggo Sutresna Budaya Cobi yang ada di telepon masih ada yang masuk tidak? Matuk gaduh sugeng isuk.
9: Matuk gaduh sugeng isuk.
0: Woi.
9: Tunggale Mbakne Glendi.
0: Ah, kembarane kali ya. Ji. Monggo le.
9: Anak gajah. Heeh.
0: Anak gajah napa?
9: Nggih, bledug.
0: Bledug, Ji. Nuwun jale ya.
9: Paran.
0: Nggih. Matur nuwun, nek ana, Ji. Monggo pula jagaken mali. Matuk gaduh sugeng isu.
9: Matuk gaduh sugeng isu.
0: Monggo. Monggo Pak Suwardi.
9: Nggih.
0: Nah, sehat tadi ki Pak Suwardi.
9: Pripun pawartos Mas Gilang?
0: Oh, pangestunipun Pak Suwardi. Tambah lemu niki. Ji.
9: Ini bijang tanggal 6 ke pagi.
0: Terpudi.
9: Tengene Pak Sagio.
0: Oh, tengene Pak Sagio. Nggih, mugi-mugi sedaya pinaringan sehat, saged pinanggih sedaya. Jawabane napa Pak Suwardi?
9: Jawabanipun gading mawon.
0: Gading mawon, mboten nonton liyane.
9: Nggih, kula kirakaken Mas Gilang matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun, Pak Suwardi. Matuk gaduh sugeng esuk.
10: Sugeng esuk. Matuk
0: gaduh. Monggo. Monggo, dari Sedayu.
10: Sedayu.
0: Pak Sumar.
10: Kaleresa.
0: Wah, sehat ta Pak Sumar?
10: Kanca pinarengan sehat, mugi Mas Yurdan Mas Yurdan Mas Gilang.
0: Je amin nang estunipun Pak Sumar je. Monggo Pak Sumar, nah niki jawabane napa niki?
10: Nembe klik ya Mas.
0: Wah, nembe klik ta niki. Waduh. Yeah. Apa yang dimiliki gajah tetapi tidak dimiliki hewan lain lho.
10: Gading.
0: Napa nggih?
10: Mbok menawi leres kowe.
0: Ngaten nggih Pak Sumar.
10: Matur nuwun
0: Mas. Sami-sami matur nuwun Pak Sumar. Wonten sedaya nggih. Matur gaduh sugeng isuk.
9: Yo pengen yo matur kurang marem ra telepon niku.
0: Oke, Pak.
9: Jawab gading mawon.
0: Gading. Oh, ya jere padha ora.
9: Telepon mbot marem.
0: Sami-sami matur nuwun. Nggih. Matur gaduh sugeng isuk.
11: Sugeng enjang, tok gaduh.
0: Mangga sugeng enjang.
11: Nggih. Darak jawab Mas Gilang.
0: Napa niki jawabane Mbak Yu?
11: Belale utawi gading
0: lah. Belale utawi gading.
11: Mboten
0: sah diwaon. Oh nggih. Nggih matur nuwun Mbak Yu. Nggih. Matuk gaduh sugeng esuk.
12: Matuk gaduh sugeng ing berkah masuk.
0: Monggo. Ya, gak cek-cek ket mawon.
12: Monggo sinten.
0: Ayo. Ayo sing kono bawa man.
12: Pak Muryanto.
0: Wonten ing Berbah.
12: Nggih,
0: Pak Muryanto. Nggih. Jawabane napa niki?
12: Jawabanipun gading kalian telale, nggih.
0: Gading leh telale niki gajah. Matur nuwun, matur nuwun, nggih. Gading leh telale niki, nggih. Wah, sing WhatsApp kok akeh iki. Pak Eka Mulyono, nggih, ndherek jawab kuping yang besar, nggih. Bu Nur Susilawati gading ya Mas Gilang nggih. Pak Muhammad ikut jawab gading Mas Gilang. Terima kasih nggih. Sak lajengipun Mas Klower nggih, monggo Mas Klower.
13: Nggih Mas Gilang. Nggih. Tugas sing mboten digadahi kewan lain gajah niku memang sarung Mas. Sarungane ben anget adem-adem Mas. Gilang, matur
0: nuwun. Sami-sami matur nuwun. Salajengipun Pak Tulano Diwiro, Pak Tulano Diwiro Brajan menika jawabane sarung nggih. Mbak Yeni iki matur nuwun sangat. Sudah semuanya nggih sutresna budaya matur nuwun sampun nyawiji wonten giaran matuk gathuk injing menika. Sampun nyawiji lumantar telepon lan ugi lumantar WhatsApp program Mambat matur nuwun sangat nggih. Jawabannya apa yang penting gegayangan sarang-sarang buatan perlu sepandang pokoknya jawab barang. Apa yang dimiliki gajah tetapi tidak dimiliki hewan lain? Wow, wis do jawab dewe-dewe dengan alasannya kengayalannya masing-masing. Nanging menurut napa kamus besar dalam kasut tawiasan yang dimiliki gajah tetapi tidak dimiliki hewan lain, jawabane anak gajah atau beletuk sing pada syurien ya sing boten pada boten apa santai mawon gitu. Sing penting jawab bergabung bisa ketemu semuanya dan pinanggih sehat saja ji. Matur nuwun sutresna budaya kang sampun nyawiji nggih ing wusana kula Gilang Sutawiyasa ngaturaken sugeng enjing sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran matuk gathuk dinten candhakipun. Matur nuwun, dadah.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, pemerintah Kabupaten Gunung Kidul memecahkan rekor MURI melalui senam kreasi pentul tembem yang diikuti 1.588 peserta perempuan. Kegiatan berlangsung di Jalan Alternatif Sleman Gunung Kidul, Kelurahan Ngelanggeran Patu. Senam masal ini menjadi bagian dari rangkaian Geopark Night Spekta 2026 di kawasan Gunung Api Purba, Ngelanggeran. Perwakilan MURI Ari Adriani mengatakan jumlah peserta telah diverifikasi dan dinyatakan sah sebanyak 1.588 orang. Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kuntariningsih mengatakan, pemecahan rekor ini merupakan bagian dari pengembangan sport tourism sekaligus upaya melestarikan budaya lokal. Beralih ke informasi lainnya, Pemda DIY menyiapkan strategi anggaran untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan tahun depan. Rencana tersebut disiapkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam rapat paripurna DPRD DIY. Dalam rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2027, pendapatan daerah diproyeksikan mencapai 4 triliun rupiah, sementara belanja daerah direncanakan sebesar 4,93 triliun rupiah. Sri Sultan mengatakan, tahun 2027 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD DIY 2022 hingga 2027, sehingga seluruh program difokuskan untuk mencapai target pembangunan daerah. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.